0: Ya lagu Ria What Rock Kaban Sampai Mati. Lagu tokoh penyanyi ke Mujur udah nyingkang. Lagu itu udah Mujur ya. Penyanyi ya udah Mujur. Ngage saya cintang penyanyi itu moga bisa dibaik kita ujung minggu tuh ngage belaga lah nih melati.
1: Ya, bawa program naik nemuai berami. Rame sama ngau kami nih tuan kita turun hari 4.
0: Hari 4.
1: Angka kang 4 sisi jalai kang ngau deh tuan.
0: Aman, aman tuh. Hari 4 tuh mayona tuh kita kang ngarap ke bala belah tabau dia ya. Ne. Balah
1: tubau, kenya. Tubau.
0: Ah, tubau salah. Tabau lu bantu.
1: Tabau lu bantu. Jauh mau ini ngasih orang tabau gitu.
0: Nih nemu suara kang ngambat tumu nepi ya.
1: Ya. Ini orang tubau nih ingat ke kami kita.
0: Oh, lama nih nemu yang kita bau nih melati.
1: Ya, sekian mailah kita singgah dulu tuan ya. Kita udah dia ingat ke kita ini.
0: Aku kalah sekali udah program kita ke nemu yang singgah ke sekali nyokam malam. Dah. Agi gawa orang dia ke kita.
1: Semampai gawanya tu ne. Harap kesedak lagi ingat ke kita. Ngetu dah lama kita dia ne.
0: Ada yak pun dah lama mama dah ketemu iba. Tapi terima kasih gaya balaya ke agi seorang ingat ke kini cuma pengingat kita ke segulai ke lebih agi bapu gerin nemuai yang lama tahu. Jadi mayor orang nak bersih orang nanya deh. Nai nemuai biramin apa arti nai nai nai. Oh, jadi nai itu artinya salah kuaram.
1: Aram.
0: Nemuai kita yaku ibane birami itu berami dalam Yakub dayo. Laban konsep program kita ke sekali itu kita mulai ngau radio kayak kenyah hari miri ngopi mega radio Y Budayu waktu itu ngau iban kita yang ngak siti pengrami ba sungai sap dedin.
1: Ya, rame sampal datang ke kami ini tuan. Nah, tuan tadi tuan mayu penjalai kita ke udah buat program lebih ke WFM datang temuai itu deh tuan. Kita ngarap ke namanya orang ke udah nur kita datang temuai lagi ingat ke kita ya, kami tahu sih semampai ingat deh tuan.
0: Anak semuanya kadang-kadang aku tanya orang lagi ingat ke sana dini ini kalau mau menua aku suan tuan ingat ke gamal kedatang sebut nama menuanya ingat kami.
1: Nah, ngawa ingat ke nama menua apa dah cukup. Ingat kurangnya nyangka tak boleh dikingat ke kita semua kan tuan.
0: Ya, lama nyata kayak juta enam enggak ya. Mua sudah ditemu dan tangan tu naik kita ke begulai batu toto semua. Oh ingat kami menuanya. Okey, jadi lagi ngalu ke peningati mendiang ke awak pengerap pagi WFM kita ke pagi tu dua pagi ni berarti. Okey, jadi cita tua ke pagi tu bula dalam sumur kita itu tadi bertengah ke jalan aluan. Alamak dunia itu tapi pada segi dunia jalan aluan megang deh. Bakal baku deh. Ada segi dah mudah jalai. Bakal kita nyangkanya ini dunia kita. Mudah perahu dulu. Mudah
1: perahu pun bisa ke utai itu nyadi belantak deh tuan.
0: Ya bukan belantak kadang-kadang deh. Temu lenyau pedak deh. Orang ke perahu temu jalai ke diri. Habis saya ke sekedar.
1: Mayu hutai ke nyadi punya deh tuan. Jadi tu kita berkawal gau penusah berbadi bak jalan aluan deh tuan.
0: Ya.
1: Ya ke kalak daripada kita bermuah mata kita utainya jadi.
0: Ya.
1: Tahu cerita ni tuan?
0: Oh, trauma lah aku kan nama aku tanya deh kalau bagi ba cerita tu aku tu mayu cerita ba pengawak babadi ke pedak mataku. Lepas siti aku tu agi suba ngerindu orang konvoi. Ngena tu sikal eh. Jadi kelas kalak di pedak aku nyadi mamat pesta benak 2 tahun ke udah tina sia salahku. Banyak kami ngaga trip ngaga pesta benak seman. Mayuh tu sikal cari masang kamu dah pengalami benak ni mu nanti kita ke selatan kita deh sebut ya benak segi numpukin macam mesti ya udah nyak lebih banyak kamu mulai diri ke Kucing dalam urung dah kak sesila warinya ke petang ya ba abuak dia sekali menung pejalai tadi dia kamu dah sikal sebuah udah sepawah tisih pu sih lo si dia tau kembali kami
1: yang kita nyata deh tu
0: bukan orang bukan lama nyamai wah deh lama kami tu komboi memayuh ni ya. Ngetuh, lalu punya kasih ya. Sekali putus kalau tidak terdah tu penuh gegar yang dia. Mesti tu experience kemana mato? Experience mudah mudah terdah gegar yang dia. Jadi kapan ya tu tengah itu pernah kudin sebraya dia. Yang kanya nyagam tu si kali akhirnya kekunanmu datang ya terubah ya. Aku lapan kursi belajar first aid. Orang mudah first aid ya keringat kursi teja. Pama dia nak nemu anak megaya orangnya. Jadi lapan aku hati kakang aku nak megaya.
1: Sebenarnya kepada
0: kemudian madah gue kepada dia kita sama siapa nemu first aid dia tanya aku siapa nemu first aid tidak nemu anak ngalih kia aku lepas kita nak nemu deh nemu mekang sudah kalah kita lu nyau terus ya, kita nangis
1: ya mak tuan laban kita nangis ke bisa utai batang tubuhnya patah kini hanya kena tahu tu tengok tua sekapa laban bisa pengalaman maya dari pun ke labu aku dah tuan tak paling arpi aja Si kamu nak ni kan megai lama takut ke bisa tai ke patah ba tubuh
0: kita. Tau teka lalang patah kali kita lu patah sekali nya ke.
1: Kita ko sida deh kita ngante ambulan datai. Orangnya lagi bala medik lagi sida ya kan ngatu. Kenya pada orang jam tua tu peplek mata mengatai ke megai.
0: Ada sama baru cerita aku tadi mati deh. Aku tu hero me kuno nan tadi nya. Padahal aku dah teh, kias aku dah teh lumai globe globe orang berubatnya. Temu ko itu mesti orang KKM ya kemansa mayanya. Cerita kaya dia ada KKM kaya aku ya kaya aku melayu iya kaya orang melayu deh iya atau muka tu si orang melayu itu jarang buka nanti rutur kali ya kaya dia sekali mudah minta guntian contoh apa kaya aku semai guntian ter guntian ni baju ni nemu aku terbayar muda lemak kita mesti cari perut
1: pan suat ni
0: cepan suat lemak pada ayah pukulung perutnya nyokap pan suat aku pan aku jaga traffic sepeda kamanya malu ke diri
1: lari kejangan mudaknya nih
0: tak mutah kan nyaba dia magang kan mutah kan nyaba lama terubah ya Ahmad tuh bakal dia murti perut ya nih ya deh Ahmad tuh kenyal sekali perut kita manusia aku nikah kuat nikahnya aku lupa dengan semangat sekian aku lalu kan nama maya bejaku maya aku kebejaku ngelarang orang yang terkerah-kerah mangah maya bunyi aku sekali mudah gelapuran nah patut mau lupa dia nah malu maya kita ya kena baju sampai yang tanah kabahan pantai yang kena rau
1: sekali itu mau lupa madanya
0: dia aku nyaganya dia untuk ke embulan datang tang nak mu nak nama nasib bakiah ke insiden nak kami nolong kau nak kuliah banyak deh.
1: Nak ada berita tu?
0: Lepas nak kalanya tadi deh nak nemu nama pengujuang punya tang sampai ke gerai deh bunyi kepala. Tari bala kami dia tujuh ikut terubah kerah kerahnya kau tadi dia. Saya kudu kau jat tinggal lima ikut ngaku tisi dia magang. Semua ni kau ngetat diri kalau puat kau ngetat diri kau mutah dia magang. Banyak meh. Jadi muda tanya bukan dia muda udua bukan dia muda pro manual bukan dia muda pro pro mesia tu. Temu lagi asain muda. Aku dua malam kan kual kula banyak.
1: Ngai makai lah banyak tuan.
0: Geli, okay geli takut adanya nyedi lebih banyak kalau tu kenapa? Nanti tanya nyedi baku aku. Jaja sesuatu ni aku deh. Ketim itu dah anakku. Itu kerja aku asing.
1: Nak ngau renyah ne?
0: Kumboi entang aku biar orang kena orang mencut aku ni kurang mereka aku.
1: Suba
0: sikit kak ngawur mencuat mana? Suba, paman orang kurang ngelih aku meriah kita udahnya kiranya semua kayak aku, ni aku kita ambil mencuat dia amat aku datai aku hanya aja
1: nya ceritanya mayu macam cerita kebenaran itu nyak sitik ari cerita ya nah jadi bola peningan kita ke bisa cerita megak tau kunci ke ba Facebook kita ya lagi tu macam tu tuan
0: berpindang dulu kita berpindang dulu ngelagu lagu kena bayar siku lagi penyanyi ya tu tadi ngari ke bala kita menjadi kita bangsa kenyah tu ya kamu sudah tai ngau kita ba sungai asap belaga kena ujung minggu tu ila Roslina simak melagu Yasmina kananya.

0: Ya, segala sejalan ya, dua pagi wai cerita ngenang ke rumah maya kita ke Sirian. Okey, kita yang muda Sirian jadi bak muamata mata kita.
1: Ya, nanti bak kita yang pupan tahu ke mana akhirnya tu saya bak ngengang semangat tu.
0: Nanti salah ya ke kena tahu bak kita tu kan curi ngengang semangat tang bak kadang ngenang kau jangan ingat lah tu ya.
1: Okey, selamat pagi ngai Jonas Tulang. Bisa bergulang kau kita pagi tu tuan. Jadi kau ya, aku kalau ada accident bak kawasan Setapang kau ya, maya jalan pemboni yang tadi benar dia gagak. Ibunya aku ya deriba siti kereta aku ya juri jalai pansut buat piton belakang kereta ya kena langgar luri aku ya tuan dua ikut duduk buat belakangnya lalu nadai buat dia deriba terkepit buat penduduk kepit setirian aku ya tuan saya tak tadi kat berjual buat market Setapang dia kasih mai aku punya gelik medak aku ya banyak buat mua mata yang punya tuan
0: entah sama dia cuba pasal penbunyo tu aku ingat mai-mai penbunyo ke aku benar dia gagak sebab tau tu pernah kenyau ke hari-hari kita ni nge penusah berbadi tu tadi nyadi deh lepas ni siti hari ya, ke buah ya tadi melati ya ke temu aku deh mesti sekedak kita tu ni mau main orang adupan bonio kejap dengan lalu ruang tau temu jadi lalu pindah ke baru jadi mesti sekarang kadang tu tadi orang yang adang kalau bagi orang ke jarang bertengah ke jalannya tadi ni mesti siti cerita nge balaku dari babas lepas pagi yang mansa kemiri jalan jadi buka. Sekali pulai baru nak nemu jalan udah tutup bro. Nyau lah buah kebaru wakin. Nasib gak kunya aku parai nak ngawak ya. Tangan ti orang kada baik kunya parai. Urangnya nyawa di jari ku megang ya. Nyak yang mada lubuh maya ke mansuat ke diri ari basnya deh. Ni kenyagu bala miak pansuat ni kenyagu bala ya ketua ya pansuat nya nyagu sida ya kindo nya tang langsung ketawa maya nyagu ida kindo pansuat tau lubah ke jari ku ya gay gay laju
1: angkanya takut ka megayo nya tu
0: ya okey atau cerita ari peninggal kita di Dialan kenang dalam tahun 2006 subah jadi benong yang ngau kaban ya penjalai pulai ari sekolah nuju ngagai stesen bas nur orang berhenti ke ben jadi benong sedoya tadi rindang lipa dia tak nak mukai-mukai kaban ya temu nadai ba tisi ya agi ya laban ya temu ka meraka jalai alun ke sepia tang bedau ya datai sepia nak muka-muka ya kena lantak area belakang lalu ngujuang ke ya tadi patah kaki kiba okay, jadi amat terpedah tulang kau isi ya maya ya kau dah kena lantaknya tadi jadi ben ke lantaknya tadi pan laban ke nyame nak nadai tadi siapa nah, kita ke lantak orang ne semua tadi nyona carana saja apa naban ya ke naban ke hospital nah darah nganya buat nyemucai dalam bandnya okay, ya 6 bulan kaban tadi masuk hospital lalu nak ulih sekolah. Tang tajap ya, tajap kaban itu tadi lama nak sekolah maya UPSR mana lagi Rizal ya Ria ke pool attendant maya.
1: Jadi sida ya tunya teruna-runa ngumai nak tai ke sekolah de tuan. Nak Rizal mana lah ya, nak belajar ke sekolah dari tai ke sekolah.
0: 6 bulan nuna sekolah kan expect nya. Mana hari kita ya ne.
1: Kenyama pergi hidup kita badunya tu tuan kadang-kadang lebuh tua ke atas yang tadi deh. Nak meni yang kebaru tu rindang tu au rigang aku tu dah atas ya. Nak lama benung tua ke rigangnya orang lihat tu.
0: Ya mat. Lalu pihak megatu Ria James Nguyen ba iampu kaya kalau yang muda orang tua melaki mini lebah ke lost balance mayang nak motosikal ba mua kereta ya lebuh yati ngetu ba run about sema matang imat dia lebuh mayang ngajung anak ke poliklinik jadi utai ke dibaiknya nan mu nyawa temah par aja ba tengah jalan pansut ari raga sedua ya jadi bini ya bakal tekatnya mah laki ya lo kan nampar laki ya bisi me nasib ga sempat ya on as a light tajak pan gintir kami jalan nyau ngegam semangat ga tajak pan ada pan mimit lagi ya nyukan nuju sedua ke labuh bermua ya tu ya
1: kau nyaba mua mata terempunya ne tu
0: kau mimit dekat nyukan nanti bunyi kau jago akik semua. Mimet dah, meh telah James ni tunjuk kau berdengah dah.
1: Kau layak ketika ni, nak dia laju.
0: Ni dah, lepasnya telah buah buat muat. Nanti temunya ngurujuknya dah. Ni kebesaya ralnya. udah ke Labuan nak awak lari dulu ke kita nak. Nyak labuannya ke Bindo ke depan bakalo ke nyamah laki di mana mu.
1: Iya ke pemuangai mu tanya nyadina tu.
0: Iya. Dah mau dah kan ada kita ilap tu. Kita nang adang tanya tau nyadi.
1: Iya.
0: Okay. Sebut pasal kalau nyam nanti ya. Kadang-kadang ke Brunei enggak. Nah mau teh tinggal suha penusah eksiden tu tau nyadi boleh laluan.
1: Au salah kereta, salah pengangkut atau kesalah kita ke Driban
0: eh. Salah jalan
1: laluan gini.
0: Aau, jadi lagi top kunci hari lepas tu akan nanya Mr. ChatGPT dulu.
1: Aau,
0: ya nemu yang nyawatnya lagi.
1: Lagi nanya ya ne.
0: Aau, tapi sebenarnya tu merenang peringat dulu lagu hari yang masa bos pagi tu Dayak Rock Metal.

0: Ya, 38 minit udah limpas hari pukul 8 pagi, 2 pagi, wai, ngenang ke pengingat. Takutnya tadi cerita lebuah maya kita mendak penusah berbadi berjalan alun bisinya di bak mua mata kita.
1: Ya, jadi aku ke kalak sekali itu tuan, atau ke baru-baru tu tahun 2026 tu tuan. Ia kemukainya, mayuah agak kebenaran. Jadi tu utai ke nyadi terkenyit baku tuan.
0: Kira lagi bekat lagi berjalan bak mata
1: me. Mari tanya nyadi. Maya aku ke pulai ke rumah pagi dalam pukul 10 pagi begitu ni tuan. Pulai ke rumah mansa nama apa nama kita itu agak kematian kian me tuan. Sekali gudup utainya tu. Nama utainya aku. Aku tadi aku benda slow je aku ri jalan SP ya. Sekali aku benda manusia je tu manusia lah. Namanya di ketika kita mana di gilis ketika.
0: Oh kena period.
1: Kena period. Taya highlightnya.
0: Okay.
1: Nah, alu ketika mana kedai. Aku mula-mula yang ngumai utainya maka guni lah buah kini di period taya highlightnya de tuan. Highlightnya lu ngetu pansut drebanya, ngetu ngai baru ku nemunya manusia.
0: Okay.
1: Aku kayak aku ngetu tuan lalu terus nyau je aku. Namun lagi aku mainnya berumahan ke jam lu bakal ngambil anak aku kan urus sekolah lemai. Terus pulai ke rumah pansak aku aja tang aku ngenang kenya darah. Nama apa namanya? Akit tuainya. Sikit udah.
0: Bekau abi
1: namanya apa tanah. Tubuh ya Pak Maju ya. Laban terima highlightnya ngena baju putih maya ke ngatungannya de tuan. Sempat aku merenang agak ke tuai ke di period tayar highlightnya de tuan. Tak juga jengap ya. Aku nak nemu namanya dia udah nyawa. Ya,
0: pura.
1: Lu
0: mirah
1: pakai
0: baju lah pada arahnya. Aku kalah gak sekali case ke itu tanya nanya di bawah mata aku tanya orangnya udah sidian. Laban aku tadi kebuah ya aku nanti ngai kiruahnya laban lagi trauma kemenya ni apa aku tanya bukan mati pakai sidian sebenarnya. Jadi aku tadi ngai kiruah ke orang ke sidiannya. Lari laban aku trauma ni mesti seliak aku orang ke sidiannya. Nemu orang tanya nu luang lagi balap buka laban mesti dua tiga kod ada. Sekali datai upias nemunya kita upias yang buka sidian.
1: Kita upias.
0: Kapan kumpul?
1: Upias.
0: Ngai kamu nak? Dari nama aku kuna ngetu tadinya kadang-kadang naik kujak aku lebar ketika trauma. Dia tadi ngai ngetu lebarnya mengenang ke takut kaman tadi mendak tak kenyanya di sekali datai rupiah nemunya kaban terimpu ke benung gegar yang dia seliah kakunya tadi mesti si jalai. Amat tanda salah ku.
1: Nanti kita nemunya kaban kita le tuan sikit orang terdekat kita takut-takut ngetu betul.
0: Betul betul. Tanya ketika ke ngai trauma ke nya. Awak kenapa dia kaban dia pengen nanya hati kita manusia tu sebab salah lebih maya utai tu jadi sebab kawal ngau tu di pedak aku deh sekedar hari kebuah hari CGBT tu nama kebuah penusah bebadi jalan alun tu tau nyari keterubah ya dari orang ya ke babai ke perkap pengangkut tu ya nak fokus kedua pemandu maya tu ketegal dari berkena ke telefon maya terima.
1: Ya, saya nak fokus tu tuan.
0: Dapat ke mati umat jari mu tengah-tengah telefon.
1: Lagi entah dia lawan yang WhatsApp orang lagi kan nyari ingat.
0: Nama yang warna aku. lalu pihak megah ia ketiga kelalu laju berbaik ke perengkap mengangkut. Lalu keempat nadai nitiah. Kini betul lampu isyarat atau papan tanda yang mesti disediakan. Lalu pihak megah bisi kebuah tadi ketegala kelalu lelak lalu ngunjuk ke ngantuk ngopi yang megah nadai berarti ke jarak ngau perengkak ngangkut bamua.
1: Ya, sekian. Ya, mes kedak ari kebuah hena tuan. Aku ngenang kaki tuainya tadi tuan mulai kia waru tu tadi tuan. Aku nak nemu sekali kayaknya labu hari helaknya tau ke ianya tadi orang ke jalan kaki di lantai.
0: Kena pilih NTC.
1: Laba kereta tu sikit nak laju sama nak laju mayanya letun tu betul gedup kutainya berbunyi ni nemu kenyak labu hari elak nemu ke dini ke tuainya deh tiba-tiba nya tu bisik bawa jalan elunnya
0: aku sedia lagi ada nyebut bahasnya sebab bahasa elak deh tu maya ku ngesah anak harus pergi rumah ku ke sidian datai ku ngesah dalam ini yang madah sana tu tanya sidian mandua tu kaya aku ngesah sekali pada aku dah berbakal luri ya tanya pada aku mana maya Cina terlantak tu ngidup ya aku tangguh ang belakang lurinya kangen beda gegari yang berjalai sekali dah dan juang nemu rita tadi ya tong lantak bakal luri alu cul lindi yang belakang luri
1: bukan orangnya ngatu
0: bukan orangnya ngatu dai aku mengumbai aku mengumbai orangnya ngatu ang kia pap mana mengeng ngasuai tadi tengari yang tanya seraya nanti imbulan datang yang tengari yang berjalai rai
1: nemunya sikit lending dia
0: nemunya lending dia
1: oke jadi ya

0: Selamat pagi ngagai Joni ke Juan tuan biasa megap gulai ngau kita tau ko ya utai ke kalak nyadi sekumbang kita ke tengah ke jalan lun mayuh macam utai pedak ko ya nyadi tu nyadi ba 23/9/2016
1: ingat
0: dia ya ko ya biasa dari ba niti jalai merani mansa ngagai kebun ke semunyan ko ya tuan udah masuk ngagai simpang entingan ia biasa nampung sitik luri ko ya sebuah luri tu tadi mai sawit datai ri jalai apa jalai Tap. Tampung yang berari menyatakan 50 meter pihak kuya. Nah, muka-mukai maya ke datai ba menua Tanjung Tuang dia kuya tun dia ya terpetak ke luri ke bermuanya tadi tersingit lalu rebah. Lalu lungkup melintang di tengah jalan kuya. Beri aku kenyit kereta aku kuya. Lalu ngetu dia buah sawitnya bakal nama bertabur dia. Kayaknya gak main sawit dia tun.
1: Oh, ini terayar aja.
0: Luri ke tungkup.
1: Oh, ya nama kena yang banyak?
0: Nada yang mana tun.
1: Oh, anta kasi kung sayaw nang nahilak mo niya.
0: Alam mo. Alam mo sawit na eh.
1: Laban. Anti ya luri company. Ulek klaim na. Total lo. Okay, jadi ito peringat kita Arica Unop. Ito cerita ya sebab. Tu jadi moya kubit sebab. Okay, banyalah kucing Sleman. Ada jauh hari guntur ruang tapang lebat dia tak ngenyet meda sebuah halak ngenyet cedak ya harimau lalu belantak ngau sebuah motosikal pedak ya deriba motosikalnya nadai minyak kira tak mati nadai terpadah ke nyawa lalu siku indu ya ke depan motosikalnya terpelanti yang ke tisi jalan amat terkesal stasinu meda duik induknya tadi terpelasit ke tisi nyawa bakal uduk ke dipalu peniaw ya nyok kira juga mutus kesebut nyam utai kenya di bak mata ya sekali bak penusah bebadi itu okay. Aku utai kenya nanti bak nyawa mesia kada ni buka udua kena lantak pandi sinu muda
0: ya sikit mai kemari bisi ku mana orang lantak udua tuan aku nak nemunya salah siapa laban maya keritanya berjalan aku mendak udua jalan aku berjalan lemai minggu kai bukan kemari minggu berjalan kena motosikal gagai meleheh ke dan nyade nemu ente ba area perumahan ya sikit ada lah jauh lah masak dia tuan keritanya berjalan udua nyapa belanda ke tengah lupa mal ke keritanya hanya siapa tu yang salah
1: nya ketu kadang kita sebut berkawal ngau udua tu tadi kita nemu udua tu kadang-kadang ti ebat tengah jalan deh bakal ya bakal kang mereka belum banyak di hon ya nemu munikal baru belakang ni aku buat salo suah jadi udua kena kena lantah
0: nanti ada ngawak cerita deh banyak gay ke kaban kita nyak kemarin tu entah pampah yang pun pampah depan
1: hanya ke situ penanggul dia lagi lepas nanya siapa pun udua si kungeng ngaku ah
0: ngai
1: nanti jumpa semak ke uduanya betul ngaku magang semua ngamuknya udah magang hanya ketusah ya hanya kebah kita itu yang lebih lagi ya kebisi betupi ke jelupinan seliah kari utai tupi kita yang dari hari jalan aluan
0: makanya leh baka ceritanya kemarin tuan ngakai siapa dia kami minta bayar kaki uduaknya
1: udah yang situ lagi kan ketika pandi ngajar uduak di ngasuh uduak di ngadai yang merti ya ketika dia yang jalan aluan tapi ya nadai ini mudah uduak mudah kibak kanan dulu pamanya kan ngelayang itu mengelayang ya.
0: Okay,
1: jadi apa pernah baru tuan nanti? Pernah peningan ngau lagu ke di bayi urai pagi tu di lah tanah.

0: Ya nya tadi urang lagu Lidah Tanah. Oh, dan teh punya program kita itu nak rasain eh melati.
1: Ya, urang pun dah sikok dia penyanyi ke bisi ngau kita yang megak ba Sungai Sap. Ngai kia nama dikok nyebut nada nyebut aku ngau ko ya.
0: Oh my god.
1: Ngai kia ngai nyumai ne.
0: Aku tu sati ku ba main nada nyumai lah dini me ko tu makai. Oke nama urang mudah deh. Pandok ini kayaknya mah.
1: Iya, betul.
0: Tapi aku urangnya kang uji ke suhu urang nyumai.
1: Iya, kan nyaman menyene.
0: Oke, okay, selamat pagi yang peninggal kita ya ke Benung Barantau Jalai itu mending ke YFM tang itu dulu meh laban kak nganyong komen. Ah, hanya betulnya.
1: Betulnya. Di si Jalai lo ne.
0: Ah, tahu kan dari ulun ni ba.
1: Nganyong komennya tadi nyupeng. Mereka kenyet itu.
0: Kak komen pasal orang ini nganyong nyong tadi bunga. Ini tadi bunga cempaka. Jadi cita tu jadi maya terubah ya belajar ngambil lisensi kereta tahun 2005 sobak ya. Jadi ya sikut laki Cina ke sama ambil lisen ngau ya. Entah bakal ni kini laki Cina nya tahu ngelantak ya hari belakang. Tang nasib gaya tadi nadai apa nama lalu keluar hari luar belajar kereta lalu ya tadi minta bayar ba Cina nya minta adu ke kereta lalu merek me Cina tadi 1000 ngagaya nganang anggap kereta nya kes tu tebak jadi balimbang sobak ke ya
1: dah lama nya tuan
0: mana nya urang kang ripe
1: kita ya lalu lari deh
0: ngai
1: pendak dirempu mana tuan
0: tak penanggul tu lapan nya madah sedua sama baru belajar saya sama benung L dua ya
1: Ayo
0: tak kepi.
1: Ya selamat pagi ngagai Landan Iruk bisa bergulai kau kita megak pagi tutun ko ya. Jadi tu cerita yang kau ibu ya ko ya maya kak Kemiri. Betangkan kau lurus sawit kami doa ko ya. Na muka-muka datai buat mua rumah panjai sitik ko ya tak jauh dari ladang Glasah kata kita telah buah membuah sawit tu ko ya. Tuan bisa ngelima ige hari atas luri sawitnya tadi. Tak tujuk kereta kami doa ya. Amai ngumai dire mati ko tu nasib tara nyanggung ko ya. Laban jauh dire kami doa ke betangkan lurinya bisa 50 meter jauh ke nyatu
0: nanya ni betul nanti 50 meter semak mai ga kita kena tengok ngeliahnya baru
1: ya nyalai ku ya break kenyit ya ku ya nanti tapi ya nan mu menamo te kenyadi dia sampai dia tu ku ngai betangkan ngeluri sawit kini ke 5 tandan sawit yang tadi ini tu
0: ya katanya aku ya mudah 5 tandan lah buahnya. Ya kesal nak tandanya lah buah. Tanya nama nasib 5 tanah sawitnya. Sekali kena tadi aku udah bayi sedua dan nyong kerim. Tahu kena delak sialai. Tang nanti bakal ku amat temungai tuah maya. Ti lurinya yang nak ambil. Lurinya nikal baru deh.
1: Nak lurinya nikal tuan. Kita meda nanti luri sawit tu sikit tinggi. Engkau nak meda ya lah buah kini ne.
0: Aman. Tak paman dia meda lah buah luri sawit. Anggap menyatakan rezeki beri petara.
1: Ya lah. Kalau meda tuan deh tunggak ke kita ikin orang ambil tanah sawit ke labuahnya deh tuan.
0: Tahu ah.
1: Kena orang gitu ke umpan bubu.
0: No.
1: Bisa
0: enggak? Iya. Ya nanti ke sikit duanya. Ah boleh ya. Tangan tinyo standar yang ganjung deh. Jadi umpan bubu. Ya nama mau itu eh.
1: Okey, terima kasih ya guys. Walau pentingnya kita ikut udah buku lain untuk warga payu aku benar ada tuan. Banyak macam cerita berkau engkau. Apa telah buat drempu utai ke udah kalau pada drempu lebuh namanya tadi banyak lain alun.
0: Ya, mas.
1: Sekali ke jadi berdrempu, sekali ke kita yang tadi beda orang. Nama-nama pan kita ngarap ke siapa-siapa kita ke berbaik ke peringkat pengangkut sama jimat lah tuan.
0: Iya, jadi nama ke buah kita ya suah ngelalau orang ni. Indah kadang-kadang kita ya ngelalau tempu dia melatih deh. Tahu kena gebak kita tempu.
1: Ya.
0: Jadi nyak mudah tetu ngambil kita semampai beringat belama sesikin pan lebih banyak kita berbaik ke perengkap pengangkut tu anak sekali layap. Tanya pan kita nemu tanya tamu dia tentang sekali layap nanti pedih ngapak nak awak.
1: Ya.
0: Anak jak kita nyong ngebedih kurang bukai kenap salah. Hanya nyong nyawa. Ya. Bukan nyong lain pinjau nya.
1: Nanti boleh luan-luan kan itu. Ya jadinya si Terry utai ke patut diperhati ke kita nak dek nak aku semua kita yang tadi nak tahu nak berjimat buah kebaik ke perengkap pengangkut sama berjaga
0: ya.
1: Mengicak ke utai ke berkata ulih di seliah ke kita ini tuan
0: ya hamatnya lalu kena ngujung ke dua pagi wai kita ke pagi tu penyanyi ke bisik mengganggau ke sekali tu beradam bayi ke tidak hilang kalau lagu ke dibayi amat ke nak nutup YFM kita ke sekali itu tungkat semangat. Ngonya kami dua yang nyurut ke diri Ari Studio bertemu baru kita bawa ya kebukai.
1: Bye bye.

0: Jarin.
1: Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat kos sara hidup faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Rentas 97 Pukulan 5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu pada hari Selasa hari ini, 18 Ogos 2026, bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu negara Indonesia, melalui RTM Klik. Dan terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru je bangun, ya, mungkin yang tengah bercuti hari itu, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan apakah menu sarapan kita orang pada pagi itu? Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Selasa itu. Apapun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita telah pun bersama dengan rakan kita di talian ketika ini, iaitu Kasmadi daripada Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Kasmadi.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
1: Baiklah, selamat pagi. Ramalan cuaca bagi Bintulu untuk hari ini, pagi dijangkakan tiada hujan, manakala pada sebelah petang ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat. Manakala pada waktu malam pula cuaca kembali tiada hujan. Tiada amaran cuaca buruk dan tiada amaran angin kencang serta laut bergelora dikeluarkan pada masa ini. Bagi keadaan perairan pula, angin barataya bertiup pada kelajuan 20 ke 30 km per jam dengan ketinggian ombak 1 ke 1.5 meter. Suhu untuk bahagian Bintulu pada hari ini dilaporkan sekitar 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian laporan cuaca saya pada hari ini. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih Kasmadi. Selamat bertugas.
1: Sama-sama bertugas juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Bagi anda yang kelapangan pada hari minggu ini, iaitu hari Sabtu, anda boleh join kempen Derma Darah yang akan diadakan pada hari Sabtu 22 Ogos 2026, bermula pada pukul 9.30 pagi hinggalah 12.30 hari, bertempat di Masjid Darussalam Kampung Baru Bintulu. Dan program itu dianjurkan oleh JAM Bintulu dengan Tabung Darah Bintulu dan juga Masjid Darussalam Kampung Baru Bintulu, dengan mensasarkan seramai 100 orang penderma darah. Dan apa yang menariknya, seramai 100 orang penderma yang terawal akan menerima beras 2 kilogram. Dan jadi apa tunggu lagi? Mungkin kita orang ada kelayakan ataupun kelapangan pada hari Sabtu tu, jom kita sama-sama ke kempen Derma Darah yang akan berlangsung di Masjid Darussalam Kampung Baru Bintulu. Ingat, pada pukul 9.30 minit pagi hinggalah 12.30 hari pada hari Sabtu tu kelak, okay? Dan baiklah,

Saya akan bacakan buat perhatian kepada semua pendengar Bintul FM. Ini merupakan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU Sarawak setakat jam 8 pagi tadi pada 18 Ogos 2026. Untuk kawasan Bintulu, bacaan IPU berada paras 74, iaitu dalam kategori sederhana. Manakala untuk di bahagian Samalaju pula, bacaan IPU-nya adalah 64, juga pada tahap sederhana. So bagi kita orang semua dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara semasa, terutamanya sekiranya bacaan IPU meningkat. Dan jika keadaan udara kurang baik, kurangkan aktiviti luar yang berlebihan ataupun utamakan kesihatan diri kita orang serta keluarga kita orang. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintul FM.

0: Ya, balik kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM. Bagi kita orang yang dalam perjalanan sampai mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Baiklah, jam menunjukkan pukul 9.53 minit pagi, dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti kami akan bawakan anda mendengarkan Dunia, Berita Dunia 10 pagi. Dan selepas itu di jam yang kedua, kita ada segmen rancangan info sehat terbitan Suzana Musa ataupun DJ Zana kita. Dan di jam yang ketiga pula, pada pukul 11 pagi, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman seseorang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. Titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang, insyaAllah kami akan bacakan kiriman salam kita orang di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Nangga aku siunga lo sen ngali ya tentang berdui.
2: Ya Rabbi, runga kacak nak kereta kau, kaklah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
3: Bunga batuk, tangga kau rim 29 inci ku tu. 12,000 yo, tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Noon spoiler, recon. Setakat kita torang ya, bagus pakai jual midin yang terkoyong.
2: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
3: Ku tahu, torang jealous nak. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesot sikit, bah. Apalagi aku nak jalan lo.
1: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kakak besar aku tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Ya lah, tu lah kakak besar.
4: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
2: Ha, tok bau raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tok bau lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
5: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.

Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali lagi di Ram Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang sedang bekerja sambil mendengarkan radio Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Seperti biasa, hari Selasa di jam yang kedua, kita ada segmen rancangan info sehat terbitan Suzana Musa ataupun DJ Zana kita dengan topik-topik yang menarik. Apakah yang menarik dalam segmen info sehat pada hari ini? Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Pilih RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi hari ini bersama dengan saya di Konti pagi itu, iaitu bersama dengan tetamu kita dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Encik Nik Muhammad Muhaimin bin Abdullah yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu yang akan membawakan satu perkongsian topik menarik pada hari ini, iaitu mengenai jerebu, kekal sehat semasa jerebu. Jadi satu perkongsian topik yang cukup menarik. Dan bila kita bercakap tentang jerebu ni bukanlah sesuatu yang asing bagi kita semua, terutamanya apabila keadaan cuaca dan juga kualiti udara berubah. Jadi pagi ni untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut lagi tentang jerebu dan bagaimana kita nak kekal sehat semasa jerebu ni, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh tetamu kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum dan selamat pagi, Encik Nik.
1: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zana panggil Encik Nik boleh?
1: Boleh.
0: Okey, apapun, apa khabar kita pagi tu?
1: Khabar baiklah. Terima kasih kepada DJ Zana lah kerana sudi menjemput kami lah daripada Pejabat Kesihatan Bintulu.
0: Dan apapun, terima kasihlah juga Zana ucapkan kepada Encik Nik sebab sudi meluangkan masa bersama kami di Konti Bintulu FM, yang mana untuk edisi hari ini saya dipahamkan Encik Nik akan berkongsikan satu topik menarik tentang jerebu ni, kekal sehat semasa jerebu. Betul kan Encik Nik, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar tentang kekal sehat semasa jerebu?
1: Ya, saya. Memandangkan kita dah tiba musim jerebu, jadi kami dari Pejabat Kesihatan Bintulu ingin menerangkan dan berkongsi sedikit sebanyaklah berkenaan info semasa jerebu dan apa yang menyebabkan berlaku jerebu. Dan sekiranya anda terkena ataupun mendapat kesan jangkitan daripada jerebu, kita boleh kongsi bersamalah apa tindakan seterusnya.
0: Baik, apapun, kita teruskan dengan apa yang nak dikongsikan oleh Encik Nik pagi ni. Jadi terlebih dahulu ni, Encik Nik, mungkin Encik Nik boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar di luar apakah yang dimaksudkan dengan jerebu ni, Encik Nik.
1: Okey, baik. Seperti mana kita sedia maklum lah, jerebu ni bukan perkara asing lah dekat Malaysia ni. Tapi saya terangkan sedikit lah. Jerebu adalah keadaan di mana kualiti udara yang tidak baik dengan kehadiran partikel yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar di atmosfera yang akan mengurangkan jarak penglihatan kita. Partikel-partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel ini wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok, ianya boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Oleh yang demikian, keadaan ini mengurangkan jarak pandangan mata kasar. Seperti mana kita dapat lihatlah di persekitaran kita.
0: Jadi bila kita bercakap tentang jerebu pagi ni, Encik Nik, kita sebenarnya nak tahu juga apakah yang menyebabkan jerebu ni berlaku, Encik Nik.
1: Saya cuma senaraikan beberapa perkara yang menyebabkan jerebu. Seperti mana yang kita nampak di persekitaran kita, punca utama jerebu adalah akibat daripada pembakaran secara terbuka. Ini tidak langsung lah, sama ada aktiviti pembakaran secara terbuka di rumah, di kilang-kilang, dan punca lain termasuklah asap dari kilang dan termasuk juga asap dari kenderaan.
0: Jadi itu antara punca yang boleh menyebabkan jerebu ni berlaku, seperti apa yang diterangkan oleh Encik Nik kita sebentar tadi, antaranya disebabkan oleh pembakaran secara terbuka dan juga ada yang disebabkan oleh asap dari kilang dan juga asap dari kenderaan. Dan seterusnya ni Encik Nik, bila kita bercakap tentang jerebu pagi ni, apa yang kita nak tahu juga, bagaimana pula kalau kita nak mengetahui keadaan status kualiti udara ni, Encik Nick.
1: Okey, baik-baik. Terima kasih. Sifir kualiti udara tu senang saja ya, jika kita tengok status kualiti udara diukur dengan nilai indeks pencemaran udara ataupun kita panggil IPU. Semakin tinggi nilai IPU tadi, semakin buruk status kualiti udara di kawasan tersebut. Saya terangkan sedikit mengenai nilai IPU tadi lah.
0: Teruskan Cik Nick.
1: Untuk nilai IPU 0 hingga 50, status kualiti udara tersebut adalah baik. Untuk nilai IPU 51 hingga 100, itu bermaksud status udara tersebut adalah sederhana. Manakala 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan seterusnya lebih daripada 300 adalah bahayalah.
0: Jadi maksud Encik Nick, bacaan nilai IPU 200 ke atas ni memang dah berada di kategori yang sangat tidak sihat dan juga berbahayalah ni Encik Nick.
1: Ini mungkin menyebabkan ramai orang terjejas lah.
0: Baik Encik Nick, kita nak tahu juga pagi ni berkaitan jerebu ni kan, siapakah golongan yang berisiko tinggi mendapat penyakit semasa jerebu ni Encik Nick?
1: Jika kita lihat, untuk yang paling berisiko tinggi bergantung kepada status kesihatan seseorang. Sebagai contoh, keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan yang buruk kepada semua orang. Tapi golongan yang berisiko tinggi adalah yang paling paling utama, iaitu kanak-kanak. Ini disebabkan faktor umur tadilah. Kanak-kanak belum membentuk antibody lagi. Seterusnya, orang tua, mereka yang mengalami penyakit seperti asma, bronkitis, radang paru-paru, penyakit paru-paru yang kronik, jantung, alahan, ini termasuk jugalah perokok tadi. Dan mereka yang setiap bekerja di luar pejabat lah, atau rumah, termasuk juga persekitaran yang terbuka.
0: Jadi Encik Nick dah kongsikan golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit semasa jerebu, dan kita nak tahu juga sebenarnya pagi ni bagaimana pula mengenai tanda dan gejala kesan jerebu ni kepada kesihatan Encik Nick. Maksud sana, apakah tanda dan gejala kesan jerebu ni kepada kesihatan Encik Nick?
1: Secara umumnya, kesan jangkitan jerebu tu kita boleh lihat secara secara jelas lah. Dirasa secara terus dan jelas. Antara kesan-kesan yang saya boleh terangkan lah, setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu, termasuklah kita berasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk. Ini secara berterusan lah. Berasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas lah. Kadang-kadang individu tu mata dia terasa pedih dan berair, hidung kerap berair dan kerap bersin lah. Ini boleh mendatangkan kesan kepada kulit jugalah. Kulit kita kadang-kadang terasa gatal-gatal, dan paling utama kita rasa sesak, sakit dada lah, disebabkan kesukaran untuk bernafas tadi. Jadi saya sarankan kalau ada tanda-tanda yang saya sebutkan seperti tadi, kita cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berhampiran sekiranya anda mempunyai tanda-tanda seperti berikut lah. Seperti tadi yang saya masukkan tadi.
0: Maksud Encik Nick, mana yang ada gejala-gejala ataupun tanda seperti apa yang disebutkan Encik Nick? Ada yang terasa gatal di bahagian kerongkong, batuk-batuk, ada yang terasa sukar nak bernafas ataupun sesak nafas, ataupun mungkin ada juga yang rasa mata tu terasa sangat pedih ataupun berair, dan ataupun hidung yang berair, kerap bersin, kulit yang sentiasa terasa gatal-gatal ataupun yang rasa sakit dada ni, jangan sesekali dibiarkan dan dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran dari tempat anda berada. Baik Encik Nick, menarik dengan apa yang dikongsikan. Dan seterusnya, bagaimana pula kalau kita nak mencegah penyakit jerebu ni supaya orang ramai di luar tahu langkah pencegahan bagi penyakit akibat jerebu ni Encik Nick?
1: Okey, baik-baik. Seperti yang kita sebutkan tadi lah, bila kita rasa simptom tu berlaku kat atas diri kita, seelok-eloknya kita cepat-cepat lah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk lah. Bertambah teruk ataupun bertambah buruk. untuk mereka yang di dalam kumpulan berisiko tinggi tadi, hendaklah sentiasa mengambil ubat seperti yang dinasihatkan lah. Seperti yang saya beritahu tadi, yang golongan kanak-kanak, golongan orang tua, warga emas. Untuk mereka yang selalu bekerja di persekitaran luar, seelok-eloknya memakai penutup muka yang sesuai lah ketika keluar bekerja ataupun berada di luar rumah lah. Bagi yang mereka yang sibuk dengan aktiviti luar ataupun suka bersenam, jadi untuk musim sekarang ni kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Seelok-eloknya buat masa sekarang stay at home lah, berada di rumah. Untuk orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa membasuh muka dan bahagian kulit yang terdedah kepada jerebu dengan air yang bersih lah. Kita juga boleh minum air kosong secukupnya bagi mengelakkan dehidrasi lah. Untuk langkah lain, kita elakkan sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok lah. Jangan tanya jerebu kita merokok dalam rumah, makin teruk lah jadinya. Untuk mereka yang berisiko tinggi, yang kualiti udara tadi indeks IPU dia tinggi, kita nasihatkan mengambil cuti di luar kawasan yang berjerebu sekiranya keadaan jerebu berterusan pada tak berbahaya lah.
0: Jadi ambil maklum semuanya, itu antara langkah pencegahan bagi penyakit akibat jerebu ni dah diterangkan oleh Encik Nikita sebentar tadi. Menarik dengan apa yang dikongsikan tentang jerebu ni, semuanya dah diterangkan apa itu jerebu, punca-punca, kesan jerebu, langkah pencegahan dan lain-lain yang berkaitan dengan jerebu ni. Diharapkan dengan apa yang dah dijelaskan oleh Encik Nikita agar semuanya faham dan juga jelas dengan apa yang dah diterangkan. Dan kepada anda di luar sana, bagi yang kurang sehat, yang terutamanya yang ada tanda-tanda ataupun gejala penyakit berkaitan jerebu ni, mungkin ada yang matanya terasa pedih ataupun berair, hidung berair, kerongkong sentiasa gatal, sesak nafas, sakit dada, jangan sesekali dibiarkan. Segera dapatkan rawatan di pusat rawatan yang berdekatan di tempat anda berada. Jadi satu perkongsian yang cukup menarik pagi ini daripada Encik Nik Muhammad Muhaimin kita, yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bin Tulu, mengenai kekal sehat semasa jerebu. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Nik kita atas perkongsiannya pada hari ini. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Encik Nik.
1: Okay, sama-sama.

Ya, itu tadi kita telah pun bersama dengan penerbit Suzana Musa dalam rancangan Info Sehat untuk di jam yang kedua. Seperti biasa hari Selasa kita ada Info Sehat bersama dengan DJ Zana dengan topik-topik yang menarik. Baiklah, jam menunjukkan pukul 10.44 minit pagi. Kita masih di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan berita baik untuk anda, khususnya di warga

Ya, itulah tadi lagu daripada Andi Bernande dengan lagunya Aku Nak Kahwin telah membawakan kita 10.49 minit pagi dan tepat saja pukul 11 pagi nanti kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu untuk korang pendengar setia Bintulu FM. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam ya, bolehlah pergi ke laman sosial kami di RTM Bintulu di Facebook. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putar kan permintaan lagu kita orang di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Kenali sirah, cintai rasul.
1: Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. 7

0: 105 MHz.
1: Aku ada cai. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku suka.
2: Rentak 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
3: Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang dalam perjalanan sedang mendengarkan radio kini tu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi tu. Semoga kita orang memandu dengan bahema, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan seperti biasa, di jam yang ketiga kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang pendengar setia rentak Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam di Facebook kita, iaitu di RTM Bintulu, daripada Andrew EB dari Tatau minta lagu My Heart. Buat salam buat Murad, Fabian, Mumung, Jadam, James B, Mak Siti, Mak Rin, Mak Ilum, dengan ucapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ. Dan juga daripada Johannes tu, langsung selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga, selamat berkonti, request lagu Nuni Lamsari daripada Ses, hiburan ditujukan kepada Justin, Romeo, Kevin, Ensa, Buyu, Wisley, David, Mangsa, Apai, Emma, dan juga rakan-rakan yang dikenali, dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Zaitun S, assalamualaikum dan selamat pagi DJ Shah. Waalaikumsalam Zaitun S, dan selamat pagi juga Zaitun S. Salam-salam hari Selasa. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Hadirkan diri. Mohon lagu Syarifah Aini terbang helang buat hiburan semua sahabat Bintulu FM. Dan salam sayang buat semua sahabat yang baik hati. Terima kasih. Dan juga daripada Abdullah Latif Poli. Salam DJ Shah. Salam juga Abdullah Latif Poli. Dan peminat semua, semoga sehat dan dimurahkan rezeki. Mohon diputarkan lagu Cinta Dua Jiwa dan Kek Lapis Sarawak, dan juga Cik Mac Molek katanya. Dan juga daripada Risha Merikan, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga dengan semua peminat setia Bintulu FM. Semoga sehat selalu dan ceria, dimurahkan rezeki selalu. Salam manis dan sayang buat semua dari Siburan atau DJ. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Agnes Indai Robin. Selamat bersiaran melalui rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga sehat walafiat sendaknya, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu DJ panas, minta diputarkan lagu daripada Melina Asyik untuk hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri ini di mana jua berada. Semoga sehat hendaknya, dan buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Agnes Indai Robin. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB, My Heart, dan juga daripada Zaitun S, Terbang Helang daripada Syarifah Aini. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, itulah tadi lagu Rayuan Perempuan Gila daripada Nadine Amizah telah membawakan kita jam 11.49 pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintul FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua kerana bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi hari Selasa hari itu. Seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sihat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Perindok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar tak kita? Jumlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, bah kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini je lah kita rasa sesuai.
0: Bahajulah kita.
1: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

0: Selamat tengah hari, Dato' Kamina Burka, berita tengah hari, hari 2, 18/8/2026. Dusun Persa Pum 5 tau ke SPM 2026. Disarang dekat dibantai ke ngalah hari itu lagi, udah ke dibestuju ke Menteri Pelajar Fadlina Sidik. Direktur Pias Pelajar, Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, manah ke Perambu kena ngangkat ke pemanah Tusun Persanya. Dekat baik ngagai Menteri Pelajar Sarito ngambil ke di Pruning, lalu dikebenar ke. Tusun Persa kebarunya disedia ke, pengudah Pias tu berunding ke penemu Ari Mayuh Bengkah Raban. Kelebih lagi berkawal ngau Tusun Kertas Persa buat pengujung timpuh Persa tu. Ia manah ke sekedap kara tinjengkau monsun timur laut, Ari bersebun maya ujung tahun gau timpuh pemisi sekolah semoga sama bisik di perundian ke. Tu dikenak nyaga penglantang bala nebiak tinggal ambil peresanya serta bala pai indai sida. Kelimpah ritik nyeliah kempas tindak manah ngagai sekolah. Upis pelajar pilih menua gau upis pelajar menua. Siko nebiak lelaki ke umur 18 tahun kemai motosikal deriput ke babadi nyawa. Mbak penusah babadi kenyadi bak jalai kana di Kuching tengah hari kemari. Kepala Polis Pelilih Kuching, SCP Alexson Naga Cabuk, madah ke pansik ngayan kenemiaknya benung maik motosikal hari tunggak ke traffic light Jalai Setutung Baru. Tajak pihak, nemiak tu diriput ke ngelantak sebuah kereta. Lebih ia kedatai bandur penusah tu kenyadi tik ngujung ke Yarbah, lalu kena irit sebuah luri tik berjalai rurus bak sepiak kanan jalai. Tu mengak ngujung kenemiaknya balat benar bakal, lalu ditetap ke lesi bandur penusahnya kenyadi. Orang ke deriba kereta ngau deriba lorinya diriput ke ndak bakal. Kes dari pansian ini teka Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalai Alun 1987. Polis megak minta mensia mayuh kebisik penerang pasal kes tu gabi bertelipun ngagai pegawai pemansia trafik Inspektor Muhammad Tamimi Majni dengan nombor 017-204-6414 tau ke 082-259-900 tau ke datai ngakai upis polis ke Semak. Pelasar Infrastruktur Pemintar Tiru AI Berdaulat Sarawak disadang oleh ngangkat ke pemanah pengawak tidak berjalai ke Mensia Mayuh. Kelimpah ritik nyaga pengelikun data perintah. Chairman Sarawak Information System Sdn Bhd tau ke Sains, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam manah ke pelasar infrastruktur nyamega oleh ngemudah ke pengawal agensi perintah upis ke setengah kuasa perintah ngau company ti bekawal ngau perintah yang ti sebenar tu seminak dikerja cara manual. Pelasarnya dikemansang kena tentu ke teknologi pemintar tiru tau liko nagi dikena serta lebih bekuh ke data benua tumpu. Yang maksud kerja aku tu bahawa pengeramin dur ngelancar ke infrastruktur AI berdaulat Sarawak di Kuching ia akan dipenyadi Premier Sarawak. Bahawa pengawak ke sebaka, Premier megak bising ke mata ke sempekat kerjasama antara Sains ngau Sarawak Energy Berhad dur sidak dekat bersawup mansiak jalai guna AI ngau AI generatif kerana nyukung inisiatif sektor kuasa di benua tu. Pemujur dalam Perusahaan Pum 5 atau KSPM patut digagak nyari kesingkang ke Terubah Dur Balah Nebiak sama ngau kemansang ke Sarawak ngau Malaysia. Kaban Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody madakil pemujur bak pelajar patut diumbak ngau pemanah disiplin, integriti, penggeliat hati ngau pengeransing. Ia mansur kerja kutuk di Seri Aman bak pengerami anugerah apresiasi Fly Kenyalang Fly ungkup belan biak kauliah A buat peresai SPM 2025. 227 ikut nebiak hari 5 buah sekolah sekendri di Seri Aman bisik nerima anugerah sidak buat pengerami itu. Datuk Sri Doris Sofia manahkir pelajarnya cukup berguna kena orang nangkup pemar. Kelebih lagi pengawak tik ngulih ke penemu serta pengelandik guna teknologi. Communication ngau gaya runding tik kritis. Mengenai inisiatif pelajar yang ditumbuh ke Perintah Sarawak, ia kenyengkawam skim pelajar tinggi nak berbayar FTES, bala nebiak dari Sarawak dekat bisik peluang kebesar lagi nur nampung pelajar. Tudahkah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Peringau dan lepas tu lagi kita bergulai dengan YFM Bintulu. Bawa gelar tengah hari.
1: Ya, terima kasih Ken.
2: Bintulu 97.5 MHz.

Ya, pukul 12.10 menit tengah hari. Nyalai dia tu, sari tu, kita boleh ngok kami maya tu jam tengah hari. Boleh ngok kami bawa ngelah tengah hari, hari YFM abin tu lo. Ya, bakal selama kita boleh nyentuk ke pukul 3 ngalai hari tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 3, lalu ke sari tu, tengah hari tu, bawa ngelah tengah hari. Hari bintu lo FM, kita boleh ngaku DJ Ruth Anak Ampong atau ke DJ Perenciang. Jadi ngarap kita boleh ngaku, boleh ngaku kami nyentuh angka pukul 3 ngalih hari itu lagi. Lalu ngarap ke berita hari kita peningan semua belok manah magang, ngarap ke gerai ngambil ke tau nyadi ketungkat semangat kita semua ya.

Ya, peningganya lainnya lagu Ketrubah Bawang Lah Tengah Hari, Siti lagu Ari Mawat, lagu Tungkat Semangat. Kebah aku milih lagunya Kepun, kena ngepun ke lagu Ketrubah Ngelah Tengah Hari, YFM Mintulu, ngambil ke bisik nyadika perangsang semangat kita. Lalu kebenar ya, ya kama main tadi nyaga pengerai ngambilkan tadi kita tau nyadika pengerian semangat, tungkat semangat kita. Kita gerai semua pengawal oleh dikaga, oleh diadu kita, kita oleh gawak, kita oleh minah, kita begulai ngau diri sepilih apan lantang hati. Diri sepilih mega gagal lantang hati mega begulai ngau kita. Inti kita gerai nyalai jaga pengerai ini. Pendingan lebih hakik dia tau nya okay nyebutnya musim kemarau nak tang laban ketegal kita dituntung namanya ariti besebun balat besebun tang di Bintulu berita mana Bintulu kemari bisi hujan tanda semua luar kuaku tu tadi nih peninggal ya jadi lagi kita berkunci ke berita Gayari lalu aku mega dekat minta balak kita peninggal mega berkunci ke Gayari kita kita kumpulan kami mendiang kami ya ke uliah madah tadi padah meh Gayari kita kunci ngau kami sekali ke ngena TikTok Bintulu FM bisa live biar mereka ngau bawa Facebook RTM Bintulu ya. Nyalah ya gimana kita ngau lagu. Lagu ke dipilih tunang ya. Lagu ke dikarap ke kami. Tau nasu.

Ya, lagu Hari Celah Julia peningah lagu udah terkusai ke, terkesai enggak terkusai sama reti ya peningahnya tadi lagu ke dipilih kami lalu Arab kita udah terperindang enggak lagu ke baru di dinga ditebah kami nya peningah ke baru di dinga kita ke baru udah ditebah akunya tadi ya jadi Bang Mang Jerry boleh minta putar ke lagu Sanggup Aku Laki Out. Jadi nyau ngenang gaya hari itu peningah berita gaya hari kami di Bintulu manah ke Konyalai City hari berita manah kami di Bintulu enya gaya hari kami di si ucan kemari tang ndak ba, ndak bersemuan luar ndak bersemuan luar bagi menua Bintulu jadi kemarinya buat pasar Bintulu ngau bawa kandang luar ke semak-semak ngau Bintulu bisi ucan lemai kemarinya kayak lantang manati kita hati aku kaku pelapak kaku bala kami di Bintulu kebukai muka sama kaku hati bisi ucan hari laban kita ngasai ke sekumbang ke menua kita itu dituntun sebun asap sebun tu tadi pening sebun asap nyau kaya sebun ke utai ke merip ngerai rasa hangat ya kelalu hangat nyalai ya kita muka udah ditangkan lalau anang kelalu balat pansut keluar toka berjalan mindah lebuh maya hari ke kelalu angat ngobeka bersebun laban sebun tu ukai utai ke manah sebun asap jadi nyak berita hari kami di Bintulu kemari pagi tu panas ya nyak tanak munyi ke kunde ngawak bisi hujan lemai kari kira, lemai kemari kira ke muai sebun kamahnya lalu saritu ya panas ya udah nada sebun akinya perenciangna panas tambah berasai angat ya berasai bisa kejaku kita bisa panas kami di Bintulu hari pagi tadi nyentuak ke dia tu nyalai kunci-kunci me berita gaya hari kita peninga laban bisik sekedar bala kita meka bisik kunci gaya hari bakal lazat madah ke di Serikai panas Boniface madah di Selepian panas pian meka kuncit beragu madah ke di Lubuan tu panas lalu kena meka Bintangur ngau Brunei acoy hari Bintangur ngau mega gelas hari Brunei mega berkunci bisik berkunci ke berita kaya hari panas sedak di Bintangur ngau di Brunei terima kasih orang Brunei ke bulan kami live di talk lalu pihak mega terima kasih yang kita ke bukai kita keningar radio terima kasih mega lalu nada salah tau madah ke kami nanti radio program nak terang di tiga ya terus bulan kami ngelatengari YFM Bintulu.

Itu lagu hari Ita Madin yang peninggal lagu ke diberi nama ke Racu. Lalu ke sekali itu datai Pak Maya aku ngeratai ke pesan macam pesan berat ke bisi diterima kami. Jadi ke Terubatu hanya pesan ngetas sulit. Datai hari Liom Anak Nuin nyalai pesan tu pesan ke semua ke Bambelayan ke Ngelala apa ya ianya niang Nuin Anak Bunja. Nyalai pesan tu dituju ngakai menjadi apa ya ianya inai rantang tokesti anak kuang bak muput rumah ukiah ngau meka empina tau ke inai nduan bak culau bak rumah racak nyala ladung serta meka entap anak ambau tau ke apa impiang bak rumah racak meka ya. Jadi pian meka pesan nuju kaban belayan kebukai ke ngelala niang apai ya ianya niang nuin anak bunja tau ke apai lium ba anak. Kaban belayan ba anak ba muput kanan muput kiba sangan pian meka kaban belayan ba rumah salih nanga bena rumah saran nanga tau rumah jana muput rumah Roland muput ngau bala kaban belayan ba nanga jengak ngau semua kaban belayan kebukai ya kena oleh dirintai disebut dituju nama makang ya nyalai kertas sulit niang apai liom tau ianya niang nuyen anak bunja ianya kena malam 22 hari bulan 8 lalu ianya malam 6 sampai pagi 23 hari bulan 8. Jadi pagi 23 hari bulan 8 pengawak ngau meka lalu di terus ke ngau pengawak bawa pendam niang bawa batu 27 Jalai Bintulu Miri. Jadi nur ngetas sulit ianya bawa rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putra Jaya. Jadi kapan belayan ke dekat nemu ngau sili aki berita tu kita tahu telipaun ngakai liom pu inya ngena lumur 019 96 5559 tau ka tau meka telipaun ngakai selin 017 75 11 697. Jadi ke siti tu inya pesan pemati datai ari Roni anak tawan madah ke ini ya ianya Lucy anak manggu tau ke bini niang tuai rumah sikau anak sempun tau ke ini Numi udah nadai kena 17 hari bulan 8 nyalai pesan pemati tu dituju ngagai semua kebang belayan ke ngelala niang Lucy anak minggu tau ke ini Numi jadi niang niang Lucy anak manggu kan nak ukai minggu nang niang Lucy anak manggu tu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 18/8 ba rumah ucu ya ianya ba ianya rumah Runi lumur 2i Jalan Satria Timur 6 Jalan Satria Timur 6 lalu dekat di kubur pagi 19/8 ba pendam SDNU Cukan. Nyalai pesan tu tadi madah ke pemati Lucy anak mangku toka bini niang tu rumah sigau anak sempun toka di kalala ke ngau kangau ini Numi udah nadai kena 17 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu niang Lucy anak mangku tu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 18 hari bulan 8 berumah ucuk ya rumah Runi lumur 2i Jalan Satria Timur 6 lalu dekat di lalu niang Lucy anak manggu dekat di kubur pagi 19/8 bak pendam SDNU Cukan. Nyalai penerang kesilik kaban belayan kita tahu betelipaun bertanya ngakai Runi mengenak lumur 019-826-8767 tau ke tau meka telipaun ngakai Christian 012-528-3832. Lalu ke situ itu pesan pemati meka pesan pemati itu datai hari tuai rumah Adrian Luat Bangkit Ijuk Sepawah madah ke Richmond Nyalang Luat tau ke laki rendan masing udah nadai kena 17/8 ianya kemari. Lalu mayang itu teka nyengai niang Richmond Nyalang Luat tu ianya kena lemai 19/8 bak rumah Adrian Luat Bangkit Ijuk Sepawah. Lalu pesan tu dituju ngakai rumah tips pemakai serta kabang belayan ianya bala batang paku, batang anyut, ulu rimas, nanga pek, bayur, nanga ulai, nanga tut pia maka kabang belayan ba
Seruai suri tengah teru atas teru baruah ulu teru suri lalang pihak baka kaban belayan bak sabar dua berumah belasau rapung lubuak terai beluak diet budak dua berumah sengalang kaban belayan kebukai kena boleh di selintian nama magang mayuah ke bendar ya dirintai ke nama kaban belayan atau kendur atau ke rumah tang lalu panjai nyalai tentu bengkak kita nemun ya ngelala nanti kita ninga tau datai nanti tajak pan ndak diselintiang ndak dituju ndak dipesan nama ya serta muka ngau kaban belayan kebukai di Serikai Kuching Sibu ngau bandur kebukai ke ngelala niang Richmond nyalang luat toka laki rendan masing nyalai kita dipinta ngau penuh basa pinta kita datai ke rumah Adrian luat bangkit icuak sepawah lalu niang Richmond nyalang luat dekat dikubur pagi 20 hari belalapan hanya hari 4 Bapendam Christian Chapel St. Matthias Bangkit Ijo Sepawah. Nyalai peningam, ngarap ke pesan hanya tadi ke di baru dah dibaca di kenatai kaku terang di dinga bala kaban belayan ke dia tuju pesan lalu munyi kaku tadi minta ampun kami nemu mayuah teka pesan tadi kita ke mayuh dirintai ke kita nama bala kaban belayan nama nadai nang ya segi inti ya nang ya nyemetak nyelintiang nama siku-siku dan nang dibaca kami tanti rumah panjai kelu mayuh kami maca sekedar ajak tang kami percaya kami nemu lalu kami harap kita meka bisik ngarap ke kita nemu ni ya nanti kita bisik dituju ke ninga oh sana udah nadai nibah kita nya nang tanggo ati kita ya tituci kita ya tika datai kenyak tadi ne minta ampun tau nanti sekedar nama ke dipesan kita nama rumah panjai kaban belayan nur tadi ndak dibaca kami habis nanti ya kelalu panjai dirintai jo sampai 20-18 titik rumah panjai mayu amatnya apa dia serku maco deh minta ampun tau tang tajak pun piang ke pesan tadi terang ngarap ke terang didinga kita ke ngelala bala ke dituju pesan ke berimai pendiau ngau sidak ya sama meh kita tadi tau nampung pesan akai sidak ya. Nyalai ngonya jam kita pukul 12.39 minit tengah hari. Nanti jam kita dah kelalu jauh nyau lebih hari 5 minit. Dulu ring kami tu ke 5 minit dulu di hari ke daripada aku tadi tau ijaz kita. Tau aduh kita jam kita ni peningah. Ya jadi yang harapkah kita tadi boleh terus boleh kami untuk ke pukul 3 hari hari tu lagi. Terima mesti lagu ke sekali tu. Pesan dari Floranya ya. Lagu kita ianya Siti lagu Ari Lirisilas.

Ya Leri, silas ngau lagu ngadang kaya nanti udah pergi ngayaki beribu dengan te puamat no kini nanti aku datai no kini biar bisik siko nyak cu nyak pan mana lagi siko rino ke beribu pedes nak kemili ya. Lagu aja peningau bawa ngelat tengah hari harap kita terperinang. Halo harap kamu kolengok kami ngelat tengah hari YFM Abin Tulu.

Jadi opening dia tu jam 12.45 minit tengah hari. Data Iba Maya, kita boleh dengar aku bawa program Nemu Kita. Ya. Jadi Nemu Kita, kita ke sekali tu maka ngenang berkawal ngau penglebih tu. Penglebih bisik yang nyelai tang ya penglebih siku orang, siku-siku kita. Jadi ya tu indo. Penglebih hanya apa peningat aku ke macam nyawa tanya aku uji tak aku bukannya kita nama kita medok penglebih orang tak kita nemu ninga berita orangnya bisik penglebih ke mai tanya tak

ukai mai utai ke kata ke jakuk kemayanya kemayar itu ukai pengelebih ke negatif, pengelebih ke positif. Nanti aku bekanya ni nak rindu umat bekanya kita mayo bekanya rundian kita yang daya tangnya tadi kita yang nangga kelalu nganal ke ngarap tiap kenya peninggal laban tiap-tiap ikut kita bisa pengelebih diri impus mina kita yang tadi nak sedar kadang-kadang lalu piamaka bisa pan kita yang nemu pengelebih diri ke positif datang kita yang tadi nak nemu cara bekeni kok mantai ke pengelebih kita itu ke nguna pengelebih kita ini ya nyalai nemu kita ke sehari itu peninggal ke sekali itu ianya berkawal ngau siku Indo Indo bermata menawal nyah mungkin ikannya Indo bermata menawalnya peninggal tentu kita ngerundi yang Indo nya mata ya kau nya mata menawal kena ya nak dahai nanti nya mata menawal dia kena kita nyamai kau mengambil mata menawal di bedah operet simpan ke mata kita tu nak bukannya ya peninggal kau bukannya au nanti tak uliap kena berani kita ambil mata menawal ganti ke mata kita nak gua aku sanggup peninggal ya jadi pula yang akan berita kereka dikunci aku buat nemu kita ke sekali itu peninggalnya berkawal ngau siku Indo nama ya Veronica Sida siku Indo ari menua Jerman jadi ya berita ngau pengelebih ya ti ngemuan pengelansia medak tau ke ngemuan mata ti cukup lansia sebut kelansia nemu mak kita nada jaku lebih harinya nunjuk ke yang tinya kita yang tadi cukup lansia ya jadi mak ke jaku inah jarum tila nanti ya berbalut ngau labuh belah tikai pan kita pedias ke medak ya tang ya tu tadi uli medak jarum nemu jarum jerumat peninggalan nyalai pengelansia ngi Veronica tu ya pengelansia ia medak 20 kali lebih lansia hari pengelansia mata kita itu 20 kali lipatnya peninggalnya kena ikannya kalau di ngamah mana aku boleh ngaku untuk angkai ya penghujung program nemu kita atau nyalai pengelansia mata Veronica dismaka ke bakal pengelansia mata menawal ngujung ke Veronica atau digelar Indo bermata menawal kita yang nemu peningah nama menawal tu yang ngindang ukainya tak baru nama yang ngindang yang jauh datas langit tinggi ukai jauh tinggi datas langit tang manawal mata ya uliah lansia meda utai debaruah ditu lebih kita yang ngindang ngikap makai ya inah ciet uliah peda ya nya bekenya ngi di mata ngi Veronica atau penglansia yang meda tadi baka dismaka kengau mata menawal ya nyalai ngujuang ke Veronica tadi menyika pada aku tadi digelar induk bermata menawal serta pengelansia ngau penajam mata Veronica muda utai pan udah ditetapkan udah diaku Guinness World Records ya nyalai ada dalam tahun 1951 Veronica Sida tu pengelebih ya ia uliah muda utai ti jauh ngau cukup terang nang hari Veronica kagi mit ya uliah medak tang apai medak tenggol jauh lansiak medak tek jauh ngau terang ya tang apai nai ya serta sidak sebilik nak kiruh nar peninga laban utainya engka sementara pihak ke rundi yang apai ngundai ya tambah mega maya mayanya Veronica gi mien tadi nemi amiat tentu utai pada sidak ya tak ke mata nemi amiat sigi agi terang utai pada pihak ko pikir sidua apa yang ngindai ya sama buka muka kita bako kita pan bekenya merundi kita peninga nanti gi nemi amiat tak ke orang biak tu selalu kita nyebut kita agi biak lansi agi mata pihak ko ke runa kita bekenya ngai runa apa yang ngindai ya lebuah Veronica tadi madah ke ya uliah medak te jauh ngau terang mata lagi biak lagi mit biak ke pengguna ya nyalai kita pun bukannya ya kamat kita nyawat munyinya ngakai bala ke biak nya minta tolong dek mata dek kita ke biak nya mata lansia ke biak kita ini ya nyalai pelagi Veronica tu tadi peningah jadi nyak maya Veronica lagi ini biak mit ngau maya ya ke mansang darah atau ke mansak maya ya lagi bersekolah nanti pak kita itu sekolah puam yang tadi nama sekendari nang ya mata ya udah uliah medak dari jauh ngau terang. Jadi tahun 1972, Maya tu Veronica belajar di University of Stuttgart, Jerman.
nyalai bulan 10 1972 nya tadi dia ada profesor ngau pemansi ya ba university nya berjalai ke pansi ngakai Veronica lebuah sudah yang ninga berita Veronica tu ngemuan penacam mata medak atau ke pengelansiak mata medak ya nyalai pemutus pansi tidak berjalai ke bala profesor ya netap ke Veronica ndang amat oleh meda utai ti jauh ngau cukup terang di pedak ya ianya dikira 20/2 artinya ia oleh meda penyawah 20 kaki penyawah utai oleh pedak ya ngau terangnya tadi nadai kabur-kabur ya. Nah banding ngau pedak mata kita kebuka itu ya kita itu naka oleh pedak kita penyawah 2 kaki. Jadi suka tu kekira tu ianya medak ngau cukup terang nyeruka nyengenda ukai utai ta ayas-ayas pada mata ya. Jadi nya pansiak tidi percalai ke ngakai mata Veronica tu peninga ya. Lalu nitiah ke rekod ari buat toka sida ari Guinness World Record tu peninga ngau pansiak serta megak pansiak ari makmal dia ada Veronica uliah tau ke ngelala orang toko mua orang dari penyawah 1.6 kilometer toko kira sebatu ia uliah medak orangnya penyawah orangnya sebatu jauh hari ya uliah dipedak yang terang mata hidung mua ya ni buah ke mua tubuhnya mata hidung ya pen uliah dipedak hari penyawah sebatu uliah dipedak berenika ngau terang artinya ia uliah medak penyawah kira 20 kaki banding ngau pedak mata kita kebuka itu okay. Penyawa 1.6 kilometer kilometer kira ke sebatu 1.6 kilometer kira sebatu unti urangnya di pedak ya penyawa hari-harian tadi kira ke sebatu penyawa ya tu retinya nadai berkena ke terupung ya nya amat kati kenyebutnya anugerah menya peninga pengelebih ya menya ne nasib ukainya hari hari 1000 siku kini ngembuan mata kelansia bakal ngi Veronica tu ya di dunia tu jadi nama ke lalu nitiah kenyak magnitiah ke rekod mega kelimpah hari Veronica kauliah menda nyeruga nyeng ngau terang menda urangnya ke jauh kira sebatu ria ngau terang uliah dikelala ya mua mata renya Veronica mega ngembuan pengelebih ia uliah nulis teks kedikumai teks mikroskopik mikro nama sebut ke mikro tu utai kemit utai kalus tu peninga nyalai teks tu kedik ditulis yang tadi ia uliah meda utai ke ditulis ngau utai ke tulis ke alus aman kita nulis meda ni ya ia uliah meda lalu pian mega Veronica uliah nulis buat cebiak kertas ke mesai sais kukuat tunjuk induk kaki Veronica ampo ya mesainya saya saya pedak kita je pedak kita kukuat kaki kita peninggal kukuat kaki induknya je pedak kita mesainya cebiak kertas ya dia Veronica uliah nulis dia yang penyampau berapa baris uliah ditulis ya 20 baris siti puisi dalam jakur putih jakur Jerman tadi ditulis ya dia 20 baris bak kertas cebiak miat ke mesai ku saya cebiak kertas tadi saya kukut kaki no ya peninggalnya ya uliah tulis dia kita nama baru 3 I love you uliah tulis dia ngiyo 20 baris uliah-uliah selaban mata ya cukup lansia nama kita ya lansia tadi ya uliah nulis utanya sampai kemit-mit uliah-uliah ya nyamai pengelebih tu dah Veronica ya nulisnya ukai ngena kanta kanta katanya kita nyebiban nyebutnya kanta meh kanta utai kuliah utai nanti kita tekalus uliah pedak kita ngena kanta nyadi besar ya nadai berkena kena Veronica peninggal lalu nanti Veronica udah nulis buat kertas ke masai saya sekukut induk jari kaki ya peninggal tentu mega ia uliah muda utai ke alus amat uliah maca tulis saya semit amat kena uliah di pedak mata kita nanti pedak mata kita tanya kabur tang di pedak mata Veronica terang amat kau ya peninggal ya lalu pia mega ngau pengelansia ianya mega dia ada Veronica uliah melabak ngau betul takah penyawah antara siti-siti utai contoh peninggal takah antara beluak rumah A ngau beluak rumah B tajak pan
kedua-dua itik beluak rumahnya penyawah sebatu area boleh ditemu ya takah beluak ngebeluak B nya tadi kira berapa berapa meter kini pihaknya tadi tajak pan rumah tadi beluak rumah tadi jawah penyawah sebatu area boleh ditemu ya peninga mat mat lansia mata tu baru mat lebata ke lansia peninga ya jadi nyame penglebih mata Veronica hasil da senda atau peninga tajak pihak penanggul Veronica tetap bisik ia nak boleh medak TV atau ke cerita atau ke berita buat TV empat mat, empat penglebih mata ya kalau lansia nya peninga laban utai ka ayan di pedak ya buat TV ianya garis bercorak prima ke ianya ke kijap ti ayan buat screen TV ya ukai ngasuh yulia medak TV cerita TV no nya ngasuh yena ulih medak cerita TV tadi tang teka di pedak ya nya nya garis bercura primer ya nya cura ke nang yang ke nang yang tau nadai ba TV screen TV ya nya merah gaduh ngau biru nya di kumbairan cura primer nyalai ketiga cura tu peninga di pegulai kan nya ngasuh cerita tekau tai kayan ba TV ulih bercura ya TV keliak celum burak nadai dipasang garis curak prima. Nyau dia tu peningannya kebuah subak TV hitam putih. Ha dia tu. Nanti TV tadi bercurak daripada kita terkayan dia movie ke apa ke semua. Laban BC dipasang curak prima ianya curak merah gaduh ngau biru. Jadi ngi Veronica yang boleh medak cerita. Utai ke daripada dia utai ke dalam skrinnya kata kenyebutnya. cura primanya aja oleh daripada ayahnya. Nyalai ngi Veronica nanti ia medak TV, ia kai medak orang atau kau kai medak rumah atau kau kai medak utek ke de ayan berita ke ba TV nya tang ya semina oleh medak garis prima ke bercura. Nyak me pendengar empat penacam mata pengelansia mata Veronica semak jaku sidak microchip ke mit kalau alus dalam TV pelabak kuliah pada ayan ya. Jadi tajak pan ia ngemuan penglebih bangsanya tang ya ndak nguna penglebih ianya tadi nak bambi uliah hari penglebih ya ngika populariti kena nguliah ke duit atau kereta. Jadi Veronica milih penghidup biasa aja. Baka kita itu, baka kita kebuka itu meh. Nyalu ia mucur nembuk ke pelajar ya, pelajar universiti ya, bagi pelajar atau ke kos perubat. Ia milih nyadi pakar bedah ngelik ya. Lalu Veronica Sida parai kena 2011 tahun 2013 umur 62 tahun. Tang nakak ke Sarito. Nama ya mengkang nyadi orang ti pemadu lansia medak. Lalu bedau bisi orang uliah talah ke rikot ya. Tau ke ngemuan penglebih ke sama sebaka ngau ngi Veronica Sida. Nyalai peningah. Dan nemu kita ni. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perencing tucum ketawa berari. Enti nge Veronica tu mata yang merik penglebih nge gaya. Maka mata yang ngembuan pengelansiak mata. Baka pengelansiak mata menawal. Tangi kita mayu. Kita tu mayu hagi ke ngembuan kenyang mata. Nampi ya. Ricky L. Yang lain ke siapa kita akan minta tebah ke lagu Ricky L. Cuma lagu tu kenyang mata.

0: Bintulu. Bintulu. 97.5 MHz.
1: Jadi peningau kita sejam kita sudah mulai bawa ngelau tengah hari. Nyalakan sekali itu buat jam tiga kedua. Kita terus ke ngelau tengah hari hari YFM Bintulu. Aram kita sama ningau ke randau DJ Flora buat program temuai at YFM Bintulu. Nyalai temuai kita ke sehari itu ianya Puan Michelle Edith Usung, Sikuk Jurupulih Fisioterapi dari Klinik Kesihatan Jepak.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bergulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentu ya. Nanti temuai kami datai bisik mega topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi ke ngali hari tau peninga bergulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong ya siku juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuana Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Oh, nama berita na?
1: Mana? Nama berita.
0: Mana mega berita tu Puan Michelle okay. Terubah ya tu neh radio talk tu ya, terubah ya. Oh, dah ngawak. Udah tu ilak suah gitu neh Puan Michelle na.
1: Okay,
0: uliah aku ya. Oh, agak kesal yang peningan neh. Oh, okay. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala pening ingat tak lah peningah ke bisik bulan yang tua bisik mending ke radio pakai kengali hari tau dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tau benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tau Puan Michelle laban nak nyebut bala peningah ajak tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bila peninggal bisik bakanya angkat ke jari kita ni tak jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyik aku untuk peninggal bisik kawa ngau topik yang kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu lebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu kelalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau silik agik tau Puan Michelle kelebih agik bak gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama bopis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke bak lama tu ya bisa berapa jam ya?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut sikit temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai nak ngawak ko asa aku tu nak sakit. Betul tau kena jakok munyinya.
1: Okeynya adalah mitos.
0: Aku tai kena betul munya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nada apa nama tang agi besi risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti ya. Kita itu tadi nak menyekura nak ngkebut nak bergeraknya tadi nah lebih lagi entiknya nari sesayis. Jadi tanya kebukai ku ngagai nuan tu okey tu mitos tau ke fakta nanti aku sesayis 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak minah sepemanya hari.
1: Ini adalah mitos.
0: Mitos kan?
1: Mitos.
0: Okey.
1: Okay. Jawapan kita exercise, kita perlu ngurang ke pengelama kita duduk. Okay, kita sepatut ya angkat, lalu ngagai exercise kendak berat, tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi, nama penyadi, nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya Tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ne puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngage nuan to ya kira pandak ja tanya ku to ne. Sawut nuan pun munyi kura lagi pun pandak ja ngambil ke nyamai gi di dinga bala peninga tu ke ngali hari to ne. Jadi ada kademu to puan Michelle. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi boleh duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
1: Manage angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari keduduk?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemadok mudah tau ke ya ke pemadok nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Yang untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dan ya, tip mudah untuk mereka dengan para peninggal ya boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun nikik ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat gawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati ikut saya disebut nuanya tadi Puan Michelle nak genyak utai ke tusah tangkap ngereja nak ke
1: kerajinan ke orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalai lebih berandau ngenak telefon ada jalai nanti kita selalu bunyi kurang berandau ngenak telefon suage duduk atau ke gegari yang tadi orang ke berandau bertelepon. Jarang kita mendak orang ke nanti berandau ngenak telefon tu ia berjalai tau ditunda ke tu ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru kita beranau ngena telefon yang pernah orang nama ulah si koknya korang nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak jadi tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya boleh munyi kurang ngambilnya Siti Ari challenge tau ke cabaran dengan kesidak ya tok tadi tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ninga radio jam ke dia tok kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba upisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit. Jadi kena ngujung ke randau tu ke ngali hari tu. Nama jakok ke dekat ditinggal kenuan dengan kebala peninga tu bakal ke ngali hari tu.
1: Ingat, pengerai ukai seminar exercise saja tak megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah bukan nada salah nanti pengawak orangnya sikit tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Misha tadi angkat kita berjalan dulu mindah dulu ne ngambil ke nyak utai ke pemadok mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, pedis belakang atau ke pedis pegauk tu tadi ne. Okey jadi sekali lagi menerima terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi boleh tak kurang-kurang ke mayu lagi kita ke bergerak tak ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tak ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey sekali lagi mari terima kasih mayu dengan Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Bertemu hari kebukai.
1: Okey.
0: Jadi apa ni akhirnya nak kat mic kita berlengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya, nyak bunyi randau di Cik Flora, gulai ngau temui kita ke minggu tu atau ke sari tu, ya, nyak Puan Michelle Edith Usung, sikuk juru pulih fisioterapi dari Klinik Kesihatan Jepak. Jadi peningat berawak jam tiga kedua ngelah tengah hari. Aku dekat kongsi berita-berita kalau kita peningat. Berita kan nang segi patut ditemu kita semua lebih lagi berita kami di Bintulu. Dan sebentar ujian menenang kita ngau lagu Ari Winnie Albert.

Ya, lagu hari ini albatnya peningah lagu ke diberi nama Bisi Ganti Nuan. Selamat ngali hari ngakai darah menua ni kuya tadi nyadi kuya selamat ngari DJ minta lagu lecu Ari Rica Rosana. Ya, terima kasih yang kita boleh kami live TikTok Bintulu FM ngau meka ba Facebook RTM Bintulu. Jadi ngarap ke kita oleh ngau aku meh live nyentuh angkai pukul 3 ngali hari tu lagi. Ya, peningan jadi ente yang buat tak ngau lagu bisik dan tinggal tangkok selgebanyi. Yau ke Tegal saya.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klip untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, peningah RTM Klik. Jadi, kelimpah hari kita akan ingat ngena radio. Radio amai kita nyak, meh. Ingat ngena frekuensi radio. Kita tahu ingat ke ngena hari online, ngena cara online, atau ingat ngena RTM Klik. Program atau ke program radio, siaran radio kami RTM, ya. Jadi, kita bisa asan gau sama dengan DJ Panasari Bablaga, kaya. Jadi, nalama ki bisa rami, kita ada belaga, ni sungai asap, ya. Belaga. Oh, nyalai pulai dengan kaya RTM Klik kita tadi. Dia tu utanya mudah ada peningah kita kak ningah ke program lebih akhir program kami program radio hari RTM. Okay, semina program radio aja bisi RTM Kliknya deh. Ba apps RTM Klik tambah ke kita kemudah cerita-cerita buat TV, TV 1, TV 2, kemudah berita, TV OK bisi makanya dia. TV sukan pan bisi nyalai. Amat gabis dan ka kita ndak ni alah nyu muka telefon ketika meda terbukai de ko kita nya pandai kita tempo mengatur ya tangge ka padah ka kon tadi kelimpar kita ninga ke radio kita boleh meninga ke program kami ari apps RTM Klik ya kita ban negeri tu nemu tak sebut apps tu kita kan mia tante ora ketua yang ka nak nemu ada salah tu minta ajar bala anak bala ucu ya jadi peninga kami di Bintulu kena 22 hari bulan ianya hari 6 tu bisi sitik program dekat dia tu rito ianya program kedikumai Aging with Grace 2026 ya. Ya retinya program nerima proses kita ianya tadi makin tuai ya ngau ati te nerima kita yang tadi nyau jak tuai umur tubuh kita pan ndak bakal tubuh kita gibia nerimanya ngau positif ngorundian ti terbuka ngau rundian ti positif ya nyang kaum program tu lah deka berkenang ke mari penerang berkunci ke penerang kita berkenik kita ke nyaka rundian kita ngambil kena tusuk rundian ti berpengerai kene kita ka nyaka hati kita ngambil hati kita sampai lantang pian tadi ngau mekanya ka pengerai nya semua deka dipasuk ke basiti program ke dikumai Aging with Grace 2026 ke deka diatur hari 6 tu 22 hari bulan 8 nur ianya ba dewan suara Bintulu jadi program tu diatur hospital Bintulu begulai ngau kaban komiti temuai Spital Bintulu atau ke ahli lembaga pelawat ya. Lalu Aging with Grace meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia tu ya. Dekat berengkah dari pukul 7:30 pagi agai pukul 1 ngalih hari ya. Nyalai mayuh bengkah program dekat diatur Maya Tuila 22 hari bulan 8 tahun 2026.

harap kesama udah terperinang dengan ke Siti lagu Riraban Master Fis lagu ke diberi nama ngarap kenuan Nikal Pulai. Lama kita nak dengar lagu tu, lagunya tadi ni peningat ya. Ya jadi di Bintulu bulan 8 tau kira ke ngetu dulu rami kami di tau tang tajapan pihak kami leban kami dekat bersedia ngau Siti gi program ke dekat diatur bulan 9 tu elok ya nemu kita asal kumayuh kita nemu programnya program Renggat Baki Menua Sarawak ya bulan 9 tu elok nama programnya pedinga oleh madah gaku oleh kunci aku kita ya tak padah ke buat TikTok di Bintulu FM kita ke bulan aku live ya baga tak madah buat Facebook artin Bintulu ya bulan 9 bulan 8 tu kami tu belak dulu meh kai nama leban baru dah ngelebuas program baka nama nyarinya neh ye Borneo International Kite Festival BIKF bulan 8 tu selalu mimit kami ngatur program kan ada program di Bintulu bisa ya betul Lauren Slim ya baru dah nyawut Agrofest ya, betul bulan 9 ya ni nak kami ke mengetuk lelak dulu kan ada pengarah maybe sih pengarah mit-mit bisa di Bintulu baru dah daripada aku tadi kunci aku tadi ya Siti program hari 6 tu Aging with Grace tahun 2026 jadi kebesai lah kami tu bersedia ngatur pengawak kebesai nerima bala kedatai bulan 9 tu lah ya nak berasainya ni ya bulan 9 program ke Sarawak Agrofest 2026 kiruh lah kau menak kiruh ya mak kita bisa ngatur pengawak ke besar-besar tang tang dia bisa kerjasama semua kita semua agensi pengiruhnya enggak merasa ya jadi ya kita terus kemerinang hati memang masih dilakukan sekali itu.

Sebiu tu bisi tiga saya ku. S-E-B-I-E-W. Nyanyo munyi kita ke maca atau munyi kita ke belajar. Nyak span kita nyebut dia Sibiu. Bisi siti lagi S-I-B-I-Y-U. Sibiu ke nyak kena ke nyak peninga ya. Jadi bala di Bintulu ajak menemu. Kita kebuka ini nga. Ya jadi pula yang gaya berita pemansang tu tadi peninga dua bengkah projek tu ianya dekat dipercalai ke Sita N67 Jepak ke ngakiah ke belanja RM300,000 bunyi kaku tadi kena ngangkat ke perengkal guna mesia mayu atau ke infrastruktur bertungak ke Sibiu ya. Nyalai projek ke atau ke RM300,000 tu dikena ngangkat ke Dewan terangkat ke pemanah atau ke nyeruri Dewan RPR Sibiu dianggar ke ungkus ya RM200,000 lalu lebihnya lagi kena ilap kena angkat ke jalai kampung Sibiu kira ke RM100,000 kos ya. Nyalai penerang hari kaban Kunsil Negeri Sita Jepak Encik Iskandar Turki madahkan penyampau atau ke akhir belanjanya nang ngambil ke Mensia Mayuah atau ke orang Mayuah ke dia bawa tunggak ke Sibiu dia kampung Sibiu boleh atau ke ngangkat ke guna perengkah guna sidak dia ngau mana haki nyamai haki sidak yang kena ukainya nada yang lama tu udah bisik tang ngambil ke yang ke baik tahun ke nyau berganti jadi Mayuah perengkah dia nyau udah rusak ya yang lainnya ke dekat di naik taraf tak ke digagak baru di seluruh baru ya. Nyalainya berita pemansang dikunci ke aku bawa ngelot ngari kita ke Sarito. Ya, kita lagi mendang hati. Ngau lagu berpadu nyawa untuk peninggal sebenar ya. Hari Aki Lukas, ngau indik Lukas. Jadi kita merasa.

Ya, harap sama Dato' Prina ngau laku hari aki Lukas ngau ini Lukas bisik peninga kita di nanya ba Tito Binculu FM ben 9796 ke ben nama ben nama tajuk lagunya. Ya, lagu ke de beri nama Sari Tau Nerima Elok de lengkaknya. Lalu lagu tadi aku berarti kelekau lagu tadi dia buat melikai ko disedia ke melikai dia melikai nama bisik warinti kita mau disedia ke melikai dia buat melikai tadi kita penghidup kita nyamai penghidup kita lantang no napi ya nadai warinti ya jadi ya lagu aja peninggal harap ke sama Dato' Prindang pelabak aku bisik sekedarnya kepak-kepak ke kaki ninggal ke lagu yang tadi ya jadi peninggal kita gitu terus tokoh kita gitu terus mulai ngau kami bawa ngelat ngari Y FM Bintulu kelilat nyelar panas terit kami bawa nangal setapang ya mayuh kita tadi berkunci berita gayari mayuh madah ke gayari bendur kita tadi panas ya ya jadi 10 minit dah agak dekat pukul 2 ngali hari cukup nak berasai peningah kita bergulai bawa ngelah tengah hari jadi ke sekali tu sitik lagu bisik megak-megak awal ngau melekak-melekak dilengkak-lengkak tu peningah nama kita lagu tu ne.

0: Ya, Veronica Natasha hanya tadi pendengar perundah-perundah kita ngau lagu ya ke diberi nama Nuan Ngelengkak Aku Melekak. Ya, amat betul menyak. Nanti orang sudah ngelengkak ke kita, melekak ke kita pihak ya. Jadi nanti ya dilengkak kanya lain cerita kanya neh. Ya, jadi terima kasih kita gulang kami, Gim Ruan gulang kami, bawa ngelat tengari YFM Pintulu. Ya, jadi ya peningam berita ke situ tu kedekat dikunci ke kuen yang ngakai bala kita ke dia bala ke ya. Jadi kami hari RTN Sarawak lebih haki hari YFM Bidayuh mesti dekat ngatur setiap program program ke dikumai nai nemuai birami 2026. Jadi itu dekat diatur 21 ngakai 23 hari bulan 8 2026 tu ya peningat. Jadi kita mana ya ngakai balak kita ke di belakang 21 ngakai 23 hari bulan 6 lalu jadi setiap hari program ke di pelabak ke tau narit hati kita balak kita ke bisi ngusung belaka yang nyak parakan siga ajai nama nak parakan tu ada salah hujung minggu tu tau kita yang tadi ngakai belaka ya jadi ngau kami tadi sama birami birami tu nemu kurtinya tadi ngerami nai nemuai birami 2026
1: belaga 103.7 MHz YFM segulai sejalai.

Ya, jadi dia tu pukul 2 ngali hari peninga. Jadi pukul 2 tu kita sama bergulai dengan DJ Yon. Kita ini tiah kia kidi kita sari tu.

Ya peningah kita bertemu baru buat program tu. Buat program kini kita sehari tu. Aku mai kita muai ngagai Siti Ndur ti cukup ngalit kati ianya tasiak bakun. Nanti nua rindu kerampak menua tu peningah. Pemandang ti ngalit kati serta penelebak ti berbida ari kandang Ndur kebukai tu meh Ndur kuliah di lawak kita peningah. Kati nua nemu tasiak bakunnya Siti ari tasiak ti pemaduk besai di Gagak Mensia di Asia Tenggara. Ha. Jadi tasiak tu peningah di tempat ari pengawak ngagak tekat aik bakun di bepalan di Pelilih Belaga. Pengawak ngagaknya berengkah dalam tahun 1990-an lalu tekat aiknya berengkah beroperasyen dalam tahun 2011. Lebuh kandang Ndur tu dibungkur aik. Ya, jadi tasik tip besar benar ngau pemesai dalam 695 km persegi. Nyau kak sama pemesai ngau menua Singapura. Jadi utai tip narit ati ge, tasik tu bisi beratus iti pulau miet. Kebenar ya, pulau-pulaunya tucuang bukit kaget tampak di pedak pengudah kandang lebaknya ampuah bah. Uji non berarti ke lebuah mata panas nikik tau ke padam. Panorama tasik tinglingit pulau-pulau miet tu cukup ngaliat ke hati. Lalu siti ari perkara tik narit hati bak tasik bakun tu ianya pemanah rampak menua. Aik tasik tik sunyi dikelingit bukit tik gadung serta kampung hujan tropika tik cukup dijaga. Bak sekedak Ndur, gaya ri balak sunyi nyentuh ke seminak munyangin. Nuan megak minak ni nga bunyi burung ngau munyi injin perahu ajak ke didinga kitai. Jadi bak orang kerinduk bergambar tu peringa. Tiap sukut bak tasik bakunya untuk kita medak ya baka lukis asal. Jadi perkara kenyadi tanda tanya. Nama utai kulir digagak lebuh kitai ke ngagai tasik bakun. Jadi antara aktiviti ke pemaduk di kerinduk tentu yang depan perahu bak pemanjai tasiknya. Pemanjai jalai temuai uliah medak pulau-pulau miet, bukit ngau kandang Ndur kampung ke subur. Kelimpah rinya, aktiviti berikan megak nyadi pengawak di kerinduk ke mayuh orang. Tasik bakun terbilang ngau bermacam bangsa ikan. Ngagai sidak ti rindu berkemah tak kediau bak celet. Kedigagak bak atas tasik dia. Penelebak bermalam bak tengah tasik tentu merik penglantang ti tusah digigak tak kediasai ke kitai lebuh kitai kediau bak negeri. Maya malam hari, langit ti penuh ngau bintang. Ngasuh hati kitai berasai lantang. Kelimpah hari ngasai ke pemanah rampak menua, bala temui megak berpeluang ngelala budaya komuniti menuanya. Ngelingik kandang menua tasik bakun, bisik palan pengentap pendiau komuniti orang ulu baka bangsa Kayan, Kenyah, Kajang, Lahanan, ukit ngau berapa bangsa kebukai tik kaya ngau adat serta mayan asal. Bala temuai megak ulih medak hasil penglandiak jari baka tenun rutan, ukir kayu ngau mani asal. Nanti bisik peluang kita megak tau nguji ke pemakai asal bak dia. Jadi nak lengkap nanti kita nyebut pasal tasik bakun, nanti kita nak mendiang ke berkawan tekat air bakun. Lalu bak minggu ni tadi aku dah berkongsi berkawan tekat air bakun. Tekat air tu siti hari tekat air hidroelektrik di pemaduk besar di Malaysia. Lalu kuasa elektrik di dipansut kenya berjalai ke tanggung pengawak ti besar dalam nyukung pemansang ekonomi ngau industri di menua Sarawak. Tajak pen pengawak ngagak tekatnya mai ubah besar ngagi kandang Ndur ke ngelingik tang kemayar itu. Tasiak bakun megak benuang mansang jadi palan dagang temuai ti berplasar ke
pemanah rampak menua bak kandangnya. Jadi nemu kita peninga tasik bakun tu ngembuannya pemesai uruang dalam 695 km persegi serta garis pantai beribu kilometer ya pemanjai serta pendalamnya bak sekedar endur ngelui 200 meter. Tasik tu dikelilingi kampung hujan tropika tik kaya ngau utai tumbuh ngau utai ke hidup. Ia megak nyadi palan ti dikerinduk ke urang ti berikan aris rata menua Malaysia. Jadi inti kita merambu dekat pemisi ngagai tasik bakun. Jadi itu sekedar ari tips atau kecara ya. Keturubaya anang nak buking perahu tumu lebih lagi maya musim pengerami. Kedua, kena megari tingkeman ngau gayari. Ketiga, anang nak ingat kena jaket penglikun lebuh kita ke depan perahu. Lalu ke pemadu berguna, jaga meh pembersih rampak menua. Tasik bakun, ukes minat tasik ajak peninga. Ya, ngayan ke pengelandia engineer ngau pemanah utai di tempat petara. Ya peninga, hanya tadi berkawul ngau tasik bakun. Bak program kini kita sarituk, kita udah datai bak pengunjung program. Jadi minggu baru, kudatai baru, berkunci ngau kita. Topik kebukai, ngau nyak, aku Syara Ludan, pengeluar program kini kita sarituk.

0: Nyalai peringangan gaul laku setelah guari Gilbert Galang tadi ngujung ke program kini kita esar itu setiap program ke dikeluarkan DJ Sharon ya ngau nama tadi ngau programnya ngujung ke jam dia tu 2:14 minit ngali hari. Aki begulai ngau kami bengla tengari YFM Bintulu lalu dah sedia kita alai ku deka maca pesan rindu hati pesan lengau kita peningau buat program kita ke program ke Perudi ngala tengah hari YFM Bintulu ya dan sebedaunya kita sama berarti ketuk
1: YFM Singulai Sejalai Bintulu Senama 7.5 MHz.
0: Ya, frekuensi Bintulu FM 97.5 MHz. Jadi aku nemu mayu kita ngantik lagu utai orang tu. Harapkan Mami Kinul siku hari peningkat kita akan minta tebah ke lagu tu. Agi mengkam gula ngau kami ninga ke radio ninga ke program gula tengari YFM Bintulu. Agi siya tadi bisa minta tebah ke lagu tu.

Ya, utai orang nya tadi lagu di tebah aku lagu ke mayuh dipinta kita peninga Arab kata perindang lalu peninga dalam empai lama kami tu tadi bisik ngatur bintulu kai kami bintulu lebih hakik ke betuai ke BDA lembaga kemajuan bintulu bisik ngatur bintulu maraton 2026 cukup rami mayu hamat orang ngau lalu hari ke sambut sedaya hari komen sedaya agi ka ngau dalam tahun baru jadi udahnya Eka dekat dikunci ke aku itu berkawal dengan Bintulu Maraton tu. Eka tahun tu, Eka udah-udah mereka nang yang mujur pa Bintulu Maraton tu diatur. Lalu ke tahun yang nila dia ada sidak yang mayuh bisa sebana madah ke tahun barunya nila sidak gika ngau Bintulu Maraton tang meh penanggul ya. Nyon ada lagi util tahun barunya. Terima kasih aku sokong sambut kita ngakai Bintulu Maraton. Siti program ke mana kebenar ya dikena kita ngawal namanya kawal ngau bala bakiah belakaban dari pupur aban pansa maka lalu pihak maka kena kita ngirik merti hati kita berkawal ngau pengerai leban maraton tu leban di maraton tu mayuh kategori jadi kita kena tu dapat tu asai nantu dapat tu ambil kategori ke jawah penyawah yang nak kalau namanya kepandak ambil 6 kilometer kini kadang ya fun run aja rindu hati jangan tadi ukai berpikir kan nyak mayuh tahu dah ambil kita ya jadi mayuh bertanya nama DJ bab pintulan dia gutil tahun baru aku ada gutil ya penuh magang pihak kau sidak ya bisa bertanya ke tahun baru ya kena nama kah aku maya ke kami ke enggak betul meratut undak aku nemunya kah aku jadi nyak meh maya sedap madah udah penuh kati kita atau nemu hari bulan ke tahun baru betul meratutnya hari bulan pun bedau ditetap dia bedau ditetap ke udah booking udah penuh hotel tuju aku tiba kunci kayaknya peningam jadi nang amat sidak ya nanti berkawal ke hotel mayu udah penuh maya tam banyak hari bulan kena temu ke aku tu aku kayak sidak nanya ke maya Bintulu Maraton 2027 nak aku nemu amat nak nemu kayak berkunci madah kita ya nyak jap meh berarti kajak berita lalu nanti kami sini berita nyak pan ya ke berita ke di ambil kami hari berita kamat nah kami nang sikit berkongsi ngau kita peninga ya lalu Bintulu Maraton tu dinin di luar meh ukai sebenar Bintulu Maraton aca ba maraton kebukainya nang isti program ke tau benda nyungka ngangkat ke penatai pemisi siti-siti bagi menua nyang kaum meka menua kita Sarawak ya jadi Siti lagu kebisi disediakah kami Pawang Ngelola Tengari YFM Bintulu lagu Ari Jeffrey Teguh lagu Sino berarti kita lagu tu nyeliah ke dirimpu ngalah kiri jika benar ya.

Ya peningan jadi ke sekali itu asai ku umbas nur ku tadi ngatai ke pesan lengap salindu hati kita jadi kita terus ngebaca pesan ke hari Facebook jadi kita bisik Syasha Amanda sewinak ya nyapa selamat ngelih hari DJ lalu dahnya kita bisik Rosliau. Jadi hari bayan tasik muka Rosliau tu yang madah ke dulu ia berkongsi ke berita gaya hari sidak di bayan tasik muka madah ke panas hari sidak dia bawa bayan tasik lalu Rosliau minta tebah ke lagu Utai Urang. Nah bisi dia dan bisi dengar tadi Rosliau baru dah ditebah lagu Utai Urang tadi harap kena bisi dengar jadi lagu kaya kena merindang semua orang ke bisi mendiang ke YFM ke ngalih hari tu atau ke jam ke dia tu. Terima kasih yang kenuan Rosliau Rosliau. Lalu dahnya kita bisik double line ke baca ceria-ceria selalu genuan DJ ngomong semua tim mendiang ke ngelah tengah hari mana hari di Batu 15 Kucing Seria. Terima kasih ngakai double line ke baca. Lalu kita bisik Lily Anthony. Jadi Lily Anthony tadi minta tebah ke sebarang lagu di by Winnie Albert. Kena merindang semua peningau YFM Bintulu. Kelebih hakik ku ya. Nucu ke pesan lengau. Ngakai Lia Engka. Bada Isa Rashid Kaban. Menteri Stang. Ngomeka Mambang Cek. Harap kesidak tu. Kada sebut yang nama. Bisi ninga. Pesan Ari Lili Anthony. Pesan Rino Ati. Jadi minta ampun. Genuan Lili Anthony. Kebenarnya lagu Winnie Albert. Tadi dah merindang kita. Lagu ya bisik ganti nuan ya. Jadi kita bisik Jessica Ethan tu peninga. Jadi request lagu nuan ngelengkak aku melengkak lagunya pan udah dah bisik udah ditebah tadi. Nah Jessica harap kena bisik ninga tadi out. Kena merindang bala peninga peminat setia Bintulu FM bak Selampur Menua. Selamat ngalih hari ngakai nuan si Indon Idi. Jadi kuya sama jalan ke pengawak DJ lalu minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu. Hari Anthony kena merindang dirimpu lalu dituju ngakai semua pendengar radio Bintulu FM. Terima kasih ngakai nuan si Indon Idi. Ke sekali itu kita bisi Iba Vincent. Jadi Ko Iva Vincent selamat ngalih hari DJ Hari Sibu Cahaya minta putar ke lagu Ngapung Lalu Aku kena ia merindang semua bala peninga radio YFM Bintulu. Terima kasih kenuan Iva Vincent. Dahnya James Anyau jadi ko ya minta tebah ke lagu Ari Christopher Tommy Sino Ninga Sebananuan kena merindang dirimpu. Tau, ya baku betul tau. Kena merindang dirimpu dulu tau disebut. Dulu disebut, udahnya kena yang merindang lagu, kena merindang Miri Ubun Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sandau Janang, Ibra Mat Akib, Lina Bugis, Rosliau, Margaret Uncing, Sinunidi, Boniface Ipih, Catherine Robin, Shandy Ann, Rita Rita, Nancy Sembai, Agnes Lima, Iba Vincent, Maria Iyut, Sebi ngau kaban Facebook ngau kaban WhatsApp lalu ya nanya ke nama berita kita bala kaban nah nanda sawut ah ya nanya ke berita kita bala ke dituju nama tadi panas hari di Kenawit. Terima kasih yang kedua James Anyau lalu kita bisik Lucy Mantali nyadi selamat ngalih hari nyadi indai mau tau ko ya hari Miri Lucy Mantali tau ko indai mau lalu minta tebah ke lagu hari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena merindang bala ke bisi ninga ke radio jam ke dia tu panas hari bandar raya Miri Junaidi Layang sama ngelari sama jelai ke pengawak DJ ko ya kaya hari bak semelaju panas. Terima kasih Junaidi lalu terima kasih ngakai Juni Ben nyapa selamat ngalih hari DJ sama jelai ke pengawak gaya hari kami bak Miri panas. Lalu kita bisi Ucuh Cawung sama jalan ke pengawak DJ panas hari di sebawah. Lalu pihak Mekka Mak Anung sebenarnya apa Mekka sama jalan ke pengawak DJ selamat ngalih hari. Udahnya kita bisi Zek Ming hari rumah minggu di Seratu selamat ngalih hari DJ hari buat Seratu tengah hari itu panas. Salam ngagai bala peningah ke mendiang ke radio bakar ke ngalih hari itu terkecam ke dia tu. Kita terus ngau macam
pesan dari bala peningkat kita ba Tito Bintulu FM kabisi nyapa inya Dorin David sama ngale hari DC Arab ke mucur pejalai ke pengawak. Terima kasih yang kenuan Dorin sama muka kenuan Arab ke mucur lebo pejalai ke pengawak alu kita bisi steward selamat lemai ke ya, nyapa salam mari Batangai. Terima kasih steward nama berita kita di Batangai. Alu kita bisi Tio salam lengau ngakai indaiku buat bintangur ko ya ngau menyadik ya buat sibu ngau ngakai sapa-sapa ke ngelala nyalai harap ke indai Tio ngau muka menyadik ya buat sibu bisi ningam alu muka bisi medak Tio ke bisi ngatai ke pesan lengau buat TikTok Bintulu FM ya. Dori selamat selamat ngelih hari DJ panas hari ulu ibau minta DJ mutar ke sebarang lagu kena merindah semua peningal nyalai ke sekali tu kita sama ningakan lagu kemayuh di pintu kita peningal ya lagu sanggup aku. Terima kasih ya laban kita sanggup ngantik lagu tu ditebah ya.

Ya, mai masih dah ya setuju sanggup aku kayak tang nanti orang mai kita bara api ngindak bara api sanggup ke kita. Tasik dalam sanggup aku selam. Wah, ke bula-bula. Ya, jadi kepulang aku bawa ngelot ngari YFM Bintulu bawa program pesan Rinwati ya. Nyala ya selamat ngali hari ngakai peningok kita yari Tawau Sabah Jawah tuh Billy J juga terima kasih ya. Jadi ya bisa minta ngirim ke pesan minta putar ke lagu Ari Andrewson ngalai nadai induk kedekati kai nyok kai nadainya Billy ya. Dikena yang merenang sedaya serumah buat danau angkelili. Lalu kita bisa meka JJ kita sumaya biang. Selamat ngali hari puan. Angat muka 34 darjah Celsius. Buat apps tu ko ya. Tiagi macam kau nak nemu tak menitia kepada pihak kan. Harap ke semua ceria-ceria happy-happy selalu. Harap ke bertemu ngau DJ RTM bawa SKS muka ujung bulan 8 tu. Ya SKS bulan 8 tu Sarawak ku sayang di muka. Ada tai bawa idar sedap muka ngatur Sarawak ku sayang. Jadi kita ke bertemu ngau DJ. Ada tai mage muka mayanya lah. DJ Ari RTM Sibu. Dayang cekak sama ngali hari DJ. Sebenarnya apa aja sama jalan ke pengawal. Oh, terima kasih ngagen wan dayang cekak lu kita bisi Boniface Ip ya. Minta putar ke lagu dari Remjana bisi maya berpuru semua kena merindang orang ke ngelala bayak ketua itu ke biak. Udahnya kita bisi Robert Taylor maka sebenarnya apa selama ngalih hari DJ lalu madah ke angat menua di Miri ya. Lina Bugis selama ngalih hari genwan sama jalan ke pengawal. DJ ku ya lalu panas hari kami di Kota Masai Johor minta tebah ke lagu hari Ricky Ribot kena merindang semua kaban belayan ya di Sarawak ke ngelala ya nya indah kenawit induk kenawit dawa tengguling miri ubun matin sindung idi Melaya ukuak manantu ngaucuk ya di Sibu Jaya sidak sebilik di Johor lalu megak nuju bala ke bukai ngepesan harap ke kita nya ke pengerai.

Selamat ngali hari Genuan DJ ke, terima kasih. Lalu minta tebahkan lagu Aku Tetap Saya Wali Duna, Bisik Medak Non Live DJ. Terima kasih Genuan Jeffrey Jeff. Ke Siti tu Rini Sabai, selamat ngali hari DJ, selamat jalan ke pengawak. Terima kasih Genuan Rini Sabai, bisiknya apa? Panas nar hari di Serikai, jam kedia tu. Lalu minta tebahkan lagu hari Winnie Albert. Nanti bisik ku ya, lagu nak minta lebih ya. Winnie Albert udah berlagu ke kita tadi, Rini Sabai tak lagu ya, bisik ganti Nuan. Maya bukai kami nebah lagu, nak minta lebih ya. Nyadinya bala ke bisik nanti ke pesan, bisiknya apa buat Facebook tim Bintulu. Nyadi ke sekali tu kita ya, boleh gak kai TikTok Bintulu FM. Andrew Ibi pesan nuju sidaya serumah berumah awin dengan merit sangan tatau, gak pesan ngarap ke gerai belama. Lalu, terima kasih kerana Andrew Ibi, bisik nanti ke pesan. Felicia Lisa Buas, seminat nyapa lalu minta tebah ke lagu, seminat nyapa selama ngelih hari ku ya, lalu minta tebah ke lagu Bungai Merecas. Jadi kita bisa mega peningkat kita ini nunggu lo nah. Benadin, selamat ngelih hari DJ ku ya, harap kata perindang meh. Siapa kata perindang? Harap ke kita terperindang, harap kenuan maka Benadin terperindang. Ya, Suhaida Su, selamat ngali hari kenuan, bisa nyapa. Lalu pembiak maka Juli Ding, bisa nyapa, selamat ngali hari DJ. Ya, terima kasih. Lalu kita bisa Robinson Ayi, selamat ngali hari DJ. Panas baki durung bidito, minta putar ke lagu hari Ricky Anderson, Bungai Pinang. Sabar, bisa lagunya lagi. Oh, kita akan minta tebah ke lagunya. Mayuah, kita minta tebah ke lagunya. Lalu kita bisik Katijah Sahari, bisiknya apa? Lalu yang tadi Siti lagu ke bisik dipinta ya, ya nyak sanggup aku, dah tebah lagu tadi harap kenuan terperindang. Katijah udahnya Enjat Sujang, sebenarnya apa? Selamat ngali hari, terima kasih. Kita akan nyapa. Lalu kita bisik Joseph Nyandang, selamat ngali hari DJ, minta tebah ke lagu sebarang aja hari suai ini ya. Joseph Nyandang tu tadi. Felicia, udah tak denem. Kita bisik Dorin David Mega, ya, nyapa selamat ngali hari DJ, harap ke terus mujur berjalan ke pengawak. Sama Mega ngakenuan Dorin, harap kenuan terus mujur berjalan ke pengawak. Nyalai ke sekali tu. Mayuh kita minta tebah ke lagu tu. Ingat kita siapa kita bisik minta tebah lagu tu. Nah. Nah, lagu Ari Igun tani Melikai Pengerindu. Mai ku nak nyebut nama, kita akan bisa minta tebah ke lagu tu. Nanti ya buat TikTok udah, kelalu jauh nulis aku kira. Tang, aku ingat, aku nemu mayuah kita bisa minta tebah ke lagu tu. Ari pun program tadi. Lagu tu sekitar kalau aku buat ujung-ujung program lah.

Ya malikai pengerindu nyau mas kita au mas ki minta tebah ke lagu nya udah baru udah ditebah nya lagu ja Arab kita terperindang lalu pian megak ngakai Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang DJ ku ya minta tebah ke lagu malikai pengerindu hari ego enteni nya urup besai kena yang nulisnya udah tadi Emmy Arab kenuan aku sebenarnya ngarap kenuan bisi ninganya jagi mengkam boleh ngau kami boleh ngau aku bangla tengari lagu ke dikerindu dipinta non udah ditebah baru udah tadi jadi lagunya kena minang semua orang ke ngelala terutama ke semua peminat setia YFM Bintulus terutama ke nucu apa yang ngindah ya balam nyadi ya akik nguinik risayau Miri Wun Martin ngau meka bala DJ aku pesan aku lengau ke semua kita sebilik di Sarawak nyapa tu dah emoji dikena ya sabar meh Emilia nanti uliah si Ari si awak pulai meh ke menua. Lalu kita bisi ibas lebin atau kabat dua mari semunjan seminak minta putar ke sebarang lagu dituju ke semua ke ngelala. Udahnya Miri tukang jadi koya selama ngalih hari DJ minta tebah ke lagu Ari PB Chloe Dimpu Nuan Siko Arab Kasama Terperindang. Lalu kita bisik puna selapuk selamat ngelih DJ panas hari kami bajalai gedung serian kemari bisik ucan. Nah, mana nanti hari bisik ucan eh? Ya, jadi udahnya kita yang ngalih ngakai TikTok Bintulu FM. Kita bisik Aba Arun di ngajak kuiban Aba Aaron baru masang radio dalam kereta. Terima kasih genuan dari Aba Aaron. Iga Irangan pasang ke lagu barat DJ pun nama nak lagu barat ni ya. Udahnya kita ya BC Hilux 0108. Nah siap dia boleh sempat rindu dengan kucah-kucah. Rindu dengan DJ. Terima kasih Hilux 0 berapa? 0108. Udahnya kita bisa pendengar kita Igai Ragan tadi minta terpasang ke lagu top lagu dah tebah tadi deh. Jonathan Gumbang selama lemai DJ panas kami dito udahnya kita bisa Lester minta putar ke lagu Arisa JC ya. Udahnya JSLD 96 lagu simpak ndak bertampung namanya bukai kami nebah anggo hari Indonesia salam bagi semua terima kasih anggo nyalai program kita nyuratai berpengujung ke dekat pukul 3 dak jam tu peninga pukul 3 tu lagi alai kita dekat ninga ke program hari YFM Iban Kuching jadi di Miri hari pukul 3 ke pukul 6 kita dekat ninga ke program dalam dalam jaku kayaan kenyah ya nyalai nyuragu aku tu peninga jadi kena aku ngujung ke program kita

0: Lama Sarawak.
1: Saritu, 18/8 dalam tahun 1991. Orang kediau di Bintulu bisi sebuah palan ngelantang kati tu dah lama dikingin ke sida. Lebuah projek ngagak peguang nyemrai mensia mayuh tidigagak nak belanja 3 juta ringgit udah tembu. Projek tu nyerangkum 2 IT peguang nyemrai, Siti Ungkup Orang Pesai Tuai lalu Siti Agi Ungkup Anamit. Peguang tu megak bisi disikap ngau bilik bertukar gari, agu setupis kenang mujur ke pejalai prasi kelimpah merib nyamai ngagi orang tidatai. Peguang nyemrai kedigagak sepiak Dewan Suara Bintulunya nyamai dilawak rabat bangsa ke dia bandur tu lalu dekat dibuka ngagai mensia mayuah. Projek tu ngayan ke pengeransi anti perintah lebih nyedia kepalan ngelantang kati tipe kualiti kena ngangkat ke pengelantang mensia mayuah kelimpah merangsang gaya hidup berpengerai hari aktiviti nyemrai serta nyukung pemansang ramah ngau ngelantang kati di Bintulu.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

Anang baca-baca lagu Berpadu Nyawa Swilly Nenggau Nelson Nehru ngalih hari tu serta kena mungkal rentang ngalih hari selamat bergulangau kami Bak YFM. Terima kasih dengan Geru Sampung aku dah bergulangau kita bak awak ngalih tengah hari hari bin dulu jadi dia tu kena terus ke program Bak YFM segmen rentang ngalih hari tu bergulangau aku Nancy Tambuan minta ke isi nama berita kita sehari tu peningah bersampi awak ke kita meruan gerai belama mujur semua pengawal ke di gereja kita kelebih lagi sehari itu jadi pukul 4 lemah itu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk randau aku buku lengah temuai ke udah kalau datai berandau program hashtag nembi aktif jadi udah nyak lagi pukul 5 mendiang ke berita cerita berterus hari kota midiang ke Sapuri Kuala Lumpur nangkan kenyak lagi pukul 5.30 mendiang ke tanduk program leman berita buku lengah Mr. Edmund Langi kalau lungu jom ke segmen rentak ngalih hari sari tu. Oh, jadi sari tu 18/8/2026 ada nguyang ke frekuensi kita terus segulai sejalan dengan kami. Kapai-kapai hari Diki Jading. Ba rentak ngalih hari.

Dalam Sampal Gaun Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngajakup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang yang maya lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang nur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jian li kap koredo, jian no kap koredo, aku sewa.
0: Roslina.
3: Jian.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Sita nesal satu lagu Ayun Run Lunai ha merina kita ngalih hari tu okey agi bulan aku nanti tambah minta ke isinya dia tu peninga aku besi meda website result apims apims.doe.gov.my jadi tu baca indeks pengamal angin API di Sarawak ke daripada aku website tu udah ngayan ke gaya ti macam mana tu peninga ada lagi kuning jadi tebal lagi kenandur dia tu bertikas jalan ya perindik hari sebun udah macam kurang tak kata jap ya dia kita patut surat nyaga pengerai diri kurang ke aktiviti atau ke pengawak buat luar rumah nanti ada kebuah keberat jadi tentu kemegah kita atau ke kita suah ngirup air amat anang nganti awas baru ngirup laban tu kena nentu ke kita cukup air maya gaya riti angat dia tu serta kita megah oleh medak website result is result apims.doe.gov.my. Okay, terus boleh kami bawa YFM tu lagu Aridata Dara Tampun Puji rentang kali hari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tangi yang uleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: Dekat nemu randau berkaul, ngau pemujur, serta pemerinduk tidak kena mbiak.
3: Lepas sih tak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa. Kami juga.

Wat Rock ujung ke jam dia tu pukul 3.41 minit ngalih hari. Okey tu berkongsi dengan kita Siti berita berkawal ngau siko nembiak lelaki ke umur 18 tahun ia kemai motosikal diriput ke berbadi nyawa bak penusah berbadi bak jalan kanan di Kuching tengah hari kemarin. Jadi tu jakuk hari kepala polis pilih menu Kuching ianya ACP Alexson Nanga Cabuk yang madah ke pansi ngayan ke nembianya benuang mai motosikal hari tungak ke traffic light jalan Stutong Baru tak cap ya dia nembiak tu diriput ke ngelantak sebuah kereta lebuah ya ke datai bandur penuh satu kenyadi ti ngujung ke Yerebah lalu kena irit sebuah lori ti berjalan rurus ba sepiak kanan jalan lalu ngujung ke nembianya balap bendar bakal serta ditetap ke lesi bandur perusahnya ke nyadi. Tetapi ya, peninga dia driba kereta enggak driba lurinya ndak bakal. Lalu kes tu mega dipansek nitih ke section 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Lalu polis mega minta mensi mayuh ke bisik penerang pasal kes tu ngambil ke bertelepon ngagai pegawai pemansik trafik ianya Inspektor Muhammad Tamimi Majni dengan nombor 0172046414 tau ke ngagai nombor siti tu 082-259-900 tau ke datai mega datai ngagai upis polis ke Semak.

Pit Ari Angin, Lebuh Maya Batu atau Kengkasih. Tajap pia, Anang Irau, Laban Tibi ulih diperubat. Berubat tumu ulih nagang Tibi hari berampir. Bepersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah begulai dengan orang tikalak kenal penyakit Tibi. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Lagu Berpada Nyawa Helinga Wendy buka jendela semaya tua pukul 4 tu lagi. Dia kita terus mendiang ke randau tanduk randau aku pukul lagi temuai ke habisi data berandau dengan aku bapa program hashtag nambil aktif. Dan sebenarnya lagu hari Dianan ini mimpi bertemu dengan Sulu di Kerinduk. Merindang kita abang awak rentak ngalih hari. Lalu sebentar mendengar ke lagu hari Dianan ini, lagu hari Melissa Francis, Nyeremin Diri.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, Jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku ti dipansut ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam Ari Pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hashtag nenn die Active Dirtu. Ule dia kita Intel Arilua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Ya, terima kasih lagi mengkau muka lengau kami habak YFM. Bermaka dia tu datai habak awak kita buat program hashtag lebih aktif. Jadi ke sehari tu bisa buku lengau aku temuai ke dekat beranda dengan aku hanya hari etek JTM Campus Kota Semerahan. Jadi ngelalu ke penatai Nuan Teknologis Wat Anak Ramba ngagi konti YFM. Nama berita tuan?
3: Mana?
2: Keterubah yang datang agai RTM kita kan?
3: Oh ya, keterubah ya untuk nakalak saya.
2: Nakalak saya. Oh, jadi dah tu elok. Kira ke boleh banyak suah lagi 2-3 kali datang dah tuan?
3: Ya.
2: Okay tuan, jadi tu awak ke peninga nemu berkeni penata ya, asal Nuan tuan nak minta Nuan madah ke diri dulu.
3: Okay, terima kasih Isi. Okey, penatai aku hari tahu di Kumai Kenawin lah. Hari Macan Kenawin. Jadi aku sebenarnya pindah ke kampus Kota Semerahan tu, aku gawak ba kampus Miri din lebih kurang 18 tahun selama bulan. Kan kelalu lama hari ni kini. Ya tika kurang gitu membeh bertukar ngigak haluan ko.
2: Ngigak haluan.
3: Okey. Sudah nyak di itu aku gawak di itu lebih kurang setahun lebih lah baru datar itu.
2: Oh, setahun lebih. Ya. Arti ya tadi Nuan gawak apa etek tu tadi bisik dah kurang lebih 20 tahun tapi ya.
3: Ya. Lebih kurang.
2: Lebih kurang 20 tahun. Oh, lama diriknya tuan. Okay, jadi tu nguyang ngagai randau batang randau tu kelemah itu nya berkawal ngau etek JTM Campus Kota Semerahan. Jadi minta nomadah ke berkawal ngau etek JTM tu tuan.
3: Okay. Etek JTM Campus Kota Semerahan tu untuk nama baru. Okey, nama baru tu dah diluluskan dari tahun pelama. Tahun 2025 lah. Dikemendal ke sampai di peringkat kabinet pun sudah mengemendal ke nama tu lah. Tapi sebenarnya nama lama ya tu tadi di Kumai kami ILP.
2: ILP.
3: ILP ataupun Institut Latihan Perindustrian.
2: Ya,
3: ya. Kota Semerahan.
2: Ya, suah di dengar nanti bala bisi madah nganjur nombiak dengan LP kok.
3: Oh, biar mana? Oh, glamour ke nama LP
2: ni? Oh, nah, sikit hari subuh dan temu orang ILP ni. Nah.
3: Ya.
2: Nanti dia tu dah bertukar dengan attack JTM Kota Semerahan ya?
3: Ya. Nama attack JTM Kampus Kota Semerahan tu nanti dalam bahasa Inggerisnya. Tahu di Kumai kami Advanced Technology College. Dalam bahasa Melayu ya, College Teknologi Termaju. Ngai ke laman bisa nama sekalian ETEC tu dikumpai orang Advanced Technology Center. Ya, okay, nya nama barunya munyi aku tarik Narai Center lagi.
2: Oh, Narai Center.
3: College ya.
2: Si, terus College.
3: Ya. So, jadi bila kami menukar penjadaman semula tu tadi, kami berhasrat ke menawarkan kursus lebih besar lagi lah dengan peringkat residual dengan diploma. Dia tu kami benung rancak lah, benung kat ngadu kutanya.
2: Jadi dia tu nama kini utai ke program kerenang yang udah bisik. Kau nyekak kini ke lagi bisik kan nambah lagi ke program buat attacknya?
3: Dia tu kami meng-offer nama tu menawarkan bisik 7 program ke sedia ada lah. Ianya ke peringkat sijil aja ya. Ya, maksudnya peringkat sijil tu ya nama tu yang pertama adalah teknologi pemasangan pipe minyak dan gas. Kedua, teknologi fabrikasi struktur logam minyak dan gas. teknologi elektrik kuasa, teknologi pembuatan, teknologi kimpalan, teknologi otomotif, ngau yang ujungnya teknologi mekatronik. Semua tujuh program tu menawarkan sijil lah dia tu, ya, kursus yang lebih kurang 2 tahun 3 bulan.
2: Ya.
3: Jadi sijil. Ya. Sida ke okay, lepasan SPM boleh ngambil minta untuk belajar mengikuti program tu lah. Ianya mesti umur mesti 18 tahun ngagai 35 tahun.
2: Oh, 35.
3: Nama lebih 35 anda boleh lagi.
2: Anda boleh agak. Hau. Adanya ke bukai tuan?
3: Okey. Jadi selain dari tujuh kursusnya tadi, okey, kami pun dia tu sigit semampai ngagak kursus Chasman L1. Nya bila ni biak tu tadi dah ngambil kursus teknologi elektrik kuasa tadi peringkat sijil. Jadi ia boleh nyambung ngambil kursus Chasman. Chasman jadi bila ia tamat kursus Chasman ni lah ia boleh pengiktirafan daripada Electrical Inspectorate Unit lah, jabatan unit merenew Sarawak, elektrik Sarawak. EIU lah. Ya boleh Chasman L1 lah.
2: Chasman L1.
3: Ya.
2: Oh, jadi nanti saya dah ikut nampung pergi belajar GBC level bukai kini ya.
3: Okey, jadi sida ya sudah setakat dia tu lah lama kami belum merancang untuk program DKM. Jadi nanti sida habis dia tu sida boleh nyambung boleh buat Bintulu ataupun buat Miri setakat tu lah ataupun ke Semenanjung. Tapi nanti utai tu dah temu elah sida pun boleh terus nyambung buat kampus kami Kota Semerahan.
2: Erti tadi ukai mina anaknya aja atau lagi boleh nyambung atau ke nampung pelajaran ke ikas ke tinggi lagi hari ke dambik sebenarnya tu nak ya?
3: Iya.
2: Jadi tu nyat tadi mimit berkawal engkau ukai mina mimit aja nyat lah tuan kira kemayu agak terdah diterangkan wanya tadi okay. Berkawal engkau nama program ke bisik diatur bisik di sedia ke bawah etek JTM Kota Semerahan. Jadi kemaya hari itu megak tuan mayu orang nyebut TVET. Jadi nama bawa rundiang tuan kebuah ya masih mayu hanya teku yang ke ngagai TVET tu tadi. Tak ke ngambil TVET.
3: Tanggapan nama tu tanggapan kita maya hari dia tu lah TVET tu mesti sudah berubah. Ketegal pengawal industri lebih berkenak ke orang ke kompeten mahir gawak lah nya berkemahiran. Jadi bidang ke perlukan dia tu adalah bidang dalam bidang AI artificial intelligence lah kok zaman now. Dan ya automasi, semiconductor, green technology ataupun teknologi hijau. Engau EV. Danya TVET tu ukai lagi alternatif tu. Ia bagi bagi kami lah. Ia tu adalah antara pilihan yang perlu dipilih.
2: Jadi nya memang kebuah tadi nama kebuah orang dia tu mayu ke ngambil TVET nanti di bandar nanti subak nanti nuan tak pandai buat akademik nadai tujuh kebukai reti tadi dia tu anak ngira lagi laban TVET tu Siti Ari Siti udah kira ke nyo boleh disebut kita tu sama level ngau akademik dia tu nah
3: ya betul nanti kita medak dia tu lah bak universiti bakal bak UTHM semua tanya pun aliran TVET pun bisa bak di degree dia tu. Tapi just kak aku nerang ke bimbing lah nanti kita bedak aktif kita mengisi UPU lah.
2: Mm-mm.
3: Orang ke biasanya orang ke lepasan form 5 ngah form 6 bila sidak akan mengisi UPU. Sidak akan minta okay, program ditawarkan mungkin diploma ataupun ijazah. Tapi kita mesti ikat macam betul-betul nanti bakal ijazah sarjana muda elektrik. Yang maksudnya ijazah keselamatan lah. Bakal orang yang nak belajar elektrik. Kebiasa belajar ke akademik pun. Tetapi nanti kita mendak programnya ditawarkan ijazah teknologi. Teknologi ya, bisik nama teknologi dia hanya adalah TVET.
2: Hanya TVET ne.
3: Ya.
2: Jadi nanti sidak ini berarti kamat kumai sidak ya baka akademik kebuka ya merti ya.
3: Ya.
2: Jadi harap ke bala peninga ke benua meda ninga tu harap ke dah terang mah utai ke di terang kenuan bekau engau bekeni cara sidak emilia kos antinya ma kita tak ke anak kita kini deka ngambil siti-siti kos yang kaum utai ke nama ni ke bisik kayat engau TVET tadi antinya ma sidak ya bisik pengelandia bo atau ke bo kena kita mendah skill sidak ya bisik skill. Jadi gue yang kita tanya buka itu mega tuan. Agi mayu mega apa indai ada tu ngombai pemujur semina hari akademik aja. Jadi baru dia nuan tu ke nemu ke berkenai ke.
3: Ya ya. Okey, kemaya hari itu lah. Para umat kira berjaya untuk kita ada ukai diukur dari segi ya to bisi ijazah hari segi akademik lah bisi master utanya nak pula segi amai. Tapi utai kira tu pengelandia tu pun penting. Bisi pengelandia aku tu dikumpai kita kemahiran lah. Jadi mayu garaduan TVET boleh ngawak lebih tumu. Laban sidak bisi pengelandia praktikal. Okey. Tik diguna serta diguna apa tu tik diguna di industri lah. Tik penting ukai jalai tik dipilih ke penting dia. Ya kepenting adalah berkeni nuan ulih nyumbang agai pembangunan ekonomi kita di Sarawak. Nya ya kepenting dari segi nama tu tadi tuju kita gawak lah. Ambil ke banding lah mayuh ni biak aku dah lepasan aku ngena nama lama lah LP tu tadi sidak tu udah kira hidup mana boleh bisik gaji sampai sekedar tu kira bagi aku lah nanti di lepasan form 5 bisik aku student ku ke Subak bak politinik yang ada gagal masuk bak LP ya. Jadi lepas lepas saya habis ba LP ia terus boleh gaji 8K sebulan.
2: Ya.
3: Bagi aku nadai pengalaman cuma risiko pengandian angka mayanya antara yang nama tu dia bisi peluang lah mana peluang we bakal kena jepot lah. Terus saja.
2: Nyok mah tadi laban nang kita ngumbai sidak ya ke ngeripe baka kene ke ambil ke banding tadi sidak ke ngadu ke tai ke elektrik elektronik tabakanya pedak baka ke nyamai je orang bukai pun boleh ngagak rata ya tadi tang nanti sidak bisi penglebih apa nau bekawa ngagak utanya nyak pan boleh mai sidak ngagai penghidup ke kene ke mana namanya lagi
3: neh.
2: Okey, udah tu lagi tu nampu randau tu tuan, nampu aku jongkit randau tu tu tak tu tu menggal dulu awak tu menggal lagu ku dah dipilih kami ba hashtag demi aktif ana ngak pindah ke frekuensi kita terus belengok kami ba YFM. Jadi udah tu lagi agi mega randau ngau temu ai ke bisik datang ke konti YFM. Lagu ke sekali tu lagu hari Ethnic Transmission CGPA.

0: Kalau duit lagu kena merindang kita ke benua mendak kami live buat Facebook YFM. Lagu Ari Veronica Natasha telah pengerindu. Siti lagu kena pilih kena merindang kita ke benua mendiang ke kami YFM. Jadi bakal ke didikan kita hari pun program tadi agi bisik temuai ke beranda ngaku ianya temuai kami ianya teknologis Wat Anak Ramba ianya ketua Jabatan Elektrik dan elektronik ke bawah ETEC JTM Kampus Kota Semerahat. Nah, jadi gue yang ngagai tanya ke buka itu tuan nyak berkawal ngau kelimpah ngada ke pekerja pengawak ke landi bawah ETEC tu ku aku berkeni ETEC uliah ngiri ulah tip profesional ngau berdisiplin ngagai nembiak ke belajar di tu.
1: Ya, yeah, okey. Nyak mana soalannya? Nyak bertanggungjawab keberat bakal.
0: Ya, amat.
1: Kami ukai semina bertanggungjawab lah mengelayakan pekerja pekerja mahir. Dan kami megak dekat garaduan tik bisik disiplin ngau profesional. Sida-sida bisik integriti. Bisik cara komunikasi ti berkesan ngau bisik budaya yang profesional bayar begulai maya ya gawa.
0: Katanya Siti Ari ulah ke patut di kembuan sida ya okey semina sida ke dah pansut Ari attack pelabak aku ne tuan laba tu ulih dikenal sida ya mai sida ya kene ke maya sida ya ngerja pengawak gawa utainya nasigi patut di kembuan sida ya ne tuan.
1: Iya. Jadi kini tidak boleh utama satu. Jadi kami menyediakan latihan industri. Sida yang sudah belajar di kampus kami. Jadi sida ya perlu latihan industri 3 bulan. Gawak mengau company kini mah bala syarikat dia ngerja sida ya. Ambil so lah saya menelebak diri lah gawak dia. Jadi cara kami ngajar sidak pun sidak ialah suah kami utai ke amai bakal nanti bakal sidak ngambil kursus ekon. Sidak akan servis ekonnya lah nanti ekonnya jai sidak ya belajar ngeripainya ambilnya jadi mana namanya kena membuat bidang otomotif asal muka enjin mesti dah ya dan yang buka dia pasang baru hidup kena. Bisik punya kemaya belajar berapa kali ngulang tanya baru jadi hidup nyak cara belajar dia lah kena kami ngasuh sidak ambil sidak ya untuk kira holistik lah boleh bekerja. Jadi kami mega ngangau kebala sidak industri lah ambil madah ke nereang ke kini ke cara-cara anti sidai gawak ila. Bala sida kalau kami dari segi peraturan bakal hidak JDK pun ngemerik talimat semua sampai ke kini kami ngangau ke SPRM pun madah ke ambil sidak ya nak ngagak utai ke kini ikutai yang dari rasuah tu misalnya dah sampai utai misalnya kami kak membentuk sidak ya ambil sidak ya jadi pekerja yang betul-betul manah lah.
0: Ya. Ya. Nyak mah munyai ko tua tu tadi non dah madah utai ke bekenya beka disiplin ngaulah ke mana bekenya dan sikit ya patut di perhati ke kendur sidak ya belajar mega cukup manah nyak tuan labanya macara kena sidak yang merangsang kene ke awak kesidak ialah boleh gawak ngan manah mai jemah ilak ne.
1: Ya.
0: Jadi di tu mai hurang ka muka bisnes tuan.
1: Ya. Betul.
0: Jadi pengelandi TV tu tadi pedih nanti daripada tu nang cukup berguna ya laban ya ukai semina hari pengelandi tu penemu tu ke ngerja siti-siti pengawak tang pengelandi tu pan patut nambah patut mayu tahu daripada ke kita atau injau diperluas ke tu lagi makin mayu lagi utai ke ditemu tu makin nyamai lagi tu ngerja nah. Jadi ulih kini TV tu tadi kena ngepun ke dagang bisnes kediri nanti baru dia nuan untuk tuan.
1: Ulia, jawapannya ulia. Ha, jadi pendekatan kami dia tu nemia ke belajar kan diajar kami di kumai i keusahawanan. Jadi nemia diajar kena ingat ngaga profil syarikat ya. Mendaftarkan syarikat ya ba register of company. Semuanya diajar magang. Jadi kena ke ngira kos barang kekal jual ya, semua diajar. Jadi adanya udah sida yang ngiranya tadi sida ya dipinta kami berjual barang sida ya secara online. Jadi duit kuliah hari jualan sida itu di record. Berapa kos, berapa untung kena, bisik menyerugi, bisik kena untung lama terlalu tak belajar. Kenyamnya. Dia nak kan untung magang lah. Lepas bisik barang nak laku. Dengar jadi bisik cara buka nanti bakal kami bisik aktiviti, bisik-bisik aktiviti pengerami. Okay, jadi mai public datai lah, datai kia. Jadi kami pun minta sidak kena biak tu tadi cuba nyual barang kena gagak sidak ya. Jadi semua hasil yang tadi direkodkan. Jadi duit keuntungnya empu sidak lah nadai kawal dengan kami. Yang paling mana kami dekat medak sidak ya, boleh berdagang. Okey, sebenarnya berdagang secara membuka gerai maksudnya, tapi sidak ya bak online. Maksudnya sidak orang hari dini-dini oleh model dari sidak. Sidak ngepost. Nanti sidak ya oleh nyua produk sidak beli online. Ya paling mana.
0: Hari ke diperhati nuan deh tuan. Bisik ndak kini student nuan ya ke ndang ya dah. Kalau dia ajar nuan munyi ko aku tadi pada nuan udah ngagak bisnes kediri.
1: Antik daripada ya dari segi leban ikusawanan tu tadi kira baru, tapi udah bisa. Dari segi berapa untung nak pastilah. Tapi antik dari segi ke ngagak company, kami ngagak office ke dari impo semuanya sudah bisa.
0: Sudah bisa. Jadi harap ke udah bisik course atau ke program ke dah di kena ke lagi baru menyekuran tadi nah tuan. Harap ke mayo hagi mah orang boleh bisik bisnes ke diri dia tu nah. Jadi AI, Internet of Thing, IoT tu majak ngerembai. Nuan tadi bisik dah nyebut berkawal dengan AI mega mimit. Jadi udah kena biar TVET bersedia napi ubah pemansang tu
1: hari ke di pedak nuan. Baku nang patut. Ya nang patut lah. Industri kami hari tu benung balih ngagai AI, IoT, otomasi engau pendigitalan lah. Nyalai pelajar TVET patut seluruhan nambah serta ningkat ke pengelandia sidak ya. Okey. Ngambil ke sidak yang relevan serta boleh bersaing peringkat global lah. Jadi bak etek kami seruan ngadu ke muda nama tu muda latihan ambil utanya setimpal ngau utai tik diguna bak industri. Kami bisik kumai orang nama tu tadi rancangan untuk pendigitalan dari impu di peringkat jabatan kami lah, supaya utainya nimbiak-nimbiak ialah boleh nangkup pengawak ke kumai tua pakai AI IoT itu.
0: Mana amatnya tuan. Jadi tu suah amat akai ukai aku ajak atang pelabak aku peningau pan suah menyebut tau ke kau nya bisik ningau kini patut bisik penlebok dulu baru nyamai boleh pengawak. Jadi berkena ke etek tu tadi mantuk nembiak nguleh ke penlebok sebedau tembuk belajar tuan.
1: Tu sigi sigi siti cabaran ke paling besar ke perlu nanti dulu suba kumai kami nama tu sidak ya industri tu tadi nembiak tu nak cukup latihan ku sidak ya. Jadi Okay, nak cukup latihan, nak cukup kompetensi ku sida ya. Baka sida ya CJ ke perlu baka buka ya, baka fire wash je. Utang masanya lah mesti kat bisi dulu baru sida akan ambil. Dan utanya sikit satu cabaran lah utanya di kena tu. Tapi kami dia tu lepas kami ke ngajar latihan tu tadi, kami kat mesti minimum requirement punya kurang kini kat ngadu ke latihan tadi. Jadi maya kami ngagak kelas. Jadi dia kami merik pendekatan ngagai pembelajaran berpelasar ke industri. Ngena latihan industri munyi ku jakok tua tadi. Danya lawatan teknikal. Danya program industri bak kampus kami ngangau ke syarikat nanti sida bakal nama tu syarikat dalam dalam kampus ko kami ngangaunya. Jadi bisi pakai company tadi bisi dalam kampus kami. Sida ya bak bengkel kami dia. Jadi sida yang lebih semak lah ngobalah kami. Dannya kita yang guna kaedah place and train. Maksudnya yang tadi company-nya tadi ngambil orangnya gawak dulu dannya nganyung buat kami dia dilatih. Ya, salah satu cara kini ke nambah ke pengalaman lah industri.
0: Okey, tu dulu dah lama Mayu dah penerang ke dah dikongsikan wan berkawan ngoi tech tu tuan. Jadi tu kena menggal randau tu kita berperindah dulu ngasih cerita lagu ke dah dipilih kami ba hashtag lebih aktif anang mindah ke frekuensi kita terus belengok kami ba YFM. Jaku perancang Edward Pusah.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita Benung Ninga.
1: #NembiaAktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkam gelengah kami buat YFM. Kagi milih YFM jadi ke Siti Ali Station pemerintah kita. Kita ke mendengar kami kena channel 871 Astro. Terima kasih mega laban lagi bergelengah kami nyentuk ke jam dia tu. Jadi berkonti dia tu lagi ngaku bergulai nya teknologis Wat Anak Ramba, nya ketua Jabatan Elektrik dan Elektronik ETEC JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi itu tuan kelimpah hari randau tu kebuka ya, berkawan dengan ETEC tu tadi orang ke lepas SPM siapa lagi kini boleh belajar buat ETEC tu?
3: Orang ke lepas SPM tu biasanya tidak akan mengikuti nama tu nitiah ke program sepenuh masa lah. Nanti ke ukai lepas SPM sidak ke udah benar bekerja di luar din, okey, udah bisi pengalaman gawak semua sidak tu tadi boleh ngamai kursus baka media. Ya, ngena kursus kumai kami kursus jangka pendek. Baka kursus adjustment, ngambil kursus 3G welding, 3G itu misalnya pipe fitter, machinist, penulis. Tapi sida ya perlu datai kia. Jadi ya utai tu nak pre nak pakai ke full time dari tu bisa bayar ya. Jadi sida ya kami dia tu pun sikit semampai baka baru-baru tu tadi. Bala sida MLG Bintulu. Nganjung bala technician sida ya training CNC ngena okay, CNC nama tu lab machine, mailing machine, sidai training kia sidai bisi lebih kurang 2 minggu sidai boleh technician sidai bisi 8 ikut na salah aku. Jadi nya antara orang ke contoh ya ke boleh datang ke kami kia lah.
2: Okay. Jadi reti tadi ukai seminar orang kelepas SPM aja tang ya terbuka dengan guys semua orang asal aja umur munyi kedua tadi 18 yang untuk 30 tahun apa ya?
3: Hanya ke untuk program sepenuh masa.
2: Nanti ke,
3: ya kena sepenuh masanya okey nada limit
2: masa. Nada limit umur ni. Okey reti tadi kita tahu belajar nampu belajar dia nanti nyemo kita kena ke bika belajar kira ke kena nambah pedemu kita munyi ke tuan tadi. Jadi nanti nuan tu tuan eh diberi peluang ubah rundi yang orang pasal TV tu tadi. Bekeni nama utai kerka diubah nuan tuan.
3: Aku tu lahir aku merik contoh bak kumpu. Aku tu sekolah kelia okey belajar hari akademik. Belajar aku ni bentuk nusi jaklo jawah lah. Ambil degree tadi, dan ambil degree tadi. Danya tadi bila aku gawak berkilang. Gawak aku berkilang tadi. Tak nak nemu tai munyi ko orang tu baka sepatutnya tanya nuka lampu. Aku nuka lampu aja. Rumah tak trip, dia kurka lampu. Ya, ke contoh ya, laban ada skill. Jadi skill tu adalah satu keperluan. Jadi mayuh bala nimbia kudah bisi pemuju tidak ya bila sidak udah belajar laban pengandiak tu tadi. Jadi pengandiak tu kita ya bagi aku bagi kita ba Malaysia tu tadi. Terutama kita Malaysia mungkin tiba senanyon dia ya tumu ge. Kita di tu LP baru start ya subala LP baka LP di Kota Semerahan tu tadi baru start tahun 2000. Orang dia 1975 dah bisik. Berapa jauh kita tinggal senanyong dia. Jadi nanti kita mandi yang luar negara lagi lagi jauh kita ya. Orang bakal negara developed country bakal hidup Jerman. Jadi tanya sidaknya udah berguna aku tanya megang belajar ke pengelandia. Jadi kebaku mana kita nanti nak boleh bak akademik tak lalu tukar mengagai tanya ke pengelandia jari itu tadi.
2: Banyak mah ke dikena maya kemayari itu dah tuan. Jadi bok pengarap ngagai Tibet di Sarawak tu tuan. Engau pesan ngagai nembiak ke benuang giga tunggu ku yang sidak lepas habis sekolah tu nama kini Jakob Renuan.
3: Pertamanya lah aku biasanya apa inai lah. Pinai selalu mengiga ke bala kami lah. Okey, personal sida IPM kami boleh tak nulung masuk ke tu. Sebenarnya kami tu nak boleh nulung 100% bakal ngambil anak nuan tu lalu masuk kita nak. Ia mesti mulai sistik proses. Dokumai kami nanti kat masuk lah pusat latihan tu ia kudu mai kita yang nak siti dokumai Aptivet. Tanya Aptivet tu tadi. Jadi setiap kali lepasan kami ni tu

0: sepanjang tahun mah ya boleh diregisterkannya ya?
1: Nah, ya bisi tempo.
0: Bisi tempo.
1: Jadi maksud biasanya tadi bila kami dah tu pendekatan kami suba nama tu nantu berpanggai dengan keputusan SPM kami, tapi dia tahu kami lemah, kami nyu sama berbuat melatih dah. Jadi kami tu bila buka aja keluar aja keputusan SPM terus tanya bisa.
0: Terus bisa.
1: Bisa. Jadi activate lah kena nama ya.
0: Nyamai mau dah tu nanti nyama bala anak kita atau ke kita empu kini bisa pengelan bisa pengelindu ba pengelandi atau ke kemahiran atau ke skill punya ke kemahiran itu ada salah tahu register ba activate. Jadi tu ba nanti kita itu tadi tuan bertemu baru dalam 5 atau ke 10 tahun kereta datai nama kini ubah ke dekat daripada nuan atau ke dikarap ke nuan ada pemansan TVET di Sarawak itu.
1: Aku ngarap ke lebih mayuh lagi anak Sarawak lah. Lepas kita sudah tinggal punya kujuran tahu ketua tadi dah. Nyom berpuluh tahun kita dah tinggal nanti ada banding dengan hari sepiaknya lah hari balaman medik kita hari Semenanjung dah. Jadi ngarap kena Sarawak tu mayuh jadi profesional lah udah tu danya sida ya mayuh jadi ketua iba industri lah. Tegal sida udah minat belajar ngambil pendidikan TVET. Jadi kampus kami itu dekat terus bekerja sama nama tu terik yang kau MEITD okay serta industri ambil kami itu boleh menghasilkan tenaga mahir tik memenuh ke utai tik diguna ekonomi bak maya dunia hari. Kami ngarap ke kerjasama tik rapat antara perintah industri latihan ketik bukai Sarawak boleh nyadi hub pembangunan bakat teknikal bertaraf antarabangsa di rantau Borneo. Selaras dengannya aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 itu boleh dicapai.
0: Hanya meh harap ke utai kira karap nun tadi dari pemansan TVET di Sarawak itu mujur matuan mana bertahun ke 5 atau ke 10 tahun kira datang ni tuan. Okay, jadi rana tu nya datang berujung ke nya abis utai ke bisik ndak kena lansa ndak sempat dikenang tua kini ke nya dekat dikunci kenuan bawa ke sekali tu tuan.
1: Okay lah dia tu aku ngambil peluang tu lah agak nesau semua ianya kena 29 bulan 8 tu tadi kami bisa agak majlis convocation di peringkat Borneo lah itu convocation tu digagak bak kampus Miri ianya untuk convocation tu adalah convocation ke 29 tahun lah. Jadi ngarap ke semua tidak ke grad graduan tu boleh datang lah ngerata ke diri jadi ngau pengujung ya aku bega minta semua balan MBA ke lebih-lebih lagi ke lepasan SPM kau sidak ke bisik minat dekat nambah ke pengelandia ngambil ke sidak boleh datai ngagai kampus Kota Semerahan kami itu sentiasa terbuka sentiasa buka pintu mantuk bala bala kita lah kita bisik hati dekat ngigak pengelandia kemahiran tu tadi jadi aku ngarap

0: TVET tu UKG sebagai pilihan tik kedua lah, yang adalah satu pilihan untuk kita yang tentukan jalan penghidup kita. Ngarap ke sidak ke boleh TVET tu lah, lebih mujur lah, mujur ngemansang ke diri ngau menua kita lah. Jadi anda nganti peluang, peluang tu nak datang dengan kita. Kita pun mesti kan agak peluang nyip yang ada mencipta. Peluang mesti dicipta. Okay. Kita mesti optimis nah, yeah, agak peluang. Jadi jadi pengujung sekali, terima kasih ngagai RTM Sarawak. Ya, IC, IC. Kita agak udah bergulai dengan aku ke Sarito. Jadi terima kasih ngagenuan.
1: Ya, terima kasih mega ngagenuan tuan udah limpang datai meri awak no ngagai kami di tu berandau berkunci engau nama tai ke di Kumai TVET mayo tai ke di kunci nuan sebenar ya nama program kos kebisi di abo etek JTM Kota Semerahan tu tadi. Jadi harap ke semua bala peninga engau kita ke bisi medak kami live pa Facebook YFM udah kira ke udah terang udah di temu kita tajapan angkanya bisi utai ke kak ditanya kita nada salah kita tahu telefon ngagai attack JTM pu nama nombor telefon ini tuan
0: 082 465 100.
1: Aha, ya tadi nombor telefon tanda baru tuan
0: 082 465 100.
1: Ya. Jadi harap ke bala peninga engau kita ke adeka bertanya dengan silik lagi berkawal engau program ke bisi di sedia ke buat attack JTM tu boleh bertanya dengan guys sedak yang po Daniel. Okey, jadi engau tu sekali lagi meri terima kasih tuan. Jadi kena ujung ke program hashtag Nembik Aktif tu merindang kita engkau setiap lagu ke udah dipilih kami buat YFM. Jadi engkau tu bertemu baru kita buat awak engkau hari ke bukai. Temu baru tuan.
0: Okey.

0: Kampung Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak di berkuasa, rengkah jalan ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat beri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Maya hari ke balat angan, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Lagu ni Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepang. Ujung ke jam dia tu pukul 5.24 minit lemai. Selama-lamai dengan kita ke baru buku lengah kami bawa YFM ke baru tamak ke dalam kereta kini jam ke dia tu ke baru mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Air Station pemerintah kita. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari untuk 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai tu tadi. Kalau gaya hari di Pelabok ke Kudik serta hujan bawa sekedandur di Kapit, Bintulu, Miring, Ngolimbang lalu di Pelabok ke Nada Hujan nyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Ngau, Mukah lalu muak ke malam tu lagi di Pelabok ke Hujan nyadi bawa sekedandur di Kapit lalu di Pelabok ke Hujan megak di Pelabok ke Nada Hujan nyadi di Sri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Sri Kai, Serian, Sibu, Enggau, Limbang. Nyak ke gayari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi. Okay, terus boleh dengan kami bawa YFM pukul 5.30 tu lagi. Terus mendiang ke tanduk program Leman Berita pukul dengan Mr. Edmund Langi. Lagu Lama Hari Cecilia Rossetti, No One Nda Mutus Ati.

Dalam sampal Long Willow Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawal mandang kebarang, workshop. Pekit ngajak ku penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang yang mai lagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anak lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Hello, bertemu baru kita pada nombor program Leman Berita kita ke sekali itu. Maka selama aku ke datang ke studio sekali itu peningah mai ke kita lima itik ke cerita, lima itik ke kisah sudah dikumpul aku sepanjang minggu tu. Aku bersamping ke kita awak ke meruang mujur dalam semua pengawal. Bah, nanti kita sudah bersedia uji kita mansang ke Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama Leman Berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang ke menua China. Genang senentang orang ke pedagang. Nak ngira menama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Ah, semua di ngenang nyual sayur. Nama berita kita bala ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, abak Benarial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane cau carut kita dia au. Baik kenya tadi tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita meruat terperinang, mujur ya, dalam semua pengawal, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa mana budi basa lebuah kita ke berdagang. Nama ke buah ke bejakuk munyinya. Tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup. Apa itu China tu tadi? Ya berjual sup di menua ke Dekumai Fushan di Guangdong di menua China Dedin. Kita berdagang, berjual pemakai, berjual sayur, berjual utai ke deguna ke buka ya. Tentu dekat untung. Siapa orang berdagang ngai untung? Kita yang nangkap barang harga RM3, jual dari harga RM3. Ngenya dia bagainya. Tangkap kita RM3, jual RM5, RM2 untung. Bedau gitulah, utau bukai, makai tu sarinya, gaji tu sarinya bagainya. Cara kita berdagang. Jadi dengan PT China untuk peningal, lain mimin. Ya ngai untung. Begini pedagang ngai untung. Nah, patut amai bangga rasano ko kita. Dengar dulu aya, dengar kita dulu cerita tau. Nama kebuah yang ngai untung, ngai laku. Kita berdagang tentu dekat laku na ya. Nanti uliahnya tadi bapalo orang berbuat barang kita. Kak beli barang kita sanggup maya ngorga kemar, berbuat kebuah nanah. Nanah jual RM5, sanggup maya RM50 laban kak makai nanas. Jadi di Fushan Guangdong di menua China ni peninggal. Ya. Siko lelaki de kumai sida Uncle Mo. Ya tok tadi mo tak teng kita nak mo mah kira kenyak menama ya. Ianya tadi bisi sebuah kedai, kedai min nak besai berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapak-ngapak pihak deh. Tangianya tadi kena herba, tanamnya dari empunya, rempah-rempah kena kena ya. Ngagak sup nemu kita take ke memirah, memesai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning yang urat-urat kepanjai. Nyak kena gulai ya ba, dalam manuak kena rebus itu tadi. Degagak sup tu manuak nak kena manuak ayas ya. Dan segi nupi manuak mayuah manuak di tupi ayak kita bernama Uncle Mo tu tadi. Nanti orang kat makai tadi dulu ya nyayat entun cabut dulu bulu entun bulu bulu ya de protik de belai mana-mana udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuak tanahnya depan luak ya tadi segi cukup nyamai tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manua ya ke manu hidup tu kakunya tadi manu sayat dari empu dia kena yang agak supnya gagal mea tadi ya nasiki penghidup rindu kenya bala kaban yang datang oh yo nama pengawal adik dito aku ada orang tu duduk sama kita berenau lama ada nak bertemu jadi bisi siti arinya tadi datai siku influencer bermula China yang tadi bisi 10 juta followers orang kenitiah kaya datai yang agak kedai sup apa itu yang tadi lama bisi ningal hari kabannya sana uji nua mansang ngagai ndur to jalai tamak di dito lagi masuk simpang min ama di bisi mendak maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin ko orangnya madah ge influencernya mansang ya nadai ge pada siapa nama influencer to laban nang sigi mayuh ko ngiga bad ini nama ya nya tadi nang sigi de lalai ko orang 10 juta orang ke nyadi followers ya mansang ya kan tadi. Oh, jadi aku dia tu bala menyadik guys, aku tu datang lagi sebuah kedai sup ko orangnya tadi. Nyamai dia tu tak medak gaya dulu lah. Ko ya mai kena penyamaian ni nekak penyamai sup tu kita bergulai ngo Uncle Mo. Alu de pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka. Oh, Uncle Mo jeng agak aku dia siti sup special manuak special dia. Okey siap ko Uncle Mo. Degagak ya de break ngagai influencer tu tadi han mia tu mia lelaki tu makai mia tu ngagak review oi masya kuah ya tu tak lunak asa kuah tu nyamai na manis kuah itu
Tok tentu dah tayar rempah tau ke. Manuak dia kena ya guys, apa? Sigi manuak hidup guys. Aku medak yang ngeral manuaknya di belakang dia tadi. Dia tetap mana-mana ada belah, ada protein ya semua. Ngenak manuak originalnya ya guys. Kun biak tu tadi. Kengujuang ke videonya viral. Viral videonya tadi peninggal hari Siti nyu terkenyit uncle mo. Medak orang udah berbaris. Beribu-ribu ikut orang berbaris. Panjai baris. Hari pun kedainya nyentuh aku ngegay jalan aluan ke orang berbaris. Ni ke berpayuang, ni ke bertuduang nak surat kabar. Ketegal nganti dekat ngoda sop. Uncle Mo tu tadi. Benar memang dua peninga ya yang kabarnya tadi siko ekonoluangnya tadi. Alu de gagak ya sop. De pandua ya. Oh ke 20 ah 200 siko manua. De sayat de. Nangka pemayuh bulunya de den. Pandua ya ke peninga. Apo lelak berkata nau leh berkata ku. Ari Siti nyampaunya, Ari Siti nyampaunya. Nyu sekedar orang tadi nyu begugut-gugut buat nyu bertenang-tenang belaya. Laban nama ku bah manua nyu habis. Minta ampun jang kena de ge manua aku tu. Tinggal anak manua jage nadai ge oh anak piak dia ya kami dah lama ngantik tu ku sida ya laku kan nak laku beliun-liun duit kaban ketegas suap laku ditikik kerega ho nadai kisah kami ya janji oleh ngasai nyirut ku kuahnya ku sida ya peninga ha nyak tak nyadi nyadi hari siti tadi uncle mo tu maya ke benong nyedia ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyama tadi bapanas okey bapanas namanya tadi rau wangat ke ngegak suap tadi betung-tung suap degagak ya ke ngujung ke mandah kedai pabak ku baduk ku muka kedai tu dah tu ku ya apa ni ngam mandah ngegak orang dia nari uleh ku tu tu penuh dia meh aku tu muka kedai tu ku ya nanti kita ku ya mandah ngegak orang berjakuk dalam media sosial nanti kita merik review nak manah kedai ku tu awak ku nak datang di tu aku merik kita diskaun 20%. Nanti kita beri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau utainya mengujuang ku ranyo mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa banduanya ukai nagang orang datai de gagak orang mana gi nuarnya de gagak tempat paki yang mana de gagak parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kang ke moto nyu gile apala tu sigi nyau leban tu ku jaku ngai laku tang untung mari ku untung nyak meh tadi peninga ya 3 bulan udahnya viral tu penalu surut ya sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan dua rute tu viral udahnya nyu surut maka gelombang kita nya de memulau ke main pangka ya udahnya tadi nyu surut ke ngujung kang kemo tu tergaga mate ya kae dai ku ya nyamain dah kepingin hidup ke tu aku rindu gi laku mimit manua 15-20 ikut manua hari kenyo beratus-ratus ikut sari gaga ati ya nyah begini ku kita nanti kita mesti kedai ketau tan kendak kita kedai tau ada terus ke kita kendak dengar kita cerita tau orang berdagang ngai untung nyadi di Fushan di Guangdong China den kita mansang ngai leman berita kedua tau aku mai kita ngenang senentang main bol ha tentu balai ibu menda nenek awak lah kita ke mendiang kenya aku dapur den ke kirwa ku ibu alai mai kita ibu atau nuju orang laki ke rindu main bol ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia berebut kemangkuk dunia World Cup keliat tahun 2006 2006 berapa puluh tahun yang lebih 20 tahun kudah ya jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina pekit main bol mayanya quarter final nemu nama tak kenyadi mayanya peningal nadai berpatis nadai apa semua tahu kita ngumainya nyelai nak ngumainya nyelai pun tahu ke berketuk cerita mayanya tadi udah bekau habis 90 minit masa tambah dah beri agi meruan Argentina ngu Jerman satu sama ke ngujung ke sidak ya masuk penalti 5 kali nyipak siku dalam pekit tok peninga Jerman menang 3-2 berkini ya tok menang 3-2 jadi ketuk cara ya maya sepak penaltinya dekat dia tu apa dengar dia ada siku orang ke nyaga ba tim Germany tu tadi mai sitik kertas dia tulis so tadi dalam kertasnya tadi suak ngagi goalkeeper menua Jerman mayanya Jan Lehmann lagi ingat kita ke minat membol Jan Lehmann tu tadi ya jadi goalkeeper datai siku pemain Argentina mansang ngagi akak ngambil sepak penalti nanti kita medak ya lalu pada hanung gua dulu air free ko ambil ya kertas hari ya kada seliat ke ba stokian ketinggiannya tadi baca ya dulu pada anggua ya pala simpannya baru dalam stokian
lebuh pemain aja itu nanya nyipak uliah di tepi saya peringat. Tekniat orang dia apa korang nama utak kada bacanya tadi ko orang peringat. Udahnya tadi sipak baru pemain Argentina keduanya tadi nyipak bol. Sebelum nyipaknya tadi baca ya baru gak kertasnya. Baca-baca anggot. Oh pia. Okey-okey kau ya. Simpan yang baru. Nyai referee madah. Udah deh. Udah-udah tahu-tahu sipak kau ya. Sipak udah tepi siapa dengar. Ha, dua kali nak masuk gol Argentina tu. Laban sidak ya. Jadi ketiga kalinya tadi masuk. Tang nyuka udah tepi ya. Tang bolnya kelalu deras. Kelalu laju. Nyuka oleh tepias ya tadi ketegal macam kertasnya nama otak bisik dalam kertasnya tentu kita bertanya. Jadi lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah Argentina tu laban menua Jerman mayanya tadi dia deh orang bertanya ngegaya nama sampai ke baca nombak kertasnya tadi kaban ko orang nanya ya lebuah Jerman menang 4-2 ya okey 3-2 4-2 tu tadi jadi nya yang ada ndak kebenar dalam kertas tu. Kau ya peningah. Utai ke de tulis orang de gagak kami udah de pansiak kami. Nanti pemain Argentina tu ya rindu nyipak sepiak ni. Nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak. Ya nyak tekan baca aku. Ambil kebanding pemainnya ke terubah tadi. Depadah ke dalam kertas tu ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak. Kau ya nyak ke buah tadi ya gerinti sepiak kanan lama-lama. Kau orang mada au pia. Nyadi nemu kita peningah. Kertas ke ditulis-tulis kena pensil pia ajaknya. Dililuang orang. Sanggup orang beli. Ngaurga 1 juta euro. Kira yang 4.7 juta duit kita. Sitik kertasnya. Okey kertas mana nya? Kertas cari cari pia ajak tulis-tulis. A sipak kanan, B sipak kiba, C sipak tengah. Kau agak-agak kenyaknya. Anyak muta kena baca ya peningah. Nyak ngenang main bol ke nyadi dalam tahun 2006 perkit berebut kemangkuk dunia World Cup antara Argentina ngo Jerman. Jerman menang 4-2 dalam perkit tu. Ketegal sitik kertas. Kumai kita surat jampi ukai. Jadi kita mansang agak leman berita kita ketiga sekali itu Ontario di Kanada din tertemu ke duit lebih $100,000 bak dalam TV lama. 400 ribu duit kita di tu nyuka 410 ribu. Kedua orang TV tu. Kisah tu nyadi dalam tahun 2017 sobat. Siku orang kegawak bak kilang arai bebas barang lamanya. Jadi dia bisik kilang. Barang-barang kelama maka TV, peti ais, injen bebasuk kitanya. Ngomai macam perengkau kebuka. Ada bebas orang. Orang ngulih ke besi, ngulih ke plastik, ngulih ke kuprem, ngulih ke temaga. Macam-macam. Kadang bisik emas bak dalam utai ke injen-injen kitanya tadi. Hanya terkedulih orang. Jadi bisi siku orang kegawaknya tadi lebuah ke bebas sebuah TV lama saya ke TV-nya TV kutak kayuknya tadi dia buka-buka-buka nak muka-muka 4 itik tekang duit besai tekang duitnya tadi peningau labuh hari TV-nya jadi tekang duitnya tadi $50-nya dia tusun mana-mana-mana-mana-mana-mana jadi 4 itik bungkusnya tadi semuanya $100,000 ya berpadah ngagai manager ya tuan. Pernah ada tuan duit tu empat tukuk duit tu ditemu aku dalam TV. Ha? Kau bos apa? Ujib kita ke mendak ya? Alo report sedak ngagi polis. Polis apa fikir apa? Siapa nak ampun duit tu nak nemu tuan. Pernah di TV tu dalam tu orang nyimpan duitnya tuan. Kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang. Ngai dalam tu nasib. Peningabat dalam gumpal duitnya tadi bisi sitip plastik. Dalam plastik tadi semua riset dalamnya. Bil api, bil air, udah nyata bil telefon bisi. Udah nyata tadi ngau riset berbeli TV-nya bisi. Alu bisi nama orang tadi. Orang nama siku orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun. Ha, 68 tahun dia tahu. Maya ke ditemunya tadi 68 tahun. Ya, korang. Okey, Nuan bernama Sanuk tu. Ya, aku majum. Kena mau cair je. Nak, kami bisa tertemu ke TV Nuan. Sebab, ya, ketuk gamal. Lepas dambil dengan nak telefon dengan gamal. Oh, ya, minyak TV lama aku. Tanya berik aku ngagai kabarnya aku nyejang. 30 tahun kudah aku merik ngagai ya. Aku cinyok ke ya, medak ya, nyajai TV. Aku beli TV baru. Ya, orang mana nyari ketuk, ya, aku polis. Dalam TV, Nuan, ya, nemu nak kini, Nuan. Bisa empat tekang duit semua $100,000 Kanada dalamnya

Kita mansang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang agak leman berita kita ke sekali itu ba round tik kedua tu. Aku mai kita mansang agak menua China ada dan naik wah cerita hari menua China tu. Nanti nak hari India hari China. Minggu tu kita belalak dulu nanti aku ngiga cerita hari India bisa. Bisa udah dikirim ke kita. Terima kasih agak kita aku dah ngirim leman berita agak aku ya. Bisa aku dah baca aku. Bisa mega berdau dah baca aku. Disimpan ialah aku baca. Bisa leman berita hari menua India minggu baru tu ialah. Meli 100 itik penejal pendiang. Kita kena kita nutup pendiang, penejal pendiang tu orang ke kerja offshore, orang ke kerja bak kilang ke ragak. Tadi bisik kita kena maka getah miat kena orang desegul ke bak pendiang awak ke ndak entuh ragak de dingau tai nyak de beli siko lelaki. Di Hubei di China den ya bini ya ngau tigi ko anak nya tadi depan bilun malam hari Hubei tu kak mansang agai Guangdong sidak tu. Bilun pukul 11 malam. Bilun ke penudi nya terbaik agai Guangdong di China dan. Jadi lebuh datai ba bilun tadi masuk dalam bilunnya lelaki tu pun jako. Minta ampun semua belakaban bala menyadik. Jadi kami sebilik atau aku bini ku ngotigi ku anak ku kagik miat tu kami nepan bilun tu malam tu. Minta ampun ti anak ku lagi nyur rawah nyabak laban nak kelak nepan bilun takut nepan bilun. Jadi aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang. Awak ke kita tadi nak ninga anak kuntik nyabak minta nusu minta semua. Ku ya peninga lelaki tu. Alu disaduang ke peninga bisi orang madai eh, nak dengan awak nyungal. Ni buah nyaduang ke nyanai dengan awak. Nembia ama nyabak. Ni ku ya menyabak. Ku orang peninga bisik ke ngambik bisik kena. Nyak mah tadi ya ngenang siku lelaki siku apa orangnya tadi. Alu buah di interview bala pemberita hari stesen berita Jupai tu dia ada lelaki bernama Chen tu ia madah ke diri meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya depan birunya diberi ya online laban bunyi koyanya teri aku ngai orang lagi nyo nganuk kami sebilih anak aku tu pama diri ya nyawa ya nyari nanti udah nyabak ampuah dunia laban nyawa ya nanti udah nyabak nanti udah ngai ko Chen peningal jadi ya pun dipuji orang ke Tegal ya berbahasa kura bukai hanya tadi hari menua China. Anak dek ngau, mai kita nyudah datai ba cerita kita ke penudi ke sekali tu cerita ya ke nyadi di menua Turki. Okey Turki ni sebuah dia tu Turki ya. Di menua Turki dia peninga aku dekat ngenang siko orang ya ke ngempu pengawak ke nyalai ada orang bukai. Nak nemu kita kak kena ngerja pengawak tu nak nemu pihak tanggupah ya mas ya besar upah ya. Ini tiak ke pemayuh orang ya kebenar. Tang orang ke datai sigi bisa anang irau. Nama kerja tu. Jadi lelaki tu peninga bernama Hasan Riza Guni. Nyak nama lelaki tu. Ia yang tadi dia di menua Turki din. Kerja ya nama peninga. Kerja ya tadi di jamah orang. Okey bola je ko aku. Oh. Kerja yang tadi di jamah orang. Okey minta jamah orang tang ia yang tadi ngelak ke diri ya tadi di jamah. De bukut de palau orang. Begini ceritanya. Dengar kita. Lelaki bernama Hasan Reza Guni tu tadi dengar. Ia tulis ke penemu tu. Udah bakal mendak cerita wayang menua Turki bernama Sak Bulbulu. Jadi dalam cerita atau pendengar, siko orang jahit pada dalamnya tadi, sanggup de palu bos ya, de jamah bos ya. Awak ke bos ya, boleh mantai ke pemedia sati diri. Sanggup jadi namanya tadi, dua orang mantup ke pemedia sati. Ama bos ya pedih hatinya, palu maku bos, nanti non nak puas hati, palu orang ya. Nya, dia no Hasan tu, boleh penemunya pendengar. Jadi ya, okay, nak bersedia, bersedia ya. Ketuk cara ya, dia beli baju ke tebalnya, nasi kena orang boxingnya, kena orang lindung diri, hari kena jamah. Dia beli helmet, nasi helmet pelepuak ya ke, nak mudah kena bukut orang. Jadi belalai dalamnya ya, mua tadi di kurung mana-mana, ngai korang bukut mua. Cara ya tadi, siapa-siapa orang kak, ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyu kak mandam mukut utai nyu ngerginsa nyu nyu gidan kak nyamah orang tau appointment ngagaya telepon gaya halo tuan pukul berapa bisik kusung pukul 10 bisik kusung au kak aku dia aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi okay nadai ge debre orang kayu nadai debre orang tak kena sarung tangan boxingnya debre orang tupi boxing semua alu debre 15 minit no nuan mantup ke pemedia sati bukut meh Hasan yang tadi yang ngetat ke diri
ngetat ke diri dia jamah. Jadi cara tadi peningal, nanti nyemak orang yang pedih hati, siapa pelanggan yang pemaduk mayu? Semak 70% pelanggan yang ke datang ngege ya, semua ini indah orang. Nama aku bukan indah orang mayu ke ya. Ada buah yang bertanya, okey ibu, sebelah nuan nyamah aku, aku ya. Aku dekat nanya nuan, nama aku buah nang kat nyamah aku ko ya. Nanya gino, kate ko pedia mai te ko ngolaki ko nya. Asuh kia ngai, asuh kia ngai ti ko enti. Na de undang dunia tu, abi ya bangkar mua la baku. Ko ini tua ai nyapa ninga. Tu ngujuang ke tra aun ti pian ne gamah laki nan. Sua indo nyapa ninga. Alu dengkeh ke ba helmetnya, ba mua nya dia. Na ibu, anggap mah ko tu laki nuan. Jamah ba dia, benar min tua ai nyapa ninga. Nyamah ya ni kemukut ni kenendang ngan niat nak tahu ibu au nak tahu mangkil au bukut aja aku ya 15 minit tak nak kalau ada 15 minit aku ya 5 minit alu lah orang Indo aku nak nakal berbukut nya malaman berita kita ke sekali untuk pendengar. Terima kasih agak kita aku dah bergulang aku dalam program Laman Berita. Nanti kita ketemu baru. Aku yang melangi. Merib saya terima kasih agak kita udah ngawaku ke sekali itu. Sama-sama berpendengar dalam program Laman Berita.

0: The Gulen Sejala.
1: Ya, Gulen Sejala dengan kami Sadar Lemai. Lemai itu lemai hari 2018, hari bulan 8 di Bandar Kuching. Ungkap ya, lemai itu engkau kota Semarahan. Mana gari ngarap ke sebab kami engkau gari di menua kita ya. Ungkap ya, lemai itu. Bila kita kagi ninga program kami di selampur menua kita. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ninga bak rumah, bak palan gawa, bak palan-palan pemakai, bak tamu kini wai, tau ke kita ke benong bak rumah. Berbelah bak dapur hari dengan kami. Terima kasih banyak 3 jam di konti engkau tudah pangan DJ MA tau ke TU ya. Bakal selama 2 jam ke terubah ya. Ungkap ya, sehari itu hari 2 kita inadai hello why miri tang aku dengan natai ke pesan berat ke bisi diterima dengan email engkau WhatsApp di konti kami ya. Ok, seraya kita ke agi berperintah megabat jam ke terubah sadalamai. Ungkap ya, sehari itu ok. Hari lagu Ranca Dino Buai Endak Diguna, kita mending ke lagu kedua. Ungkap ya, lemai tu Stanley Puah, ngau lagu ya Pengingat Lama. Udahnya Nginjau Ricky L, ngau lagu ya A Sampai Z.

Jauh kainya bola aneh moto sekehen segi jauh turun rega nunda ko lagu Rikiel A sampai Z. Okay, jam kita 6.23 minit lemai. Kita nguing ngagai gaya hari dulu ya. Lemai tu berengkar pukul 4 lemai nyentuk ke dalam tempoh ya 12 jam. Okay, lemai tu si hujan bak sekedandur di Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, Nadai Hujan, di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu Muka. Malam lagi megak di pelabak ke besi hujan bak sekedandur di Kapit, Nadai Hujan, di Seriaman, Betung, Bintulu, Kuching, Miri, Muka, Semarahan, Serikai, Serian, Sibu Ngau, Limbang, Gaya Angin di menua kita. Okey, tungak ke barat Ngau, utara Sarawak, berpuput hari tungak ke barat daya Ngau, penglaju 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya Tasik di menua kita bergelombang 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Kesuah Pengangat Ngau, penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Nyaya hari dikeluarkan UPI Meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ya lemai itu ya. Sebedaung datai ke pesan berat bak rengkat ke terubah ya. Merindah kita ngau lagu di Sada Nick Referensi Ngau Sila King Adan Pengerindu ya. Selamat ke Turmang Adan Ngau Madam Doris Ngagai August di Seratu Nyaya. Terima kasih sebanding ke program kita Sada Lemai Ngau semua bala peninggal kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang.

0: kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, limpang dulu maca pesan berat barenggat ke terubah diterima kami. Okey, hungkup ya sehari itu. Jaku pesan pemati ke terubah datari Dana Anak Garit. Okey, madah ke pemati Jawai Anak Jantin tau ke Suria. Iaitu dah nadai kena kari minggu 16/8 dekat di Intu Balamanyuah Barumah Manggat. Nanga Ajau Betuang kena kari 3/19/8 dianjung ke pendam pagi hari 4/20 hari bulan 8 bak pendam Sungai Rungan di Nanga Ajau. Pesan dituju ngagai Yang Berhormat Dato' Gerard Rentap Jabu, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Bala Kepembelayan Sepemakai bak Pasar Atas Senggau Baru Luban Ili Ngau Baru Jungkal Suri Lalang Suri Nanga Dabuak Bala di Serian Ulu Matup Jelawatas Batu Nindiang di Mukah Metuang di Roban Panjang Baru di Roban Pembega di Nanga Buai Ajung Udau di Pakuk Penyelaniah Kibak Kerun di Merunjau Kerapas Pak Jamin Anak Jantin di Bintulu Robin Babak di Miringgau Ben AB di Miringgau Bala Sepemakai Bak Lubau Lama Ngau Baru Nanga Jelau Meribuang di Layar Sekatap di Gensurai Engkar Banji Serudit Engkau Binggau Semua Kita Kenglala Niang Jawai Anak Jantin Dipinta Datai Magang Ngesah Penusah Rabatu Penerang Kesilik Telefon Ngagai Lili 013-557-7628 tau ke Guang 019-836-9364. Pesan pemati kedua datari Achan madah ke Indai Jurni Anak Ngangga tau ke Indai Achan sudah nadai 18/8 kena kari dua pesan dituju ngagai kebablayan Barumah Thomas di Berangan Lidung empat buah rumah Rumah Jelendai Lipat Rumah Rebecca Lipat Rumah Ungin di Kejemut Rumah Jurukan Tembuang Rumah Baruin di Tabut Tebarung dua buah rumah Rumah Jinsian di Pematuh Rumah Jack Pais Rumah Biliang di Tanjung Rumah Lembu Entalun Rumah Thomas Pelasuk Rumah Sim di Pesangu Pemgap di Rumah Punai Baloi Rumah Rundai Baloi Pentiak 3 buah rumah Kubal 6 buah rumah Rumah San Undup Ngau Bala di Isu Bangat Kebablayan Kengala Niang Tu Kena boleh diperintai ke di Tumagang Niang Dekat di Intu Di Sengai Balamanyuh 19/8 Kena kari 3 Di Anjung Kependam 20/8 Kena kari 4 Bala kita Dipinta datai Ngagai Rumah Unggu Memaloi Batu 8 Sekerang Ngalian ke pesan ketiga pesan pemati mega ianya datai dari Buddha Anak Ambau ngari ke sidak ya sebilik madah ke mentua ya mit anak janda tau ke Indai Jati ini ida udah nadai urung ya tengah hari itu tadi hari 2 18/8 dekat di Intu Balamanyuh kena kari 3 19/8 bak rumah Ayum Sungai Maram bawah Celum Dalat dianjung ke pendam kena kari 4/20 hari 8 pesan dituju ngagai kebablayan di Narup di Nanga Oyak rumah Dari rumah Dua Rumah Tulo, Rumah Bala, Rumah Iman, Rumah Abus, Rumah Buan di Batang Oyak, Rumah Lawai, Batang Oyak, Batang Bawah Burak, Batang Bawah Celum, Batang Sebakung, Rumah Semu, Rumah Linggang, Rumah Buan, Rumah Umpang Ilai, Rumah Cina, Rumah Monica, Rumah Richard Kilat, Rumah Cuak, Rumah Minggay, Rumah Umpang Munang, Rumah Lasan, Rumah Rampai, Rumah Sendri, Rumah Sipuak Kebablayan di Bintulu Miri, Bawan Beliang di Penggala Lubang, Siung Tengah, Rumah Nyambung Gau Semua Kita Kenlala Niang, Mit Anak Janda, dipinta datai magang penerang kesili atau telefon ngagai menantu Niang tu apai tandang, genal umur ke 014-881-9954. Pesan keempat, datari Sabat Anak Ajaib, madah ke pemati Aju Anak Long, tau ke Indai Sabat Anak Ajaib. Niang tu udah nadai kena ke 17 hari bulan 8 dekat di itu bala manyuh baru mah beruin tabut sekarang Seri Aman kena ke hari 3 19 hari bulan 8 dianjung ke pendam kena ke hari 4 20 hari bulan 8 bak tanah pendam Chapel St. Peter di Kubu Mali pesan ditujung ngagai kabar belayan bak tembung kejemut lipat ulung gai ili liduang mayang liduang buli liduang gimung bala di Tanjung Pelasuk di Paris buai melanjan memaloi baloi bala di Sabu di tisak tiga buah rumah entalun gau bala di skim sekarang gau kita kenulih di rintai ke itu kita kenglala niang aju anak long dipindah sama datang ngesah penusah Rabatu ya penerang kesilik tahu telefon ngagai lumur tu inya 010-361-5429 tau ke 014-390-5429. Lagi nampak baru pesan bahawa renggat kedua, Nginjau, Melissa Francis, dengan lagu ya, Andau Penguji.

0: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.
1: Ya, kami mega tahu di dinga ngena channel Astro 871. Macam baru pesan baru renggat kedua pesan ngeta sulit. Datang dari Winnie Ludung anak angkol ngari ke sidat sebilik mendah ke pengangkata sulit siah anak job tau ke Indai Bintang nguan ulit kena kari 6-22-8 malam ya pihak mega ditampung ngau pengangkata sulit hari Minggu 23-8 pengangkata dia terbak melatari satu jalan selirik di kapit pesan di tuju ngagai bala kabar belayan kenggalan ni yang tu abak sekayu guard baliah bala di tiau ilik ngau lu kucing Bintulu Miri, Brunei, Sibu, Song, Gau di Kapit. Gau semua kita kengalan yang tu dipindah datai ngagai melatai satu jalai selir di Kapit. Ya, pada orang kestil itu telefon ngagai Winnie Ludung 011-218-9698 tau ke Remy Nyuling dengan lumur 017-896-2092. Pesan ngata sulit ke sekali itu ya, bala manyuh dipinta datai ngagai rumah Madeline Endun Lubuk Mawang A Jalai Engkerbai di muka kena ke 22.08 hari 6 pukul 10 malam. Inya pengawal kata sulit lalu pengawal berantu pesan dituju ngagai kabar belayan kala niang Steven Begoy yang anak bidar bala kejauh enggau semak dipinta datai ngeluk pengawal tu ya. Pendarang kesilik kita tahu telefon ngagai bidar lumur telefonnya 011-2136-2375 tahu ke Jackson Damu 014-376-4135. Pesan ngeta sulit ke tiga datari Lium anak Nuin madah ke kabar belayan. Okey, kenglala niang apa ya, niang Nuin anak Bunjang. Pihak megat dituju ngagai menyadi niang apa ya tu Indai Rontang. Tau ke Seti anak Kuang bak Muput rumah Ukiah Empina. Tau ke Indai Ndun bak Julau rumah Raca Nyala Ladung. Pihak megat dituju ngagai Entap anak Ambau. Tau ke Apai Empiang. Gau semua kita kenglala niang Nuin anak Bunjang. Baladi anak di Muput Kibak Ngau Kanan di Sangan balak belayan bak rumah Baja ngau rumah Suang di Nangasana rumah Kenedi rumah Satan Separai rumah Nira Nangatau rumah Salih Nangabenak rumah Saran di Nangatau rumah Siba Nangasetengin rumah Louis Anding rumah Jampi Ulutau balak bak rumah Jana rumah Lambat rumah Ukiah rumah Roland semua tu di Muput Magang ngau kabar belayan bak Nangah Jengah ngau semua kita boleh dirintai ke nama di Temagang pengawal kata sulit tu dekat Bunyadi kena ke 22.08 kena ke malam hari 6 nyentuk ke pagi 23.08 23.08 pengawal paginya ditampung ngagai pengawal ngagai pendam niang tu di Batu 27 Jalai Bintulu Miri pengawal kata sulit niang apa isyadat tu dekat diatur bak rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putrajaya penerang kesilit telefon ngagai Lium 019-9655-579 Selian 017-7511-697. Pesan keempat pesan ngeta sulit ngamuai yang terbalu datari Juti Anak Enjah tau ke Apai Jimbun ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawal ngeta sulit niang bini ya Baji Anak Tengalai tau ke Indai Jimbun pengawal diatur malam hari 6 22.08 lalu diketas kena ke pagi hari Minggu 23.08 ngau pengawal ngupas yang terbalu pesan dituju ngagai kabar belayan di Belasoi Marudik di Melikat Lambir Entulang Batu Niah Tatau Buluk di Lubuk Antung Gau Bala di Miri Gau semua kita kenal niang Baji Anak Tengalai tau ke Indai Jimbun dipinta datang ngagai rumah Yempu bak lot 1279 Lorong Perdana 3A2 Tudan Pes 6 Miri penerang ke silik atau telefon ngagai AT Tengalai ngenak lumur 011-251-4602. Pesan datang hari Saka Anak Ungah. Ianya pesan ngata sulit tu ngari ke sidak ia semenyadik madah ke pengawal ngata sulit niang Indaya. Ianya niang

pasal CEO engkau semua kita kenal di runtang ikan itu magang penerang ke silik tau telefon ngagai lumur tu 019-467-6143. Pukul 6.46 minit lemai kita nginjau duna merilih kedenggal lagu ya semampai lakun.

yang baru mengagai pesan berat berenggat ke penudi itu ianya datari pengajar Suzana Anak Jimbai. Pesan dituju ke semua kebelayan di Pasar Kenarit, Sibujaya, Bala Anak Randai di Setepus Balingian, Bala Anak Buddha di rumah Janin Setuan Balingian, kebelayan Berumah Isau di Nengawuh Kenarit, Sidak Maja Menyanak di Durin Sibu, Sidak Pantan Menyanak di Yung Kapit, Kaunselor Ngang di Lubuk Bemban Mukah, Tuan Rumah Catherine Tamuh di Alp Sibu, kebelayan Berumah Bungan Batu Lapan, Jalai Oyak Sibu, pemegat di Rumah Dik Batu Lapan, Bala di Rumah Digat Nangas Sebindang, Sida Pengulu Sorang Semenyadik di Tajam, Sida X Derisa Bandang Semenyadik di Rumah Linguah Keranji di Entabai, Sida Tuan Rumah Kelambu di Merurun Lamba Entabai, Sida Randi Tau Ke Apai Gata Berumah Laman Nanga Nuntau Entabai, Mangi Tau Ke Indai Frada di Nanga Stras Julau, kebelayan di Igu Tamin, Bala di Rumah Jampak Belungai Tatau, Rumah Joni Nanga Liga Julau, Rumah Sebi Segamang Atas Tamin, Bala di Batang Pakuh, Batang Berjahit Batang Tamin Oya, Batang Pui, Bala di Skim Gembur Sekuau, Kucing Bintul Miringau di Brunei Darussalam, kita kenalan Niang Jimbai Anak Ambil Tau Ke Apai Susan. Pengawang kita sulit ke pengawang kita sulit Niang Jimbai Anak Ambil tu diatur 22 2008, kena kari 6 pukul 5.30 pagi untuk ke 8 pagi Berumah Tan Nari Skim Gempur di Sekuau ditampung ke pengawang ngupas entebalu muak ke malamnya begak pukul 7.30 minit lemai Bala Jauh di Pijak Datai 21 2008, sama nguan uliat penerang kesilnya tau telefon ngagai Suzana Jimbai ngenak lumur 012-5202-401. Ngalian ke pesan ngintu ngau sembiang 100 hari itu datari Florence bilang ngari ke sidak sebilang mandah ke panggung ngintu ngau sembiang 100 hari ke niang apai sidaya niang bilang anak simen diatur 22 2008 pukul 7.30 minit lemai bak rumah niang tu di kampung Batu Mumung di Semunjan. Pesan dituju ngagai semua kebabelayan yang kejauh ngau semak kena oleh diperintai ke di Tumagang dipindah datai ngagai pengawak tu enya panggung ngintu ngau sembiang yang 100 hari. Niang tu penerang kesiliat tau telefon ngagai Florence 011-3141-0905 tau ke Mike Tanggi dengan lumur 012-8287-915. Pihak bergab pesan ke sekalinya pesan sembiang 100 hari ngau ngingat ke pemati 17 tahun datai hari Marena Anak Buddha madaka pengawak sembiang 100 hari niang Indah Ya Jenai Anak Gayau ngau ngingat ke pemati 17 tahun niang apa ya Basil Buddha Anak Masan pengawak tu diatur 22 2008 pukul 8 malam hari 6 tu bak kampung Tabuan Jaya Tengah Lorong 7 Jalai Urat Mata. Pesan dituju ngagai Kaban Belayan Bak Kampung Tabuan Dayak, Kampung Tabuan Jaya, Kampung Sungai Larut di Sungai Nada, Batu Kawah, Empelanjau Bakung, Jungkung, Balah di Banting, Miri, Menggut Sawak, Engkeranji, Setutung Baru, Syokandi, Senggau di Kota Semarahan, enggak semua kita ke Nauliah di Rintai ke di Temagang, Kalai Penerang ke Siliak, kita tahu telefon ngagai Mariana Buddha, 013-575-2686, tahu ke Richard Buddha, mengenai lumur 012-878-7209. Sebelum dia ke program Arah Mansang buat jam kedua sadar lemai kena ngujung ke awak pesan berat ungkap yang lemai itu, mari kita ngau lagu di sada Stanley Bayang Merampau 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningat bak program Arah Mansang. Siti program yang kena keluarkan hari Indo Pius bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Li Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku dengan sikok usahawan kebisik ngadu projek nanam pun sawit dikena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Engau tau aku ngalu kenuan Encik Adiah ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adiah.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adiah, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misi bakal ke Saritau.

0: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit. Suba maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntua ah. Cara aku numbuh ke direk menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit maya nya ba ya aku bisik nanam nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban ko sida ya nyamai ke nanam sawit ko sida ya laban ya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kitai nyarinya aku bisi hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisi hati lah kan nanam sawit nya aku mupuk mayanya nanam sawit
1: luar tadi kira di Perancis karib bala
0: bala ayah aku bala orang bukai meh bisi ke nyebut orang bukai tadi laban tidak bisi ngajar ke labannya menatai ke pemisik kita lah utai tau labannya sebulan sekali ya sikit bisi pansuat hasil yang agak kita ini aku berengkeh lalu nanam lah aku mayanya 2011
1: ya aku dekat ke nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai doa alai projek nuan nanam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
0: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ni mesti mesti 100 hater 200 hater ke ni tak tahu aku
1: belah 2011 tadi ya. Ya, ya maya nuan ke nanam dari 2011 nya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
0: Au, kenyak maya nama ya 2011 nya. 300 tanamku tiap-tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanamku baru ke kenyak ke. Oke, anggaran 3000-nya 20 hektar lah.
1: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pu meli mayanya.
0: Mayanya aku meli leka mayanya. Terubahnya coba. Di hamat meli leka, benar ngi gak leka. Mal mayanya lekanya bisi 3 ringgit sepusin coba. Aku meli sigi. Mayanya bisi 700 sigi ke? Lekanya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisi kira kat setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku berkenyak belama aku. Sekali meli leka belama-lama. Coba. Yang ke dia tu tadi. Lepas kenyong bisi. Bisi. Duit punya. Bisi sian punya. Yang kira nak kubi ke dia tu. Makanya. Aku ngerja ke tanah aku yang nak kubi lalu ngira meli pawong ya meh aku
1: jadi ya nya encik dia beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan ke bisi di tanah nuan tetap jadi bah aku tadi asai ku mayuh atau pengawak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawen tu jadi tadi ulian nuan madah lagi bala peninggal atau pengawak ke bisi dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawen tu
0: so mayuh apa awak terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti ingat nak tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaik hanya nak lah ke siku udah tembuk semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembuk sukat nanti dulu nanam ya kita cara kita nanam tadi pen beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
1: Dolomite.
0: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanyanya anak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya naik ke kumbang yang tadi ini utai nya makai pucuk sawit kita nya tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spray nya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega. Tanya-tanya aneh sawit kita ini. Tahu di karuang kita ini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh.
1: Oh.
0: Ya agi miatnya segi ke empat ciat ya. Sisi dua lah nak ai mayu nanti utai dia nan tu. Tanya-tanya rupa sis piak ya.
1: Pak tempoh tadi kita nganti ban ba projen wan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar hasil tadi buah.
0: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi. Silakan suat hasil ya.
1: Oh.
0: Pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu gak kita ya muai dan ya deh.
1: Oh.
0: Ngai ke pun ya ngai besar ya lagi. Buai kita ya dan kemati-mati nya. Nah, hari tangkai ke bisi buah tadi. 2-3 kini tinggal ke kita ya. Ane muai habis dan nya deh.
1: Oh.
0: Kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngai pun dia.
1: Oh.
0: Pun sawitnya deh ngai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun belama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
1: ya, berarti ya kan
0: berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyembrai ya lah dan pun ke angkat kita maya ya lagi mitnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti ke angkat di dannya kita ini labannya naik ke kena racun deh daun ini deh. Kenyak mencara ya ge. Ku aku si kenyak mencara kena ngibun ya ge. Ngi miat lah. Sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
1: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Kini berapa penyampa kanuan merengnya? Ngi pun sawit nuan tu. Dalam sebulan.
0: Ya, Maja tu. Ya sebulan sekali lah kita merai ya nama lah ya baru nama tadi baru berbuah tu kira sekilo cukup hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya bu kita merai ya 2 kilo lah kira kayaknya lebih hari 5 tahun yang tadi baru kita setahun beri 3 kali lah kena nyak mencara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru nya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh main wang gambar ya kira ke mesti skuang kene skuang sadian kita nyak meh kira bapa nya 400 500 gram kene
1: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
0: beban 3 bulan kan kena kok.
1: Ah saya neh.
0: Iya nyoba buah baru. Meri baja kita baja ngai ke bisi bajanya namanya. Nang ngasuh ya buahnya berduri deh. Oh. Yang mesti ke diberi kita ke baja batu kene. Dulu mainnya.
1: Dulu main.
0: Ngai ke masam tanah ya ngai buah ya namanya masam tanahnya.
1: Ya,
0: mat. Setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu mainnya. Cik diberi aku beri setahun sekali lah baca dulu main
1: jadi Encik Adia dekat nanya Nuan ga Maya ngerja ke pengawak nanam pun sawit bakal ke diadu Nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian Nuan fungsi madah ke balap peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena Nuan semudah berjalan ke projek tu
0: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kelab aku 500,000 kelabak aku nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku ngerja kena nampak kita nemu ke kubi tu sejam berapa sejam 130 lah kira buka aku barunya bisi 10 ikal bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisi 30,000
1: muka tanya clearing
0: clearing semuanya. Nak maya bisi 400,000 nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun 3 kali kumli deh. Setahun 3 kali kumli baja. Bisa 300 guni
1: 300 guni maguni banyak ke berat
0: 50 kilo lah. 20
1: harga ya.
0: Buah-buah mentok.
1: Sebuah buah tadi ya.
0: Sebuah buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi bisi 12 umur tadi 12 tahun lah. Bisi 4 kilo, 5 kilo kenyak. Ya kebiak ge, ngimet ge ge. 3 kilo, 2 kilo. Kenyak se cara majan tadi leban sawit. Pekengkunya tanam kunat sebakar deh. Kita ukai orang company, ngerti company buka air sekali. Tanya-nya tadi. Ladang ya. Kita ini tanam beberapa peringkat kenyak ni bisi nya tinggi bisi nya. Ke muda ge bar namanya tinggi ge ge. Tuai ge kenyak kenyak.
1: Ya nama ge bisi kepada nuan kenan ukai ke kos ke bisi beli barang ke kengka ke bisi beli nuan kena jalan ke gunung tu. Gaji pekerja tu kan.
0: Gaji pekerjaannya orang ke numbuk buat ngambil besawit entar ya kan numbuk kena sabit entar kira 100 sekum ngaji sira ya ya ke ngangkut entar beri ko mimin geja 80 kenya ke ngumpulkan entar kira 60 lah kira sidanya ke gaji ko kami ke kita kampung ni tok lah rumah panjai lah bisi 7 ikut sira ya. Kumpul lekanya orang ini nauknya kumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit woi kau nyabit woi kau nya tanya namanya ngangkut ialah ya. Nak kita suruh
1: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan
0: anggaran ya anggaran banyak. Lebuah ya tanya entar lebuah sawit entar lebuah ya bisi-bisi ge mayu kadang nadai ge nak mayu kira ke anggaran yang bisi ge 35 tan kadang bisi ge yang sampai 40 50 tan ya bisi maya ya musian ya nadai ge nya ngabih ya ambih 30 tan ya 35 tan
1: oh, sebulan ya
0: sebulan nanti maya bisi sampai 50 tan ge
1: Ya tadi Encik ada ya kan nanya nuan muka ini nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek bertanam nuan tu
0: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia belama aku nyual ya segi dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nadai aku bukai nak kilangkin jauh nak kenal dia kin ke ngira mulai lori nyasanya tadi ke nyamai ke semak itu ke nuangan juang kita rim sesemak minyak nanti ya lori kita ya juang kilang besar dia lagi nyong ngira ungkus berapa yang lagi minyak semua tuk-tuk pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tuk semak tu nyamai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak
1: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penyalai ke pengawal projek bertanam nuan nakak ke dia tau.
0: Bantu hari tanya sobat hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah.
1: Kemaya kita
0: 2022 mayanya.
1: 2022.
0: Tidak bisa meri.
1: Sekali meri nak.
0: Sekali tidak meri.
1: Sekali mayanya. Kerja nama lagi ke bukai ke bisik diminta atau ke bisik di bulan wan
0: bisik meri namanya semua jalai ke sida ya bisik meri ku batu semua aduh ke jalai ku meri sida batu ke mayanya semua bisik apa 1 kilo lah meri sida bisik 1 kilometer meri sida mayanya semua 22 mayanya semua
1: 22
0: saya kenyang mayan saya ku bisik ke kenyang aku minta namanya tadi namanya bantuan
1: pajak anda benih ya ataupun kena racun rumput ya
0: racun serangga ya bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tuh meri tahun 2020 5 tahun ya bisa imerik tahun siti kemarin bisa imerik ke sida ya bantuan
1: ya. Jadi yang tadi Encik Arya, ulian wan megak berkongsi madah kepala peningan kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai merek nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau.
0: Udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah. Balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya. Dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabu kebaca nupi sawitnya lah. Mayanya cara ke kami ngeracun ya lah, ngeracun rumput sawit.
1: Tahun kemayanya?
0: Tahun 2025.
1: 2025 tahun yang kemarin. Oh ya, bisa berapa lamanya tadi?
0: Ya sarinya.
1: Sari.
0: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayu angka kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganyak ke namanya kang ambil penemu urang bukai lah kita ya. Ambil kita penemu cara nupai ya lah. Ambil hasil ya, mayuh gi ge. Boleh ngasil ke hasil ya. Kira kenyak muka ko.
1: Hari aja sih buka dia tadinya tuanya dia.
0: Bisa ikut coba saya ko, tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB coba ba peladang dia SSP ko. Peladang Meradung lah. Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun keninya nya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
1: jadi yang tadi Encik Arya nama Julatin Nuan Harila dikena kemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi jemai hari lah
0: dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah
1: okay.
0: Sawit aku tu kali namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah.
1: Kiranya dulu hati nuan kenakak ke dia tahu kan remai kan nambah lagi pun hati. Sawit nuan
0: kira kenyam ya nambah
1: kenyam
0: kira kenyam ya aku sih kak namanya nambah kenyam pun ini
1: selesai dalam tahun tu
0: ya kira ke tahun tu ni sih kak nambah
1: kenyam pun jadi nyata rencer ya kena ngunjung ke Jako Randau tua aku kak nuan merek Jako Perangsang ngaji balap tinggal kita ya ke Benuang atau ke Bisa Juluati dekat Berengkah atau ke Bepun dirinya di usahawan tadi bukan nuan.
0: Perancang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke bak rumah panjai tu kita aneh anda nanam sawit laban sawit tu meh merik penatai pemisai kita laban ya tiap-tiap bulan ya sigi merik hasil ngagai kita deh lalu ya megak sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya mia nak bakal ada nanti ladanya ni jemu ya kita sawit tu jamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita deh nak mengharap ke nemiak baru dia tu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane ngasuh tanah kita itu biar meh. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai meh. Ane kita itu rumah panjai itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya. Natai ke pemisai kita lah. Belanja kita. Lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu. Berasa nyamai nyula kan anak. Anak udah. Namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sidak sekolah diberi ngagai sidak ya nya me peran sayang aku ngakai bala-bala lah. Oh. Kita ke muan sisir tu ane laban sawi tu tiap-tiap bulan dia beri belanja ang kita. Nya me penemu aku.
1: Ayah kau peran sayang nuan tadi cha dia ngake bala peninga kita ke bisik. Bisa jelo ati terka bepun jadi usahawan tadi bekanuan tadi ya. Anang sau ke peluang lante buka bisa aneh, kita bisa namanya bisa penemu tahu baska atau peringkat atau bepun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi tanam sawit tadi ya cari ya contoh itu
0: tahu tahu belabuh dia tahu lah tanam sawit aneh yang terdiri aneh yang termedak orang aja kita ya.
1: Ya. Cukup mana hanya kau pelansari Ince Adia atau tadi nubu fungsi ngau balap ninga kita. Unit Radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih yang genuan Cik Adia anak bungai laban mereka awak atau kau meluangkan masa fungsi ke penemu ngau balap ninga bab program arah mansang. Kita dekat bertemu baru bab program minggu kebukai. Aku dekat mai balap ninga ninga kerandau ya kebukai kena kita fungsi ke penemu. Ngambil ke tau muka ke penatai misi, warna tanam, utupe, ngabumai. Terima kasih ya.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data me bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ya, 5 minit dagingnya pukul 7.30 minit lemai. Sebedau mendiang ke berita lemai hari kami di YFM. Nginjau Sofina S. Senggau lagu ya empang, ya ku kalah.

0: Gulai Sejala.
1: Jam kita ditutup pukul 7.30 minit lemai. Lemai tinggal kami nak berke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena kelemai hari 2.18 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak dekat nentu ke rakyat menua pesisir semampai BCI maya hari kemarau ngau angat jam ke dia tu. 90 juta ringgit sudah diagih ke kena beri bantu ngagai rumah sembiang pengarbukai di Sarawak dalam tahun tu. Pulau Jeju di Korea Selatan nyat sebengkah hari tempat baru ke tau bendar endur ngada ke penerbai bilun terus A Borneo hari kucing. Kita nguing ngagai isi berita. Penanggul air pipe bagi bisi nyadi bak sekedar menua pesisir di Sarawak ke Tegal gaya riti kemarau serta ngat sapit premier Dato' Amar Douglas ugah embas madah ke serbana pasal air pipe dilawan dianjung ngagai orang ke sentuh air bisi sudah diterima lalu ngasuh komiti penyangga penusah menua Sarawak peringkat bagi menua berunding ke perkara tu yang madah ke upis air menua pesisir jebab patut jam 4 lagi berjalan ke atur nyengkaum nentu ke air bersih oleh dianjung dalam kandang 2 jam pengudah serbana ke diterima yang madah ke strategi juga patut bisik disediakan di semak hari majak kemarau serta hangat berbangunnya hari hujan udah nyaup ngurang ke sebun asap ke alai angin dia tu ditetap ke bersih yang maksud ke jaku tu udah tembuk pengawat ndur nyerah ke cek bantu rumah sembiang 2026 Pasal 1, Bak Kompleks Unifor di Kuching. Berbangunnya dengan cek bantu rumah sembiang 2026 Pasal 1, 34.87 juta ringgit sudah dikemendar kena berjalan ke 148 projek rumah sembiang pengerbukai di Sarawak. Dato' Amar Douglas ugah madah ke penyampaunya endang sekedar hari agih belanja 90 juta ringgit tidi agih ke kena beri bantunya dalam tahun tu lalu 55.12 juta ringgit dekat diberi dengan fasa 2 kalai duit bantunya dekat diberi habis laun dia dalam bulan 9 tu ilang 45 ikut kaban parlimen gau kaban kunsil negeri dekat terima cek tu alai diserah ke ngagai bala penerima dalam sita ke di pegai sidak ia begang ingat ke bala terima cek tu ngau jaku tinggal selesai dan guna duitnya kena berjalan ke program ke udah dikemendarkan. Bajet 2027 dekat majak mekuah ke pengawal dikena ngelati ke penakal ekonomi menua Malaysia nyaga pengelantang rakyat serta ngangkat ke pemanah fiskal. Menteri Perkara Wang Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan madaka perintah dekat ngelati ke daya semekih menua tu ngena atur tim merangsang orang meranak ke pukuk tim besai nambah hasil serta ngerumban pemansang bak sektor strategik sektor terdekat di kemeran ke ianya nyengkaum semikonduktor ubah kuasa ekonomi digital pemintar dilunggau perkara wang cara Islam yang madaka perintah dekat ngemeran ke pengawati nambah ke penatai pemisi rakyat nyedia ke peluang gawak serta mutar ke tatiang belanja penghidup bajet 2027 hati berambai ke jaku Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi ditagak dekat dibantai ke bak parlimen kena ke 9 hari bulan 10 terhilang. Pulau Jeju di Korea Selatan yang sebengkah hari tempat baru ke tau bendar endur ngada ke penerbai bilion terus A Borneo hari kucing. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penerbai bilion terus ke Jeju Megak oleh muka manyu hagi peluang dagang temuai yang madah ke dua bengkah palantuk sama nyadi Geopark Dunia UNESCO ti ulih mata orang datang kalai Jeju nang udah nerima tanda bahasa nyak lalu Kuching dekat nerima tanda bahasa kesebaka dalam tahun baru tilak. Perkara tu megak dipansut ke berduduk hari rakyat Sarawak di Kran dekat Raun ke Korea Selatan. Yang mana ke Bangkok megak sama bisik diperunding ke A. Borneo, pengudah penerai bilun terus ke Jakarta diatur dalam bulan baru tilak. Datuk Seri Abdul Karim mansut kejap ketuk ngagai pengarang berita udah ia ke nguluk forum penemu gerumpung dagang temuai Asia Pacific PATA Travel Mart 2026 di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak udah ngayan ke menua tika yang ngau pengeraja asal ulih ngemansang gediri ngau cara ti meruan dengah atur ti ngagak pemeruan rampak menua jadi sebengkah hari langgur pemansang menua. Premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke dalam pemansang sektor industri rampak menua patut semampai dijaga lalu teknologi baru patut diansiang ke ngak cara ti indak ngelengkak ke penemu asal. Ia madah ke peluang ekonomi gak patut ditumbuh ke engkau atur ti nyerangkum semua ngambil ke rakyat sama ndak tinggal lalu balai induk engkau lelaki patut dikelati ke ngambil ke tau nyadi pemekuh transformation. Datuk Beringgi Tan Sri Abang Johari mansa ke jakutu di Kuching bak pengawat ndur berjadi simposium induk dalam rampak menua. Teks jaku yang dibaca sapi menteri pengatur menteri pentadbiran tanah ngau rampak menua Datuk Len Talif Saleh simposiumnya dihuluk kira 100 ikut orang induk. Bangunnya sahup orang induk dalam sektor rampak menua megat dekat dikerembai kengagai peringkat orang kengagai pemutus baik kenyak dalam perintah sektor dagang palan pemansik atau ke komiti pemberanak pokok. Perunia madah ke balai induk sama udah berjalai ke ungkup diri lebus tidak kenyadi saintis, engineer, penenggebang, polisi, pemansik, orang dagang ke pengatur komuniti. Penau nyadi ketua iti inklusifnya ukai semuti nyadi ke pengari ajak tang sama guna ke penglandi penelebak gaya penemu ngau perspektif hari orang manyuah. Ia madah ke balai induk sama udah mai perspektif ti berguna bendar bak perkara penakal komuniti jalai ngatur sumber pelajar pengerai ngau pemansang kemeruan. Rengkal guna ti lebih manah serta likun patu bendar diperunding serta disedia ke bak menua pesisir kena beri pengelantang ke rakyat. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madah guna ke bendar bak siti-siti endulnya patut diserenih ngambil ke projek ti diperjalai kenyak tau nipak ke guna orang bak siti-siti endur. Rengkal guna ti disedia ke megak patut likun manah serta amat tau nguntung ke orang manyuh. Datuk Amar Awang Tengah mansut ke Jakudul Buhaya ke berjalan ngabas projek Dewan Kampung Merambai ngau Kampung Bukit Manang di Merapuk Lawas. Sekedari peringkat guna TBC diperunding ke digagak yangnya Dewan Gereja ngau Jalai Semin ti bersambung ke rumah orang bak siti-siti ndur. Yang megak sama bisi berkenang ke penegap kuasa karan kelebihagi kabel ti kena laban naik serta tahu bendar ngasuh kuasa karan terputus. Pengawat ti ngagak jalai tumpuk pendiau ke panjai 1.8 kilometer ngagai rumah beginda ngau rumah linggi di Nangas Selawut ke Nawit dekat merit pengelantang ngagai 31 ikut tuan bilik ngau kira 450 ikut orang dalam post Facebook ya Kaban Kaunsel Negeri Sita Ngemah Anyi Jana madaka pengawatnya dikerja berngerenggat dengan program transformation menua pesisir RTP ngena agih belanja kebulih RM510,000. Tajak penjalainya agi jalai berbatu tang jalai megak dekat tentu kemencemanyuh berendurnya nyamai agi mindah Nyengkaung pejalai ngagai palan pelajar ngau palan nyaga pengerai kelimpah ari ti ngemudah ke orang ngangkut utai tanam. Ia madah ke pengawak ti ngemansang ke infrastrukturnya ukai seminat dekat nyedia ke jalai tang megak oleh muka peluang ekonomi serta ngangkat ke pemanah penghidup orang di ngemah agih belanja megak agih dekat dipinta dikena melakin jalainya. Bangla Graduate Institute Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS patut belajar ke banyak macam pengelandik ngambil kesidak tahu semampai relevan berpengawak ti ngajar jalai pengarap dalam dunia moden. Menteri Baupis, Menteri Besar ke Perkara Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan mada ke pengawak ngajar pengarapnya ukai sebina berguna ke pengelandik maca kitab ajak tak megak pengelandik ngiring ngembing orang. Sida megak patut nguliah ke pengelandik bidang teknologi pemadah communication pengurusan ngau pengawak dagang. Yang maksud ke perkara tu bak pengerami convocation IKMAS ke-22 di Kuching. Kena ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Sarawak dekat nentu ke rakyat menua pesisir semampai BCI maya hari kemarau serta angat jam ke dia tu. 90 juta ringgit sudah diagih ke kena beri bantu ngagai rumah sembiang pengarap bukai di Sarawak dalam tahun tu. Pulau Jeju di Korea Selatannya sebengkah hari tempat baru ke tahu bendar endur ngada ke penerbai bilion terus A Borneo Ari Kucing. Pada ujung ke berita lemai kita ungkap ia lemai tu lemai 2018 tahun 2026 berita ditusun Syarifah Ajaujah Wan Abdul Rahman di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
0: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Pergulan Sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 1898 dalam tahun 1991. Orang Kediau di Bintulu bisik sebuah palan ngelantang kati tu dah lama dikingin ke sida. Lebuah projek ngagak peguang nyemrai mensia mayuh tidigagak nak belanja 3 juta ringgit udah tembuk.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa ke sidak di berkuasa, rengkap jalai ke pan siap di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat beri penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, segamai. Kita ke negeri Kemeligan, pengindu kita, ya. Okainya kahwin sehari dua. Okey, orang ke enggak kita, berjanjinya adalah orang ke janji kita sedut semati. Adih. Nah, lagu ini datang ke lagu ya dara, tampun puji. Inti semua kita tertemu ke induk ke nakal. Enggak tuang tonggis, berani nukar palak tonggis. Nggak kira bonus lah. Untuk bala kita ke lelaki, nah. Okey, bala kita ke BCRT dekat Nupi, Jelu Kambin terberita mana ya, kalai University Putra Malaysia Sarawak UPMS Nengah Unit Bertupi Putra PPP dekat ngatur kos senyap pengurusan teknikal Nupi Jelu Kambin kena ke 26 hari bulan 9 tu. Kosnya dibuka pukul 8 pagi nyentuk ke 5 lemai bak PPP UPMS nyerangkum enyak sesi teori ngau praktikal. Kalau bala kita ke dekat ngam masuk atau kena ambil bagi bak kos tu, pengawal register dibuka nyentuk ke 11 hari bulan 9 tilak. Penerang ke sila kita tahu telefon ngagai Dr. Carolina Freddy Simon bak lumur 019-834-0886 Dr. Zaidi 013-84-0851. Mendingkan lagu di sada Todi, ngau lagu ya bersumpah masuk neraka.

Ya, kadang-kadang penanggul ba rumah tangga nyawai. Kita itu kan lengkap pangan diri tang kita nya berunding ke anak kita yang mehau inti bedau si anak engkanya. Hanya memimit gak diputar ke kita ini anang Nisa dirimpu dalam pengerinduk ni ya. Ni tan kena jamah ni tiang hari mati kita ni. Lagu bersumpah masuk neraka di Sada Todi Mega Akai-akai lagu kecukup di kerinduk DJ Sam kita ni. Bisi di Sada ya bak akaun TikTok ya. Tau di pedak kita ya ke belagu bak konti kita. Ya kita kena ke follow akaun TikTok bala penyampai-penyampai radio Nadai Salah Seria kita ke betundik bak media ramai ya. Akaun TikTok tu dah pangan nyamai di lawak kita. Inya DJ MA underscore Apai Ryan. Okay. Nyapa dulu pendengar kita bak FB kami. Bak fanpage YFM Station pemerintah kita. Tai Mami Aba. Abisinya apa? Selamat bertugas MA Luisa Jugi Mega, Juni Ben, Roy Kuang, Ninga Nuan Tom A, Manah Gari kita di Seria Manjam gede tu KTJ. Selamat bertugas Eva Vincent. Abisinya apa? Terima kasih Geramong Anil Greenang di Julau MA lemai tu. Sempat lagi tebah ke lagu Juyaya Au Kokia Lina Bugis menikitai secara online. Abisinya apa? Terima kasih Rela Suzy MA. Minta lagu kena merindang bala ke ngelala meh ba Desa Ilmu Kota Semarahan. Okey, lagu rancak lah koki ya. Lagi kita nginjau jenarina jeraki berlagu ya. Okey, Jonathan Ryan bega bisinya apa mana gayari lemai tu ba pakan MA Ninganuan. Terima kasih Monica Maliah Bunga bega di Miri Benung Ninganuan. Minta lagu Diau ke Tegal Sayau Sendi N bisinya apa. Terima kasih Marudan Ashadi Happy bega Lengu Nainai minta lagu Ju Yaya kena berindang. Doris ngata rumah ngadan apa Stanley apa Leslie ngau semua peninggal kita yang harap ke terperindang. Okey, tuan rumah Clarence Widan panas di pakan MA lemai tu minta lagu Gwen Sanggup Aku kena berindang di rimpu meh. Balakaban FB ngau WhatsApp Syasha Manda di Sibu Diana Irene di Sepital Limbang. Bala ex pengulu Luyan sebilik di bala kebukai kadam di Sungai Buloh Wak Pakan ngau bala kebukai meh ngagai nuan bega MA selamat bertugas di konti malam tu. Terima kasih ya. Aku mayar utang dulu lagu ke dipinta kita kemari ya. Okey, lagu ke disada May Franklin ngau lagu ya Kunci Hati. Kedua lagi ngejalan tu rancar General Rino Jeraki Putenak.

Jenner ini juga kira lagu ya petenahu visi kaban inbox nanya ke MA ni gaya tampung cerita bini ya telah lima tong guestnya ba FB nuan amai neh nyana ingat nampung ceritanya wai elak lah ngan si idea neh. Terima kasih kita ke hagi dengan kami ungkap ya lemai tu ya ke baru muka radio dengan kami secara online mega ngarap ke terang program di dinga neh. Okay, Agnes Indah Robin MA dimiri benung dengan nuan tu Murai Nubam Night. Terima kasih ke program kita. Terima kasih Bro Dimu yang megap Sinyapa. Sindon Edi, selamat bertugas MA. Jessica Marie yang megap Gaunita Sapit Kandau Ninganuan di Seloi Sibuti lemai tu MA Angat lemai tu kekia. Terima kasih. Okay, pihak megap untuk balik kita ke hagi ninga kami ngena channel Astro kita 871 Gau My TV ngera ke program megap terang di dinga. Okay, kita busy main asal malam tu lagi enya timang. Okey, dikena kenutup program kita tang kita bedau besar nang gue dulu sabar ke kita ada tajak pihak penduduk aku dekat di tampung RB kita Rogers Booking ya ungkap ia pemerindang malam malam hari dua. Okey, terus dengan kami temegak lagu kedisada Eddie Kunsi ngau lagu ia putus tunang.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ali Masterpiece Lekang Gautiun Depan.

Ya, pentas final ACSJ ke-9 dekat di Padah ke Sebarang Maya. Okey, tentu ke kitanya. Ninga kami nintiang hari, nintiang jam, follow tau ke titik megak ya. Media Rama YFM. Kita ke ninga kami di selampur menua kita yang kaum secara online ke lemah itu. Terima kasih. Jam kita nyonda berasai 8.24. Minit malam. Okey, dua lagi lagu disedia ke aku. Lagu berpadu nyawa Ram Ringgit Ngau Jessica Ramaya Kenang Maya Lanjau ditangkan kau lagu Urai Puang Hati Jauh Nuan. Okey, dan yang mending ke main asal kita Timang Jalung malam tu ya. Dikenal tutup Sound Alamai kena ke hari tu 18 hari bulan 8. Kita yang bertemu baru pagi lah. Sound Alamai megat jam ke sebakar pagi lah. Nganti penduduk Monica Midi, okey? Malam tu belelak kau, hati kecukup ialah antang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya, okey? Udahnya tampung baru pemerintang malam kau. RB Rogers booking nangkan kata lagi ya. Pukul 9 mending ke berita pusat berita di Kuala Lumpur. Bakal selamat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: dalam situ pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pengendiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Oh, nyalai bo aknyok.

Nyalaedia lama betatam bala rekenya dulu apa dam.

0: tornang tawang
1: ngawuh.

Tegawai urang no ngawos madigawai dirempo nadai ku ngawoy ya nyale pulai lekit nyale setawan nampun de puan pade nubai sebulan sesuam kelman kembuang mingkai ya. Waku na uliah ngawo kita ngabang mansang nanae nyelati kita apulae nando amai ngai ke aku do kali puni lanyi ae ganyae nyamae tengah pampiang kemero piriang prengkor nae menyai pi makae kenyorarae madang lalang nyalae pedok nepe ngawak kukubir bok manyuah de pegaye takisoak de tunyuak jare po megaye kurna nuntuat ngage lawat kemengkang juluat nango berunai nyagak tunang berdinang kemerabang banar ni lesae ya. Yurka panai da cungai jari tigai landik naran tiang generiang segok. Panyai tigai tolamuk kini manai.

lengkok gentran jako nyok. Dine uledat sok nunda wae lajok.

ya kita ese buat nunduk niap tinyo singkap.

Lua bin surai ngapugo anti apo ninua o.

pangkang sedemelanyi bujang besai nyurak jengkara laya mantai parae nya urang kebetikae kayak lo katai.

Aun udara ramai Garuda sekumang keranang ngelik kedang bulan ke miat nyelese tawan kudah nampuan depuan pade oh bukiat aku nadae kerjo pengawak main bukae ya. Rindang bayam mana selanyau jawa manua kunciat bulu nyeliat papet gamang nyok gejelio betuto ikan se supiat nangkap ngeciat nti ada orang yat tum

Sudah. Biar aku jekut teruna darong ganggam kupang awak berbok menyuh macam muji pedok nuan aku tunadai pengawak main bukai.

0: Lanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam hal itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu pertanyaan saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit pusing walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kg dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tujuh kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tujuh seterusnya.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan, dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun, monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 2/18/2026. Jadi ke malam tu berkulai dengan aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, bakal selama dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi. 9 pagi, selamat malam. 9 malam, untuk lagi pukul 12.30 malam. Belum ada nama, dah salah sebut ni. Okay, 9 malam tadi, untuk lagi pukul 12.30 malam. Kedama baru dah beranda dengan DJ Matthew Abu. Okay, terima kasih Matthew. Okay, sudah berlainya kita. Dalam segmen tegak awak nama tadi ni, Sada Lemai. Okay, Sada Lemai, berhingga hari pukul 6 lemai. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu tadi. Jadi kira tu gintir aku merindang kita semua. Jadi lalu ke semua kita. Ninga ke kami, nanti di Kuching tu boleh ninga ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, udahnya tengah keserian serta berkandur ke semua boleh ninga ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Serta ninga ke kami bandur-ndur ke bukai, ninga kena frekuensi radio YFM ke semua ndur tadi. Okey, kita mungkin boleh ninga ke kami kena website ngena aplikasi RTM Klik. Okey, kita mungkin boleh ninga ke kami ngena channel Astro 871, channel MyTV. Okey, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Mau cara di kena ninga ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi lalu ke semua kita ninga ke kami nangiranya di negeri ba Rumah Panjai, ba Intigi Sulu Sungai. Okey, selamat ninga ke kami YFM ke malam tu dalam segmen kita awak pemerintah malam YFM. Okey, nyentuh lagi pukul 12.30 malam. Okey, lagu kita ke sekali tu lagi ya. Peringat. Okey, lagu Ari Ricky L. Enggak lagu ke diberi nama Ayah Orang Muda. Sempat ngelalai liur ne. Okey, tengah ke lagu Ari Ricky L. Enggak lagu Ayah Orang Muda.

Okey, dengar kita akan menang online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, YFM Iban. Kita tahu ninggal ke komen dia. Okey, komen lagu peminta atau ke pesan rindu hati bah Facebook kami, YFM Iban. Jadi kita akan bedau like, kita akan bedau follow Facebook kami. Aku minta kita semua sama follow, sama like dulu. Fanpage dekat Facebook kami YFM Bandungnya, kita boleh tinggal ke komen lagu peminta engkau pesan rindu hati kita. Ambil ke bisik baca aku awak kita ke malam tu keluar lagi jam kedua lagi, okey, pukul 10 nyentuh lagi pukul 11 malam. Okey, sebelum kita dengar ke lagu Ari Anderson Nyalai, lagu diberi nama Nadai Nasib Panjai Begulai. Aku mai kita berhati ke dulu info gaya hari. Hari upis tinggi mata ke gaya hari atau Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, itu info berhingga hari pukul 4 lemai tadi. Kena sar itu 18.08.2026 dalam kandang 12 jam dibagi muat kita di Sarawak itu. Okey, jadi muat ke malam tu hujan di Pelabak Kenyadi di Kapit. Lalu gaya hari mana? Bandur Bukai, Bakas Riaman, Betuang, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Serikai, Serian, Sibu, Ngau, Limbang. Okey, jadi terima kasih dengan guys Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, pemsairi upis ting mata ke gari sudah berkongsi ke info atau ke email ke kami. Okey, info gari kita ke Sarito. Okey, 18.08.2006. Berhingga hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, kita ingat ke lagu Ari Anderson Nyalai. Jadi kita akan menunggu kereta baru untuk jalan jam kereta itu. Selamat dengar ke kami dalam segmen Tau Kawak Pemerintah Malam YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

0: siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, nyadinya sadi berinya program kedikumbai Nai Nemuai Birami. Okey, Nai Nemuai Birami itu dalam caku kenyah Iban Bidayu. Okey, lalu program Nai Nemuai Birami itu NNB 2006 itu diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga. Okey, kena 21 ngau 22/8/2026. Jadi kita kiriau di Sungai Asap Belaga sama dikelalu ke sampal datai ngagai program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Jadi mayu macam aktiviti diatur bisinya Carnival Usahawan Pertanian bisi mega pengawal kedekumbai Agriculture Community Outreach Program tak AgriCorp ke diatur Jabatan Pertanian Sarawak. Okey, udahnya bergulai hingga bala DJ-DJ RTM Sarawak. Okey, ba DJ Corner hingga bisi mega konsert muat ke malam. Okey, bakal ke ditinggal kita dek, kita bisi urai. Udahnya bisi Jolly Jengan, siku penangi berbangsa Penan tu. Udahnya Roslina Bilung, penangi berbangsa Kenyah. Okey, Warrock, penyanyi kita Iban. Rosie Mila, penyanyi Bidayu. Udahnya Gabriel Mawat, Teka Mawat, penyanyi kita Iban. Ya, siku nembiak ke landi bermain sape. Ianya Adrian Anyi Robert. Okey, ke umur 12 tahun. Jadinya tadi, sekedar di atur pengawal ke aktiviti program Nai Nemuai Birami NNB 2026 ke diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 hingga 22/8/2026 minggu baru tu ialah. Okey, kita dengar ke lagu Ari Roslina pemegang lagu Ari Wat Rock penyanyi KBC di baik kami merindang bala ke KBC datailah ba namanya Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga. Okey, bersama dengan program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, terima kasih ya. Kita ikut dengan cuang komen. Okey, lagu peminta ngau pesan rindu hati ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Lagi aku baca komen kita. Udah kita dengar ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dalam segmen Teka Awak Pemerintah Malam. Okey, Malam Ridwa 18/08/2026. Jadi ke malam tu pukul hingga waktu Raja Smoking Teka RB. Okey, jantung ke pukul 12.30 malam. Okey, jadi bajam ke penudi lagi berdengar. Pukul 11 malam, jantung ke pukul 12.30 malam. Mari kita dengar ke randa waktu. Pukul hingga Nick Raffensi. Siku penyanyi dalam industri muzik Teban, okay, dalam program Galeri Artis YFM. Okay, bajam ke penudi lagi pukul 11. Nyentuh lagi pukul 12.30 malam. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali itu. Sebenarnya kita dengar ke berita malam. Ke ditabur terus hari YFM Iban RTM Kuching. Pukul 10 malam tu lagi.

Pelajar nyadi pelasar ti begunamat di kenang mansang ke modal mensia. Sapit Menteri Digital timaga nyari kaban Parlimen Ulu Rajang, Dato' Wilson uga kumbuh madah perkara tu beguna di kenang napi ubah teknologi digital ti jampat mansang. Nambia mega patut disikap ngau pengelandik cara pikir tinggi kagi serta penau nlebak ke diri ngau ubah. Ya maksud ke Jakutu Maya Expo Pelajar Yayasan Sarawak Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak atau ke FTES di Kapit. Berbangunnya pemesai upis pelajar pelilih Kapit Jarit Jarmit mada pengawal ngeregap ke pelajar berguna ke kerjasama Rismu Raban dikena nentu kena ada nembiak terkelawang dari sistem pelajar. Expo nya mega meri penemu ngagen nembiak ngapa indai pasal penerang nampung pelajar tinggi peminta kepatut serta peluang pelajar dalam Sarawak. Kerjasama antara Institut Kemahiran Islam Sarawak IKMAS ngau Palan Kecermelangan Teknologi Sarawak Sentex terus ditegap ke dikenang rembai ke pengelandiak teknikal ngau digital para bandem biak. Menteri Bopis Menteri Besai Perkara Pengarap Senator Dr. Zulkifli Hassan madah kerjasamanya dia tu sudah masuk ngagi renggat raban ketiga. Nambia IKMAS diberi peluang ngambil kurs baka ngaga application mobile ngelaku cara digital ngau masang kerban. Atur tu meri nilai tambah ngagai bidang pelajar Islam serta ngangkat keperluan nambia pelajar nampak pemujur kerja jemahilah. Bisi 129 niku graduate nerima diploma ngau sepikit ba pengawal convocation IKMAS ke-22. Kenyau ditumbuhkan IKMAS sudah ngada urung 2,000 iku graduate ba mayu bengkiah bidang pelajar Islam. Pengawal ngaga upis pelajar pelilis Rikaiti baru di Sarawak sudah berengkiah kena 20.7 tu tadi lalu dipelabak ke Tau Tembu gaga bulan 10 tahun 2028. Projeknya mungkur pengawal ngaga blok upis besar ngau balai Mayoguna. Dalam penerang rasmi Facebook upis kerja raya Sarawak madah palan barunya dikarab oleh nyedia ke gaya kerja pentadbiran ti moden lagi lantang serta sistematik. Nyamega dekat ngemudah ke perkara ngatur sekolah, pengajar, apa indai ngau komuniti kelimpah ngangkat ke cara pengawal ti efisien serta pengawal ti meri servis pelajar. Pengawal ngaga upis baru tu nyukung atur terdekat ngenegap ke kualiti servis pelajar di pelilih Serikai. Konsil Olimpik Malaysia OCM, Komiti Pengatur Lumba Ngumain Si Malaysia Masok MASOC, Konsil Lumba Ngumain Menua MSN, ngau Sekretariat LOC Sarawak bisi muka awam berandau ke pengawal nyedia ke diri ngatur Lumba Ngumain Si ke-34 2027. Ketua Pemesai Eksekutif Masok, Dato' Abdul Rashid Rakub madah awamnya berandau serta dikena netap ke acara ungkup 43 bangsa Lumba Ngumain kedekat dipekit ke di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, Gau Johor. Lumba Ngumain Si 2027 berambai ke Kejaku Celebrate Unity dekat diatur berengkel 18 ngagai 29 hari bulan 9 tahun 2027. Keterubaya Sarawak dekat nyadipalan ngatur Lumba tu kalai 18 bangsa Lumba Ngumain dekat dipekit ke pemayu bengkiah palan hari pelilih mengeri Kuching. Sarawak Mega udah diberi bahasa jadi palan dur berjadi ke lumba 2 tahun sekalinya ba Stadium Sarawak di Petra Jaya. Ngarakah berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, terima kasih Ningya. Lagi terus saya gulai sejalan Ningya ke pemerintah malam WFM malam hari 2/18/2026. Jadi pada jam ke 2 tentunya pukul 10 malam untuk ke pukul 11 malam doraku maca komen enggak pesan ke bisi di anjung kita ditinggal ke kita bak Facebook kami YFM Iban. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 11 malam nyentuh lagi pukul 12.30 malam aku mai kita ke Randau begulai engkau Nick Raffensi siku penyanyi dalam industri muzik Teban dalam program Galeri Artis Nick Raffensi. Okey, nyak pukul 11 malam lagi. Ya, jadi macam komen bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Tentunya terima kasih kita ku dengan juang lagu peminta engkau pesan rinati bak Facebook kami YFM Iban. Okey, mari semalam ngagai Andrew Pandang. Semalam di Jerbi, ngarap kenuan mujur selalu kuya. Terima kasih ya. Andrew Pandang, madah ke diri Ari Miri, benua ngawak shift malam kuya. Okey, pesan ya, ngarap ke semua terperindah meninggal ke radio malam tu. Nanti uliah minta main ke Siti Lagu Jayau Induk Celum. Ari Douglas ku ya. Opek aneh nyak punya lagu ya. Okay, Lily Anthony semalam DJ selama berjalan ke penyawa mana hari kami di Limbang tu. Minta main ke lagu Endak Ngingga Lebih lagu Winnie Albert di kena merindang semua punya YFM Iban kita bagi Nuju Lia Anchor. Okay, Badai Isa Rashid Kaban Entry Stang Gau Mambang Jack harap ke sedaya gerai selalu. Terima kasih DJ sama-sama Shasha Amanda. Okay, jukusan ya selama berjalan ke penyawa dengan berkonti malam tu. Galik santai tu DJ dengan aku YFM Iban sambil menda Facebook menda berita dunia aku ya wah menda berita dunia ne. Okay, minta main ke lagu dari Jacqueline John Yaman Nadai Gunang Tanagi di kena merindang semua belah kaban Facebook gau semua meh tidak ke selalu berpesan nama tu. Terima kasih mana gara kami di Sibu malam tu jerbu pan bisik korang mimpi daripada aku bisik hujan 2 hari tu dah aku ya opia. Okey, Ibas Libyan takut abad dom ada ke di Rairis Munjan semalam DJ selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih abad dom Lengunai Nai semalam DJ Rajes Aris Selangor tu minta nama main ke sebarah lagu di kena merindah malam dinya YFM ke berarti induk meh benar dengan Wan dengan RTM klik tu tu kawan kita tu dah download tak ke dengan ke kami dengan aplikasi RTM klik. Okay, kita boleh download aplikasi RTM klik ba Google Play ngau App Store dengan ke kami dengan cara online. Okay, Shiman Chin semalam di Jerajes Tegarbi semalam Clarence Midan Mada Kediri Pakan minta main ke lagu Ramles Walter lagu Ensiban di kena merindah terimpu meh hingga balakaban Facebook hingga semua peningnya WFM ke malam tu menuju ke Nuan Bakonti meh ngarap ke semua terperindah meh ke malam tu. Terima kasih Arbi sama-sama Lina Bugis mungkin kasih komen terperindah semalam di Jelajah selama berjalan ke penyawa hujan kami bak kota Masai Johor minta lagu Ricky Ribut utai manah gagap petara di kena merindah semua orang ke ngelalaku meh ya keberau tindu malam tu. Lalu kawan-kawan Mbak Konti dan Mbak DJ nyak ajak kau ya. Terima kasih sama-sama. Okey, lagi komen kita ke malam tu. James Pangiran, semalam DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa. Terima kasih ya. Ellie Spencer Magia, hai DJ Arbi, selamat jalan ke penyawa. Roy Kuang, semalam DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami buat Sri Aman jam ke dia tu. Gawak tu kau ya sambil ninya YFM Iban. Terima kasih DJ sama-sama. Diasan, selamat jalan ke penyawa DJ Arbi. Ninya kenuan dengan frekuensi 95. 97.5 FM takut megahertz tu ninya Ari Flat Sungai Pelan minta main ke lagu Jonas Juniaman lagu Final SSJ ku ya. Okey, Nuan BC Intan di Kembuan kena berina semua belakaban Facebook. Okey, jadi lagi aku maca komen ke bukai kita dengar ke dulu lagu ke sekali itu. Okey, lagu Todi lagu ke beri nama Bersumpah Masuk Neraka engkau lagu Diana Shini lagu Siang Kung Nang. Okay, terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM segulai sejalan.

Okey, terus macam komen KBC di tinggal ke bala kaban kita bala berinya bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, pesan ke sekolah itu Ari Boniface EP ya. Mada ke diri Ari Selepin minta main ke lagu Michael Jemat Pengrindu di Lamun Sebun. Dikira merindang Renga Sengga Dennis Lani James Anyau pemegang nuju orang ke Ngelalaya. Tuai Bia ngarap kesama terperindah meh malam tu dengan aku YFM ku ya. Hai ke Mary Jala Ujo semalam DJ mana gara kami di suang malam tu minta main ke lagu Menyadi hari Masterpiece lagunya dituju ngaki semua balap dengan ke empat tindu ngarap kesidaya terperindah meh ku ya. Ok Juni Ben bagi si komen terperindah selamat jodai kemengawa hari kami Bak Miri malam tu mana benar dengan wan tu DJ sambil berjahit. Oh, sambil berjahit neh. Okay, Stemmer Service Love. Selamat kerja pengawal dengan bakal henti YFM Iban Kuching DJ. Minta main ke lagu Sulu Sapa Aku. Hari Frankie Will dikira merindang semua pelakaban ke Ngelala. Enggau Jakusan selamat berlelak ke malam tu. Pemga selamat malam. Terima kasih DJ sama-sama. Okay. Alex Databina Watabarau madakir diri hari rumah Jonas Laja pentik baru sekarang kelili soalam DJ minta main ke lagu Bungai Pinang hari Ruken Rusen. Ok dikira merindah semua udahnya Mary Nantas selamat malam selamat jadikan pengawak mana gara kami dikapit malam tu minta main ke lagu Melegai Pengrindu hari Igu Anthony dikira merindah semua keberatan induk meh malam tu kaya Roslia buka si komen terbelinya selamat malam selamat ngerjap pengawak ngemujur DJ ngarap ke Nuan boleh main ke lagu memanah memang malam tu kena merindang hati sudah mata tu ngantuk alau tindu aku ya. Okey adanya Serini Cendan Serini soalan DJ selamat jalan ke penyawa. Okey ngake semua benda YFM selamat malam menuju kita semua adanya bisi komen mega Punai Abbas selamat jalan ke penyawa madah ke diri Aris Riaman nanti boleh minta main ke lagu Melissa Francis dikena merindang semua berakaban Facebook jauh semua ke Ngelala ngerap ke sidaya terperindang Agnes Robin bagi apa sih komen selamat menjelaskan pengawang genuan mana berita kami di Miri malam itu nanti boleh aku minta main ke lagu Rista Lipua lagu pengingat lama dikena merindang derimpu ngaga DJ pula lagi berjimat ku ya out. Terima kasih Agnes Robin. Catherine Robin selamat berjalan ke pengawak minta main ke sebarang lagu meh di kena merindah semua belakaban serta nuju semua belakaban Facebook ke ngau dah berkelala miku ya dan boleh dirintai ke makan nama ngarap ke semua gerai serta muju dalam semua pengawak. Okey adanya Megre Unci yang mengasih komen request lagu Sanggup Aku Ari Gwen di kena merindang semua belakaban Ricky Ribut and Desmond Jem Anyau Stemma Stevie Seller Mirbo Martin Mami Aba serta semua apa di nyameh ko ya Nilian Yan Ikel selamat berjalan ke pengawal nanti boleh minta main ke lagu Winnie Albert di kena merindang semua ke ngalah pemegang pala grup Kaban Setia ngarap ke semuanya terperindang dengan ke radio YFM ke malam tu ko ya. Okay, jadinya sekedar komen ke bisik atau ke kesempatan dibaca aku jadi lagi aku macam baru komen ke bukai kita ke bedau nganjong komen tak ngawak Facebook kami dia tu YFM Iban anjong komen lagu peminta ngau pesan rindu hati kita buat Facebook kami YFM Iban.

Terus dengar ke pemerintah malam YFM. Nak rasai jam kita ke dia tu berinya pukul 10.46 minit malam. Jadi pukul 11 malam tu lagi aku mai kita dengar ke Randau bergulai dengan Nick Rafiansi. Okey, dalam program Galeri Artis YFM. Okey, lagi macam komen KBC Danjong bala peringat kita berakaban bak Facebook YFM Iban Henry Orlando Nira. Soalam DJ Rajes, selamat berjalan ke pengawak. Abang Konti minta main ke lagu di bayi Anthony Usan. Kita berinan semua belakaban Facebook dan semua belakaban WhatsApp. Angat amat kami di Sibu malam tu. Kaya opini, okay. Tuan Bill mengkapsi komen tu. Semalam DJ RB minta lagu Fazil, lagu Lelengau. Kita berinan semua kepada tinduk malam tu. Aku tu benoninya ke YFM sambil editing teks MC. Apa yang ni? Mana-mana lagi malam tu. Okay. Terima kasih Tuan Bill. Abang dengar ke kami. Okay, Induk Kenawit. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Genuan Pak Konti dan Rajes. Mana hari kami di Kenawit malam tu. Okay, ya? Okay, David Iko mengasih komen tu. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Genuan. Engkau. Komen ke Brody tu bawa aku ni. Nak lagi komen ke Bukai. Saya sudah dibaca ke Magang. Okey, Buri Nyalu. Semalam DJ. Selamat jalan ke Pengawak. Mana hari kami di Miri malam tu ya. Ya, jadi terima kasih kita kudah nganjung komen. Lagi peminta enggak besar nanti bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu sebelum kita dengar ke program Galeri Artis pukul 11 malam nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi bergulai dengan Nick Rafiansi.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Orang Sampal Gaun Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jatuh penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang nur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
3: Dinyaka, Galeri Artis, Nintia Hari 2, pukul 11 malam. YFN, sebulan sejalan.
4: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM ke ditabur kami Nintiang malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke menua ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pergi di Sepanyol Malaysia. Enggak benar luar selama ninga ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Kena sar itu. Okey, bagai selama bulan hingga waktu Raja Smoking. Okey, jadi mulai dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis. Udah nanti arus telefon kita ke malam itu. Penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi, ya udah nanti arus telefon. Ngambil ke nama sejam. Aku nguji ngangau Nick arus telefon kita ke malam itu. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam DJ.
4: Selamat malam Nick. Norita.
5: Mana ya tu DJ?
4: Oh, gerai ni.
5: Gerai.
4: Oh, terima kasih hau laban boleh beranau aku ke malam tu tajapan udah jauh malam tu nah.
5: Iya.
4: Okey, au. Ya, jadi nya menik terubah tu mereka terima kasih nuan laban boleh ngelimpang ke diri ngelimpang ke awak nuan ke malam tu beranau aku dalam program Galeri Artis. Terima kasih hau Nick laban boleh beranau ya, aku dalam program Galeri Artis. Ya. Jadi Nick dikena ngepun ke randau tua ke malam tu minta nuan pomeh madah nama jauh asal penatai nuan tu ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu Nick, okey?
5: Ya, bah keterubah kumerik sama malam agai semua bela peninga biar magang agai nuan DJ kumerik terima kasih ya agai YFM agai nuan DJ labang ke udang hangau kaku bah randau segmen Galeri Artis lah beka ke malam tu. Jadi pasal penerang aku tu jadi nama nal aku lah nama bertingkirnya tadi Nicholas Kudi yang nak medan lah jadi lebih adik lala tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah
4: ya.
5: Penatai aku tu tadi asal penatai aku tu tadi aku tu sehingga asal penatai aku tu asal lari uluan nap tatau bintu lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi jadi bisa sebagainya. Aku penatai aku pun hari menua suang enggak ketibas musah ketibas suang.
4: Oh ya ne.
5: Ya.
4: Oh, baru nemu aku baik orang tak tahu je ne.
5: Ya, bisa mix lah aku tak kenyamnya.
4: Okey, ya jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan rebukan mikorannya laban cuma itu kena ya segi ngelala pangan diri. Ha kedua itu sama sekolah suba ba SMK tak tahu ne Nick.
5: Ya, sini aku gak DJ register.
4: Jadi kebenar ya Nick, aku terkenyit kena ya siapa Nick Ravensi itu. Nak kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi by SMP tak tahu kau aku lemonya nama komersial ya, nama pentas ya lain ne.
5: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut power lah. Saban kepeh dikangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
4: Bisa cerita. Lagi kita, aku nanya ne, nama cerita.
5: Iya.
4: Okey, aw, nama dah kediri pan mix asal risuang, kan? Sama tu lah, pai kuah risuang. Baru nemu, kena kemana baru nemu.
5: Nah, ne, pengalaman bukulai sekolah, baru nemu ne ya.
4: Aw, nak ada yang nanya sebab ne.
5: Ya.
4: Cuma kita sama orang tak tahu dia punya, ne?
5: Ya.
4: Okey Nick, nyedinya ayo mendengar tu mai ku ke malam tu Nick Rafensi, tentu kita ngelala lagu ya Suah Megah di tebah kami di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku megah bisi medak tu ba YouTube megah sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
5: Ya, syukurlah, syukur. Puji Tuhan, amin.
4: Betul, amin.
5: Dua, tiga take lagu ke hit gak?
4: Betul. Lagi tu beranda pasalnya, tuan ingat ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah nuan tu, lagu timpang tu, Nek.
5: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, 2022, selepas COVID saya ku.
4: Udah COVID, nuan ngerekod lagu tu, Nek.
5: Ya betul.
4: Okey Nick, tu amai balap dengar ke lagu timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya, dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ya, nyam dirinya lagu hari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Okey, bergulai dengan Nick Ravensi dalam program Galera Artis kita ke malam tu. Okey, Nick?
1: Ya.
0: Ngarap ke malam dengar kategori nama ini ke lagu Timpangnya. Okey, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau dengan lagu Timpang tu. Dulu nanya, lapan nama dah nama ke dikenal nuan tu kira ke nama pentas tu Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil hari nama Ahmad Nuan Ravensi tu hari ni penatai nama Ravensi tu di Nick. Nah, minta nuan cerita.
1: Ya DJ, ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya suba mula lah. Mayanya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekli habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu sebab bisi siti band lah. Cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya sebab Ravensinya. So diambil aku baru kenyak lah nya. Tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya. Selalu-selalu jamming, boleh-boleh ngobrol kawan lah, kenyaknya tu, Pak.
0: Tapi ya, kira-kira nama band tu sebab, lalu diambil Nuan, sampai kesan itu, jadi nama pentas Nuan, Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey, Nick, menyukai aku tadi, laban tua tu sama sekolah deh, Nick. Maya tua ke agak belajar sama sebab, nak kalau aku benda Nuan tu, aktif orang berlagu bersekolah. Hari ni beratai pengrinduk Nuan kau berlagu tu kebenaran. Yang kaya, udah aku ke habis pemenam sebab Nuan yang aktif bersekolah, aku berkeni tu. Ini maya nak berengkah aktif orang pengok berlagu tu, ne?
1: Ya, maya bersekolah sebab leban kita kesenia. Saya kuapa tahun dalam 3-4 tahun kenyak lah kita.
0: 3-4 tahun, au.
1: Ya, nyo meningkat gaya form 4 nya tadi. Bisa kan kau bersekolah, baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Makanya lah sikit udah dengan orang berpekit lagu apa semua ne?
1: Ya, bisa bermain ke gitar punya tadi. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala dia baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya mak lah bakal sekolah tu ampu sekolah tu suba. Pun nyo dia kita bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitarnya jam ke bisa ne?
1: Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu dah lama sebab pemulai aku ringan nyak ke start alu aktif lah. Start 2014-15 kenyak lah. Main nge-band mula sebab nadai lah ban aku main nge-band sebab pun bukai ke nama tu bukai vocalist deh.
0: Bukai vocalist.
1: Cuma main gitar lah. Jadinya tadi nyo udah bisa ngelalau mimit-mimit. Nyo lalu bisa ga studio ke ngau dua aku dia tau nya so lalu tak masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana.
1: Ya betul.
0: Kira kenya pejalai tak cerita Nuan dari suba nyentuh Nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dan industri muzik timan. Okey, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi agi ingat Nuan.
1: Lagu timpang tu sebenarnya lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula bergagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Bapak Plutonium sebab 2017 lah saya ikut lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dipansut ke 18-19 kenya. Kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena COVID ke kita deh. Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nyak malai lagu tu nyu pansut nyu pengudah reda COVID 2021 kenya ke. 2022 lagu tu pansut tadi.
0: Kira ke lama diregal lagunya udah disimpan ne?
1: Ya,
0: dalam 2-3 tahun.
1: 4-5 tahun kena. Nyak lagu tu suba. Laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Nyak lagu tu suba nadai digagak ke kami dua bos Visivia nyak MV gagak ke lirik video.
0: Ketika leka ngotion lagu tu siapa? Nuan bisi ngagak leka lagu tak ke Visivia empu?
1: Lagu Timpang tu first single Koto Sige digagak visi tu ya. Lekau ngotiwan Sige gagak ya. Lagu kira, ku kebuka-bukain ya. Baru bisa campur kami dua ya. Buku lain agak.
0: Ya, kira ke lagu keterobat tu. Nuan ngerekod aja men eh.
1: Ya, betul. Aku ngerekod aja lagu tu sebab.
0: Bukan ini nam temu ngoyak tu deh.
1: Laban visi tu ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datari uluan napnya enggak.
0: Kaban sama kaban ya. Ukai ke
1: orang bukai sikit bisik petalian darah ngelaku juga pihak ya. Visi tu tadi. Oh, yeah. Aku tu tadi laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi kau kita ya bakal berjalan tadi. Udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah belum kena menyata tadi.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
1: Ya.
0: Tambah ke nuan udah bisik pengerindu bapak lagunya. Nadai kesalah nguji tarina ya?
1: Ya, cuma lawannya tadi. Laban nadai keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya. Sige kak, laban sige rito bermain berpegai ke gitar.
0: Nyameh laban nuan ku dah nyebut nuan tu ukai sembilan nama belagu nuan megak ladik bermain ke alam muzik ke bagi gitar sana Rick, Nick.
1: Ya, nak ganyang lalan dia, tapi uliah
0: pihak. Ulian, eh. Ulian, ya. Maka kita ke belagu buat serama kelia, amanya. Saya isi punya lagu, ya, amanya, Nick.
1: Ya, ya, betul.
0: Okey, Nick. Jadi, tu aninya ke baru lagu tu. Tu lagu duet tu, Nick. Lagu duet duai, apa tu, Sheila King. Kita nyebut nama, ya, betul?
1: Ya, Sheila King.
0: Sheila King.
1: Single keempat ku. Ada pengerindun, ya.
0: Ada pengelina betul.
1: Ya, betul.
0: Nanti daripada aku buat YouTube tadi, lebih 800 ribu view dekat dia tu. Masih ya, pengayuhnya. Orang ke medak terkeningan lagu tu. Okey, Nick. Lagu tu, nampak orang dah tua, tuan dengar ke lagu tu dulu. Au.
1: Ya,
0: DJ. Okey, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raven Singgal Sheila King. Okey, terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: lagu ke diberi nama Adan Pengrindu. Lagu ke diberi Nick Ravensi ngau Sheila King. Okey. Jadi Nick, sempat aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube. Kira-kira positif me komen balap ninya meda ke lagu tu Ranca Rindu ninya. Jadi nyak me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peningnya mayuh meh rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Okey Nick. Jadi pelawak aku ingat nuan lagu-lagu nuan ne apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngoti nuan minta nuan nyebut semua lagunya Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga Mr. Visifil lah. Diwan Ngoleka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digagak Kami Duai Begulai. Tiun lagunya Digagak Kami Duai Begulai. Lirik Digagak Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Pala. Leka Ngau Tiwunnya Digagak Kumpu Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu Adan Pengrindunya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung agak ngau munyi kurangnya baca ta kita hanya lagu sejata pejuaraan tadi lagu apa nama pengindahan rata dadan lagu tu sigi digagak Mr. Visifia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak bak carta sepajuaraan ni Nick.
1: Ya.
0: Okey. Jadi nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agaknya laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul. Itik duet kebukanya kedirik lah solo.
0: Okey. Jadi nyak meh Nick tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak di tu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benua luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi dengan balap dengar tu Nick siapa penyanyi di kerindu ke nuan tu Nick. Okay Nick. Ya, kini Nick terineh yang kak isip nanggul bak harus dipun kita lagi aku nguji ngiga Nick Ravensi bak harus dipun kita kemalam tu neh.

0: Okey, bukanlah engkau Nick Ravensi. Baru si pun kita ke malam tu. Hello Nick.
1: Hello,
0: ya,
1: DJ.
0: Sempat betul segi pakai. Nanti kita berada guna telefon ni, Nick.
1: Ya, Pak ya.
0: Okey, ya. Nick, tentu Nuan bisa penanyi di kerinduk Nuan tu. Nengiranya penyanyi kita Iban, penyanyi Aris Tanjung Malaysia, engkau penyanyi yang terbangsa di luar tu, minta Nuan berkongsi engkau berapa dinyat tu, Nick?
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing. Baka aku lah, nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah.
0: Yeah.
1: Mayuan lah, ukai si kau nala dirintai. Tapi aku merek setenama lah.
0: Sekedak, ya.
1: Aku baka sida legend kita, baka sida Dung Romeo. Legend kita mega baka Rusiana Urai. Ngau balas Stevenson. Yeah. Kurin logan ningal labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya tu ba jadi nyo rindu lah ngau lagu-lagu sida ya ukai gamadah na rindu ke penyanyi baru tu ya
0: betul nya
1: jadi inte baka
0: ya
1: inte baka ba dalam Malaysia tu inte baka penyanyi bas menjuang kurin ningal lagu ri Datuk Sri Siti Nurhaliza berkenyamkan inte badnya luar tu menua jiran kita lah Indonesia Kurindo Angge Judika. Kena
0: ya. Ya, sekedar hari penyanyi ke diingat kena anak ke dia tahu mimik kena tadi.
1: Ya, betul. Mayu
0: lagi lah. Mayu.
1: Nyenal hari intai ke kita ya.
0: Okey, nanti dikira tadi berapa tahun Nuan udah dalam industri muzik Teban tu, Nick? Nanti nitiah ke Nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okey, Leban Nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okey. Minta Nuan berkongsi enggak belah dengar tu meh pengharap hati Nuan tu harapan Nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita ibane. Lagu kita ibane.
0: Ya. Yeah.
1: Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban untuk sama jaga kualiti leka lagu tusun muzik kita kualiti vokal pengurangnya biasalah kita mensia semua bisa pengurang tapi
0: betul,
1: kita sama-sama belajar ambillah kritikan ke membina nya hari kita ninga komen-komen netizen ke uleh ngalabuh ketua deh pia mega ngarap ke sama-sama kita nyerurek lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kita nya laban tikas quality industri kita pun ukai di pedak kita hebat Sarawak aja laban munyiko kita di YouTube tu luas semua
0: betul.
1: Orang boleh medak jadi ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya percayalah agai nama kurang ke empai detok tua-tua. Mungkin pai maya tua leban natu petara tu bisik maya tua kan ni kayak kenalah rezekinya rezeki kita sikau nya nak sebaka deh
0: betul
1: cuma kita nganti maya aja
0: Okay ni minta Nuan nama mimi leban Nuan ko dah nyebut bakalnya jadi begini Nuan meda industri muzik kita Iban nak ke dia tu tapi minta Nuan komen mimi
1: aku meda dia tu industri kita manehlah makin mayu laban kita dia tu penyanyi punyo makin mayu semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti ngambil ke bandian tu mayu bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar agi umur bakat-bakat baru utai tu tadi kira jadi ke nama tu jadi ke kenanya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisa kualiti pada orang
0: betul kenyalah aku mendak masih muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Okey ya jadinya kira-kira penemuan meh hari ke Nuan kemedah industri muzik kita ibarat ke dia tu. Okey Nick, kita akan dengar lagu tu Nick, lagu Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpayang Zoba, labang ku udah lagu slow, aku selayang lah. So aku rilis lagu agak rancak mimit atau tinggal kedua aku tu.
0: Okay, Nick, ngarap ke peningat terus ninga ketua meh dalam program Gelar Artis lagi tu Beranda Warwau GBC Utan Bukai kan ditanya aku. Tata Jepia tu ninga ke dulu lagu Rinduan tu lagu kedua nama Ukai ke Terubah.

0: Terima kasih Abdinya. Lama lagi terus gulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru ninya ke lagu Ari Nick Ravensi. Lagu kata kita jual lagu Tari Nenek.
1: Bukai
0: Ketrubah. Bukai Ketrubah. Bukai nama playlist aku nyon ada di pedak aku ki. Okey, dah malam lagu dah tau. Lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Ngau lagu kemudian lagi, Pengrindu Nda Datai Wak Dan.
1: Ya, betul.
0: Agak bisa duit lagi lagu. Okey, jadi nyak menik. Kira ke minta nuan tu, kira ke ninggal ke jaku pesan meh. Ngagai bala nembiak kelbagi. Sidak ke rindu bak pengawal belagu tu. Tang nyangkanya dia tu, nyabedau bisa... Kati kayaknya tadi bisa pemerani meh mantai ke penglandir diri. Nyangkanya agi malu-malu, agi takut-takut kini nyangka tuan bisa pesan menuju sidak ya tu Nick.
1: Ya, nyadi ngegay bala nembiar bab baru lah. Yeah. Ya, minat belagu lah. Mm-hmm. Di sidak sigi bisa minat ke mendalam bab ngawak belagu tu. Anda malu-malu.
0: Ya, betul.
1: Tahu juen aja nanti cuma bisa orang agak audition agak berpekit laban dia tahu tadi munyi ko jako orang dia tahu nya kuasa viral nya tadi kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bazanya mungkin orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viral nya tadi deh jadi ana malu-malu nanti rasa dia bisa bakat bisa minat lah minat pengawal lagu tu.
0: Oh, laban uleh gadi kumbai kita dia tu kira kenyamai melabur dah bisi media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Uleh ngerikut kita belagu enggak kita ba TikTok, enggak kita ba YouTube.
1: Ya,
0: nyame mayuh cara meh dikena sida ya. Mantai ke penglandir diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okey nenek, nyangka bisi tanya nenek, bisi media sosial nang ya diungkup kena enggak ke bala follower, bala peminat tu nenek bisi kini di Facebook kini TikTok kini nyangka uleh disebut nuan kini.
1: Iya, bisa. Jadi nanti baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG, boleh follow aku. Ba Nick Ravensi, semua akaun TikTok, FB, IG lah. Semua nama yang Nick Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio, boleh subscribe YouTube channel studio kami, Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page megala.
0: Oh, jadinya meh nyamai sedaya nantikan nemu berita baru-baru update Rinwan.
1: Ya,
0: tau follow Nuan, add Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kai men Nick.
1: Ya betul.
0: Okey, oh, jadi nyamai Nick, kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tang nyamai meh lagi ku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti Agi tu. Lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Iya.
0: Nama kini tajuk lagu tu punya tu. Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okey, Nick. Ya. Kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okey.
0: Okey, kita dengar ke lagu hari Nick Ravensi. Ngau lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Okey.

0: Nadanya so pedis pala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak yulunda. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkini kebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu, mayu lagu kerja gaga kumpu, mayu ke sige berentak munyi korang belada,
0: belada.
1: Tapi aku tu tadi berselang kaku ke, bisa ke maya munyi ku tanya. Laban idea kita ke gaga berkarya tu ke kadang datai nanti dia temu tuku tua.
0: Yeah.
1: Nyo bisa ke pansuat tanya nya. Tante ni tiak ke sige minat kumpu aku sige rindu ke lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayu Lundai, Jiwa Jiwa, yeah, Feeling ni.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini nuan tau, kaya tajuk lagu tu. Nada yang asup dari kepala, begini namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup nuan tu, Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu.
0: Sebab
1: digagak aku. Laban maya aku gagak ke lagu tu sebab mayanya sebab bisa juga kes viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku mayanya sebab kes ino ke kira munuh diri lah. Untuk kecewaan. Jadi nyo tiba-tiba agak ideanya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api artinya
0: tadi yang kena. Betul, betul.
1: Bisa pergi lalu sa, bisa ge orang baru pian nak menyiko lagu orangnya. Nadai semua orang bawa ngagai kita itu ya artinya tadi. Nya cerita ya sebenarnya.
0: Ana dai mengasuh pri pala ne.
1: Iya.
0: Ini bisa orang bukai, munyi kedua. Boleh ngiga mana hage ne.
1: Ya.
0: Okay, jadi nyak menik atau ke penudi tu, ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu, tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Yang kedua bisa jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okay, Nick?
1: Ya. Ya, okay. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku, aku kira meri besai terima kasih ya. Kira ya nanti nadai sida apa me aku leban nyadi siko pemerintah tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung sapa me bala pemerintah tu nadai nadai nama-nama aja sida ya. Jadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku lebih malas semua utanya tadi engkau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan.
0: Ngerindu kati
1: kena aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah.
0: Ya,
1: ngambil tidak hanya Meruan. Meruan keman. Ngarap ke lagu ketemuran keman. Didinga bala peninga meh.
0: Betul.
1: Biar maga aku sampai ke semua bala followers. Bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya. Sampai boleh pengelantayang dalam penghidup. Lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merik. Kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pian mega nanti bisa bertemu tahu ga bersapa.
0: Ya. Yeah.
1: Tahu mega bersapa dengan aku, munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Sebelah itu FB, IG. Lalu ana lupa lah subscribe channel kita studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kemudian nuan live berarti itu lagu ni agak bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang etis ku di jalaban nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimit lah.
0: Ya.
1: Yeah. Jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang beradau ngebala follower menyana ya?
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala peminat tu ungkup di Resbili ke Belayan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensang kami Resbili ya.
0: Yeah.
1: Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban Belayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Yeah. Dia selalu nyukung pengawal aku dalam industri muzik. Nah tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music.
0: Mm-hmm.
1: Ya ke udah halai Singkang, start Singkang ke Bengkeh sampai ke Sarito, Payet Manis, semua di dikingat ke belamang lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Agak menyuar lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke Dudi lah. Ke penunding, baru hati aku meri besar. Terima kasih agak Radio YFM Iban lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kengelama tu, aku rasa termegah hati lah. Leban lagu pengenduk dari dadanku udah dipilih masuk

0: Okay.
1: Terima kasih nih lama boleh berana mengaku dalam program Galeri Artis. Jadi kebenaran itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita ibantu nih.
0: Ya, terima kasih megang genuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: lebih berwarna. Jimat-jimat pula lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih ya. Ya, jadi nyabinunya Nick Ravensi teman aku kebelum tu dalam program Galeri Artis YFM.

0: Sebulan sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalan
2: YFM.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alam napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang likap koredo, jiano kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjo ngagai pemberi satu dia praktik ke nane mayo kes histerian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidak baterika ya ke sama album mayo masuk ngagai pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebak di peda sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kak ngasuh histeria mimet enti histeria.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Teh tu tadi kadang besi artis kadang nembek tu yang nganya ba. Entang dibaik kaban nya ba. Lebat sida tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti besi deh.
2: Dia nyabak, aku nyabak.
1: Kita yang brotherhood. Siku nyabak, mesti nyabak. Tanya pada nemu. Nama kebuahnya ba.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini.
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jare pesi. Ni ora bukai deh.
0: Nadai orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantung ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau kegangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Apo kasih aman. Lapa do mengenai tuai. Ngai bado-bado batu.
1: Nyakmi, nadai nemu ngetua Sabtu. Kan seput pentusa. Asal 2-3 hari hari nadai hujan, lalu betunu ke utai mesida. Nadai ngira pengerai orang bukai. Ngerundi untung diri aja. Cipedak ba spital ngau klinik. Berdiri raja apa indai ke nganjong anak sidak berubat ampus.
2: Nitir ke section 30 bracket 1 ngau 30 bracket 2 ordinance pengeraja asal ngorampak menua bab 84 undang-undang Sarawak. Sebarang sapa ditemu nebang ngerusak serta nunu sampah ngau utai tumbuh kelimpah bak tanah adat asal Bumi Putra ngau nadai pemenal ari upis ti berkuasa nuan tau kena tinggal hukum RM30,000 ngau jail 3 tahun. Lalu enti nuan ditemu salah ngelanggar Seksyen 29A Akta Pembersih Rampak Menua 1974 nuan tau kena tinggal hukum nak ngeluik RM500,000 tau ke jail nak ngeluik 5 tahun. Pembersih Rampak Menua tanggung pengawak kitai begulai.

0: Sam.
1: Hai si.
0: Bisi nurun no pia. Bukan nuan sari tu off kini.
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pada jam ko tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segulai sejalai.
0: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Okey Encik Fabian, nyangka bala peningat kita ikat namu nama cara atau ke prosedur siko-siko kita lebuah ke dekat ngambuk anak.
1: Prosedur kena ngambuk anak atas ordinan pendaftaran peraturan 1960 borang ke dikenak kita lenyap borang JPN BD 3/69 lah borang dikenak kita agak permohonan anak angkat tau lenyap dokumen sokongan lenyap sijil asal nembiaknya kekada angkatnya
0: surat pengada
1: ya lenyap sijil asal anak angkat yang kena keluar oleh sidak pejabat daerah surat nikah pindai angkat ya kau tinggi ya pindai angkat ya lalu bayaran yang dikenakan RM3 aja dalam tempoh ya dalam tempoh seminggu lah surat pengadanya ke pengangkatnya dikeluarkan. Nembiak tu mesti bisik surat pengada baru uliah diambuk jadi anak angkat diambuk di ru kita lah. Mesti nembiaknya warga negara Malaysia ke nanti ya ukai warga negara Malaysia bisik surat pengada tak ke uliah dikas umur nembiak tu mesti 18 tahun ke baruh aja.
0: Biar dari 18 tahun
1: biar dari 18 tahun nanti lebih dari 18 tahun nang segini uliah lagi yang ambuk tayar lagi lah dikas umur pindah itu mesti umur sudah lebih hari 25 tahun ke atas baru sudah uliah ngambuk nembiak ke umur 18 tahun ke bawah ya, tadi. Keterubah ya apa indai ke ngambuk nembiak tu tadi sidak ya mesti ngeregister surat pengadaan nembiak tu dulu bawa jabatan pendaftaran lah bawa office ngeregister udah sidak ya nembiak tu dah bisa dikeluarkan surat pengadaan udahnya baru sidak ya sidak terus ngagai pejabat daerah agak pengangkatan bawa pejabat daerah ngiru tu ngambuk tu sidak oleh ngadu tu bawa dini pejabat daerah lah asal surat pengadaan yang udah dikeluarkan oleh jabatan office ngeregister bangsa ya proses sempekat ngagai proses agreementnya nembiaknya mesti debaik ngagai pejabat daerah lah aban sidak ya meri nunjuk ke bukti nembiak tu sikut ni kan yang dambuk yang tidak ya laban apa indai asal ya pun mesti gak nurun gak laban bisin sign agreement gak bak pejabat daerah
0: kata uliah indai tau ke apa tunggal ngambuk anak
1: indai tunggal ke maksudnya apa tunggal orang kaget bujang umur tapi umur dah lebih 25 tahun sidak ya uliah ngambuk anak tapi ke Indo sidak uliah ngambuk anak lelaki ataupun Indo tapi lelaki ya nak boleh ngambuk anak lelaki aja.
0: Nak tahu ngambuk
1: anak Indo. Nak tahu ngambuk anak Indo.
0: Erti apa yang ini tunggal atau ukai orang kekalak berbini belaki ya?
1: Ukai orang kaki bujang lenyak. Nanti sidak kan mau ngau terang lagi. Masih lihat lagi sidak ya tahu. Ngagai website JPNPO. www.jpn.gov.my ataupun sidak ya ngagai opis pengregister bangsa bawa Simpang 3. Ataupun sidak ya tahu telefon ngagai kami kia kan. Nombor telefon 082-24-2221 extension dengan gaya kelahiran dan kematian bagian pengangkatan lah.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekat Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekat Jaku ke dekat kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekat Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke Pekit. Okay, jadi, nuju bala nombor, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau Pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik, tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimit-mimit lama-lama jadi mayuah melekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau Pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk lekat jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat dia baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedaknya nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk lekat jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita buka seminar nepuk lekat jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang sih. Subuh, laban kena dari gejen, ada telepon. Tapi bisa telepon, berapa aku. Kau sama, meh.
1: Ya, aman. Bakal
2: dia tahu.
1: Tang utainya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke, apa yang naik ke, nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya kaba nyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Ay, sobray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M. Yeah, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

0: Gegerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yeah. Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ke semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak lepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kesulia tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
5: Selamat pagi, Sarawak, Tanah Kejalang. Tentu ya, bukulah sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi, YFM, Pagi. Hari ketiga kita ke Sarito. Hari ke-19 kita udah nyingkang ngagai bulan 8 tahun 2026. Okay, jadi awak Pengerak Pagi, tentu ya, Pak. Jam ya ke terubah atau dekat segulai sejalai engkau aku Uncle Stone lalu pihak mega terima kasih kepada kita semua laban tunggu pagi sudah mulas ke Twitter Radio kita ke frekuensi FM WFM Bandur kita dia bakal di kucing naya terang didengar kita bawa frekuensi 1.3 FM lalu pihak mega ngagai peningal di Bandaraya Miri pagi tu oleh mendiang kami dengan frekuensi 95.7 FM dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tino malam kita udah dia timang di perinang kami ngau seleksi lagu-lagu ti dikarap ke uleh ngasuh mata kita bertambah lelano agi yanya ba timang kerba atawa salo pihak mega kena ngulu balaya ke gawa shift malam mungkup ya ke Sarito. Okey, jadi ngarap ke pagi tu kita semua udah ada ni ngau mata tiregas ngau pihak mega ati ya ke lantang ba pagi hari ketiga kita. Lalu bakal selama mega ya. Sebedau kita ya nyingkang ke mua. Lagi terus ke program Pengerap Pagi YFM Ungkup ya pagi tu. Mana dulu kita yang berterima kasih anggap tarati udah nampuang seput kita bak dunia injau tu. Lalu pihak mega minta berkat Arya kena ngembiang pengawal kita sehari-hari tu ngarap ke mujur dipercalai ke ngau nadai sebarang penanggul. Jadi ya pagi tu bawa Pengerap Pagi YFM aram kita sama bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Kristian Arya Gereja Roman Catholic bak sampi pagi YFM pagi Arya 3.
6: Tabik bala peningah semua bertemu kita dalam sampi pagi Arya 3 kena 19 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampi pagi bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus amin dalam talapai nan ngirum kanak tunggal nuan ngai kami Jesus kenyadi penjaga kami kenyadi pengibun kami awak ke pagi tu lebo kami keninga jakun wan uliah merti kalau ngasih ke jakun lalu ngerjaya dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil. Kita berkata Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Orang kegawa dalam kebun anggur. Ku Jesus berjaku hingga sidak. Laban perintah surganya bakal orang siku kamu puak. Tumu pagi hingga orang kita udah gaji ya gawa berkebun anggur ya. Lebih sudah bersetuju dekat mereka gaji sesingkap duit pirak sari ngagai siku-siku sida ya lalu ngasuh sida bekerja berkebun anggur ya. yang mupuk baru ke pasar berurung pukul 9, lalu terpedak ke sekedar orang ke lelaki berketegir ngapa nak gawak. Yang lalu berjakung ke sedak, alai kita gawak berkebun anggur. Aku dekat mari kita gaji ti patut, sedak lalu mupuk. Yang kerja bakanya baru berurung pukul 12, ngeburung pukul 3. Berurung pukul 5, ia berjalan ke pasar lalu terpedak ke sekedar lelaki ti bukai, mengkam berketegir nak gawak. Lalu kuya berjakung ke sedak, nama kebuah, kita masa jam sehari-hari itu nak gawak. Sidak lalu nyawut, laban nadai orang ngasuh kami gawak. Kuih biaku anggis sidak, alai kita gawak berkebun anggur. Lebu harinya lemai, orang kempu kebunnya lu madah ngagai mandur. Kangau kebala orang gaji lu bayar, gaji sidak belabuah, hari sidak ke penudi, nyentuh anggis sidak ke pemaduk dulu. Lebu orang gaji ke berengkah gawak hari pukul 5 datai, sidak lalu bayar sesingkap duit pirak siku. Lebura ke pemadu dulu gawak datai, sidak ngumbai diri dekat nerima gaji ti besar lagi, dan sidak megak diberi sesingkap duit pirak siku. Lebu sidak nerima gajinya, sidak lalu mun-mun ngagai orang ke ngaji sidak. Ku sidak, orang ke pemadu dudi seminak bekerja sejam aja, lalu nuan udah ngagak gaji sidak sebakar ngau gaji kami kuda bekerja sehari-hari itu, nat kediri laban panas. Tengkuya nyawa sidak unggal, nadai ku ngakal nuan. Ukena nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak, ambil gaji nuan lalu pulai. Aku mpu kemeri gaji ngagai orang ke pemaduk dudi itu, ngenyampau ti diberi aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sebenarnya hati aku, tau ke nuan kepapas mendak aku gerah, mudah meri utai ngagai orang, nyalai orang ke dudi dekat nyadi dulu, lalu orang ke dulu dekat nyadi dudi. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bila manjid dalam Jesus Kristus saja Injil pagi tu panjai, tentu ngenang pasal orang ke gawa berkebun anggur ke bersetuju gawa lalu nerima gaji sesingkap duit pirak sari tu ke maya dikangau gawa. Jadi kita medak semua kita itu sebaka dalam perintah Allah Ta'ala. Lalu untuk mengingat ke cabaran dengan kita. Bekini ke urunai manusia, meda pengelurus atau ke pemetul ke begitu. Dalam itu tu tadi Jesus ngenang pasal siku orang ke mupuk tumu pagi. Ngiga orang ke tau de gaji ya gawa berkebun anggur. Jadi sepemanjai harinya yang ngiga orang. Lalu merik sedak ya sama sebaka belak sesingkam duit pirak. Jadi sidak ke terubah di gaji ya mut-mut. Laban ngasai ke diri nak adil ku sedaknya. Aku kita dia tu punya angka kita ketuai lebih nemu lagi. Laban sidak ke duri datai mega nerima gaji ke sebaka sesingkam duit pirak. Dito kita mada sawut orang ke bumpu kebun tu ku ya. Unggal nadai aku ngakal nuan ku ya. Ukai nak nuan pu ke bersetuju gaji sesengkap duit pirak. Ambil gaji nuan lalu pulai ko ya. Aku mpu kemeri gaji ngagi orang ke pemaduk duit itu. Ngenyampau ti diberi aku ngagi nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sepenekat ti aku. Nya dia kata ni nga. Cara kita berundang nasi kiamat nak uliah. Begulai tu kena uliah nemu berkini ku cara Allah Ta'ala berundang. Berminggu tu sama sama kita ngenang dalam pejalai pengharap tu tadi suah kita medak engka orang ke kebun tu nak adil tang kita nemu ya dulu berjakuk ngos sida ya sida yang pu ke bersetuju tau ke nunda korang kampung kita itu kepapas medak Allah Ta'ala gerah mudah mari utai ngagai orang bukai minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tabik Maria penuh nimit Tuhan ngonuan nuan dia berkat. Ari semua induk lalu berberkat amat. Anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inilah ta'ala bersemayang ke kami. Ti berdosa dia tau ngamaya kami paraila. Amin awak. Kalau ta'ala ti mendo berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dinga kita daya. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai ganadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.
3: Cakup ransang kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita indak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyeng hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku. Madah ke julu ati sida. Inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersema agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 si balak ndang dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindik hari jalai penghidup tindak berai. Belajar meh hari kita itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nota itu baik berai. Anak melawang ke eksersis. 20 minit sehari cukup untuk nak kita masuk ke tiwa. Kerja nota itu baik. Untung ke tubuh semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uliah digiga. Tang nuan dah uliah ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. tau ke dalam jaku iban. Pengayo ti bendar inya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam maya. Nda piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas sari mata kitai. Bisik maya dekat teringkas sari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kitai nda ukai nimpu kitai. Yang gi Allah ta'ala. Pakai semua tai bau dunia nyau tu. Ya semina tinjau kita yang tak lama. Ya langkau nur kita yang kedua tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Kemaya tu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngepengerai ngekai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam atau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak menuju ke sedal lenyau rinuan. Ingat ke sedal. Anu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Pegang tegut ke mejaku Tuhan, labannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, beperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ya, ngaku tu ngai nemu engke rumah Rina kap ngangat. Uji dengan gaya kokian di bedah. Yang saya tepuk dalam petayas. Paitai ikuan sekali kak di rumah kodian. Aku yo, kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Terkuang aku tau kagak geletak ngiroknya. Selalu ai lari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kaya semina berta terkira aja. Dunia hari ilah, nadai mah gang tanya. Yuyu, ana mangat ngemaruah kurang kedep daumang ngau merinsa. Ingat, yuyu, budi basah ngai tangan diri ke pemandu berguna. Nyak, baru kawal kita teguat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
3: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4. Bah, duo, pagi 1.

Ngarap kau dah terminang kau lagu kedebai Anthony Usan Hendak Uliah Ku Ambu. Ujung jam kita ya 37 minit udah limpas hari pukul 6 pagi. Nganya diga temu ngambu utai ngapa. Lewai. Oke, jadi sekali lagi ke pagi tahu meri selamat pagi ngagai semua atlet-atlet menua kita Sarawak ti benua ngaura bepekir ba sukma ti adi atur ba menua Selangor Daru Esan ke alai yang nitiah ke perduak medal naka ke dia tu Sarawak ba perduak ia ke nombor 4 ngau punya 14 itik medal emas 9 pirak 17 engkeraju. Di belakang menua Tengganu ba perduak ke 3 ngau 15 itik emas 22 itik pirak 14 engkeraju. Nombor 2 menua Johor 17 itik emas 20 itik pirak 15 engkeraju ngau pihak megak tuan rumah Selangor ya. Terus ba atas ianya tadi ngau punya pemas ti di Uliah Sidak ya ianya 23 itik emas 24 pirak ngau 15 itik engkeraju yang ngarap ke kontingen Sarawak ke Sari tu ianya kena 19 hari bulan 8 Uliah nambah ke Agi ya penyampau medal ya ke bisik lalu enti Uliah pedak baka gaya tu Agi Uliah di gaya penuduk nombor 2 ya ke pegai Johor naka ke Sarito. Lalu kita berarti ke sekedar hari main ke bisik di atur Sarito ke alaya dekat di atur ianya tadi pagi tu lagi 7:30 ianya acara gobo pasukan lelaki round yati kedua ngopi amga gobo pasukan wanita lalu main ia ke bukai ianya tadi dekat di atur ianya bola jaring bapul C petong lelaki petong bergu lelaki dua-dua tu tadi ba semi final lalu bisik mega ia ke dekat di atur Sarito ianya tadi T20 berpasukan wanita kriket Sarawak dekat bertapi ngau Perak lalu acara berpasukan lebuh raya lepas beramai-ramai ungkup sidak yakin final pan dekat diatur muak ke pagi tu pencak silat tentu ya Sarito ngarap ke mayu hagi medal Uliah di bayi kontingen Sarawak bacara pencak silat tu kali pagi tu kita bisi final putra kelas H80 85 kilogram ngau pia mega final putra kelas A 45 mayu hagi acara silat ya kira diatur muak ke pagi tu kelebih lagi bak final lalu pihak mega dikarap ke dalam pukul 8:30 pagi tu lagi pingpong berpasukan lelaki round 3 ngau 4 Sarawak dekat bertapi ngau Pulau Pinang huh mayuh lagi medal dekat diperbuat ke Sarito bak lumba sukma di Selangor dan ngarap ke kontijen atau kepala atlet area menua kita terus ransi yang nur ngangkat ke Agi ya martabat kujakut dari nama Sarawak bak lumba ngau main okey sebenarnya bak Malaysia aja lalu pihak mega ngari ke menua kita itu ngagai dunia. Okey jadi ya berkenaan ke berita bukai mega pagi itu bak Facebook ke berita RTM Sarawak berkenaan ke penanggul air ya ke agiknya di kelebih lagi bagi menua pesisir berindia hari kemarau jam ya ke dia tu Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah madah ke report berkawal dengan penanggul bak pengawal nganjuang air ti enda digagak nitiah ke jam ti udah ditetapkan lalu bak perkara tu tadi dia araban ia ke berkuasa kelebih lagi bak pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS madah ke entiknya mak mesti report diterima dalam kandang 2 jam dia air nak tahu nak di anjuang jadi upis air menua pesisir tahu ke Jebab Sarawak minta udah tahu Uliah di jam 4 kagi kalai kena nyawak ngurang kagi penanggul ya ke bangsa tu lalu sampai premier madah ke strategi patut ya besi entiknya mbak kemarau tu agi terus hanya di kena napi penanggul ya ke bangsa tu kelebih lagi ungkup menua ya ke kurang air jam ya ke dia tu lalu apa berita ya ke bukai dia hujan ya ke bisik
turun dalam kandang 2-3 hari itu mudah mantu mersi kemimit ikas pengamah gayangnya di menua kita lalu ngurang lagi sebuah dia ke bisi lalu baca indeks pencemaran udara nak ada itu nyau datai ba tikas ya kemana ngagaya pengerai lalu jaku tu dikeluar ke Sapit Premium Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugamba mudah ya tu tadi berjadi ke pengawak nyerah ke cek bantu dana rumah ibadat 2006 fasa 1 bak komplek Unifo Kuching kemari. Udah lagi kami dekat matai ke pesan berat ke bisa dikirim peningkat kita ba email ngau PM ngau WhatsApp konti YFM Iban jadi ana mina kini-kini tetap ke pengindu kita segulai sejalai ngau kami ba awak penggerak pagi.

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan berat dia keterubah dia terima kami bawa pengera pagi ianya tadi pesan pemati kerikirum dana anak garit lalu pesan tu nuju rumah ia ke sama semakai maya rabat kebagi bala ke dia ba apa sa atas pasak baruah luban ilik luban baruah jungkal surilalang surinanga dabuak serian matup jelawatas batu ninjing mukah metuang ruban panjang baruah ruban bala bandanga buai ajuang udawa paku penyelaneh kibak keruan meranjau kerapas pak jamian anak jantin ke diaw di bintulu rubian babak dimiri pihak mega nuju ben abe dimiri lalu pihak mega kemelayan ia ke diaw lubau lama lubau baru nanga jelau meribuang layar sekatap gensurai keranji suriat ngau bi ngau pihak mega kemelayan ia ke ngala jawai anak jantin isi pesan tadi madah ke jawai anak jantin jawai anak jantin tau ke suri udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantin niang jawai anak jantin tau ke suri tau deka di itu bala mayuah barumah manggat nang ajau betuang malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Rungan nanga ajau ngagi kita engkanya kanemu sile agib kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Lili menumbur kusung 1355777628 tahu ke ngagai Guang menumbur kusung 1983693 64 nanu baru isi pesan pemati ke dikirum dana anak garit ke pagi tu pesan madah ke jawai anak jantin tau ke suri udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantin niang jawai anak jantin tau ke suri tu deka di itu bala mayuah ba rumah manggat ananga jawa betuang malam tu lagi malam bertiga 19 aria bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Harungan nanga ajau kita akan musih lagi tahu bertanya ngagai Lili bernombor kusung 1355776 28 tahu ke ngagai Guang bernombor kusung 1983693 64 lalu pesan yati kedua atau pesan pemati kedikirim bundan anak balung kau Lucy anak bundan yang dipesan tu nuju rumah panjaya ke Samos Makai baka baru majilan Ulu Risau rumah Benet Buan Balai Ruai rumah Linguah Tintiang Kubal rumah Linggi Sungai Tapang rumah Aji Jawang kau pihak mga nuju kabar belayan ia kebukai ke diau bar rumah Edward anak Rumpang Ulu Senulau rumah Jangan Ulu Senulau Ida anak Luang ke diau bar rumah Nitias Ansawa rumah Ipa Keranggo rumah Mulu Kelua bala rumah Majid Kelua rumah Sabai Batu Lapan Jalai Pusa ngapai bukan nuju bala ke diau bar rumah Garak Munggung Mengeris Jalai Pusa rumah Denis Sungai Kelampai rumah Bunsiana Jalai Bukut Balengian rumah Migi Jalai Bukut Balengian rumah Rancak Nyalai Nyala Liduang Empit Wa ngopi mega rumah Bunda Sungai Pawah nanga tuai dua berumah ngau kebelayan ke dia Semanjai Batang Awek Batang Kabo Lempau Meruji Batang Seplak Batang Krian Lubuk Lembok Serikai ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggal rabai anak bana tau ke Dumbai tau ke Indai Lucy jadi pesan tu tadi madah ke rarai anak bana tau ke Indai Lucy tau ke Dumbai udah nadai kena 17 hari bulan 8 inya hari 1 tu tadi lalu niang rarai anak bana niang rarai anak bana tau ke Dumbai tau ke Indai Lucy tau ke bini bundan anak baluang tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 bar rumah Jelian Ulu Risau Awi sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Christian Ulu Risau nanu baru isi pesan pemati ke datai hari bundan anak baluang ngalusi anak bundan ke pagi tu nyari pesan madah ke rarai anak mana, rarai anak mana tau ke Dumbai tau ke Nelusi dan hadai kena hari 1 tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang rarai anak bana yang rarai anak bana tau ke Dumbai tau ke Nelusi tau ke Bunyi Bundan tu ada kau din tau bala mayuh malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 baru majelian ulu risau awi seratu sebedau ke di Anjuang pegilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Kristian ulu risau nangkan kenyatu setimga pesan pemati ke dikirum sahabat ana ajai jadi pesan tu nuju balaya ke dia batembuang kejemut lipat ulu lipat ili liduang mayang liduang buli liduang gimuang ngapemga bala ke dia batanjuang plasu payus buai melanjan memaloi baloi sabu tisak tiga

Sili lagi tahu bertanya ke nombor 010-3615-429 tahu ke nombor 014-3905-429 dan baru isi pesan pemati ke dikirim sahabat anak ajai ke pagi tu pesan madah kindaya ianya aju anak luang aju anak luang udah nadai hari 1 tu tadi 17 hari 8 lalu yang aju anak luang yang aju anak luang tahu ke Indaya Sabato adeka di Senggai ba rumah beruin tabut sekarang Seaman malam tu lagi malam area 3 19 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 4 20 hari 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali sila lagi tahu bertanya ngagaya nombor 010-3615-429 tahu ke 014-3905-429 lalu nangkan kenyata pesan pemati datai Ari Achan yang dipesan tu nuju balaya ke dia barumah Thomas Berangan liduang empat barumah rumah Jelendai Lipat rumah Rebecca Lipat kebelayan ke dia barumah Ugin Kejemut rumah Jerukan Tembuang rumah Beruin Tabut Tebaruang dua barumah rumah Jinsian Pematuah rumah Jack Pius balaya ke dia barumah Biliang Tanjuang rumah Lembun Talun rumah Thomas Plasuak kebelayan ke Riau Bar rumah Sim Pesanggu rumah Punai Baloi rumah Rundai Baloi ngopi mangga pentiak tiga berumah Kubal enam berumah balaya ke Riau Bar San Undup isu banget serta ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jeleni anak ngaga okeynya dia pesan tu tadi madah ke jeleni anak ngaga jeleni anak ngangga tau ke Indai Achan udah nadai kemari 18 hari bulan 8 lalu niang jeleni anak ngangga niang jeleni anak ngangga tau ke Indai Achan tau deka dia Senggai bala maiwah kena malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 4 20 hari bulan 8 balaya ke dipesan di bicara tai ngesah musara batu ngagi rumah unggua membaloi batu 8 sekarang anu baru pesan ya ke dikirim acan ke pagi tu nyari pesan merah ke pemati indaya yangnya jeleni anak ngangga jeleni anak ngangga tau kini acan udah nadai kemari hari 2 18 hari bulan 8 lalu niang jeleni anak ngangga niang jeleni anak ngangga tau deka dia Senggai bala maiwah malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan di minta datai ngesah penusara batu ngagai rumah unggua memalui batu 8 sekarang pesan ya ke situ semoga pesan pemati ke dikirim Buddha Ana Ambau ngarih daswilia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia ba naruap nangau ya kelebih lagi bala ke dia ba rumah dari rumah dua rumah tulo rumah bala rumah iman rumah abus ngopi mega rumah buan batang uya rumah lawai batang uya bala di semanjai batang bawah bura batang bawah celuem batang sebakuang ngopi mega bala ke dia ba rumah semu rumah lingkang rumah buan rumah umpang ilai ngopi mega rumah cina rumah menika rumah Richard Kilat rumah Cuak rumah Mingki rumah Umpang Munang rumah Lasan rumah Rampai rumah Senri rumah Sipuak ngopi mega kebelayan ke diau di Miri Bintulu Bawan Beliang ngopi mega pangkalan Lubang Siwang Tengah rumah Nyambung gawe kenala di rintai ke ditu ti ngelala mien anak janda nyari pesan tu tadi madah ke mien anak janda tau ke Indai Jati tau ke Inida udah nadai lalu niang mien anak janda niang mien anak janda atau ke Indai Jati itu deka dia Senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 ba rumah Ayuam Sungai Maramah bawah Celuam Dalat sebedau ke di Anjuang pagilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 sila lagi berkawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai apai tandang bernombor 014-8819954 dan baru pesan pemati ke datai Arya Buddha anak ambau ke pagi tu ngarih dasbiliak nyari pesan madah kentua ya ianya mien anak janda tau ke Indai Jati tau ke Inida
udah nada.

Hey, lalu niang mian anak jandal, niang mian anak jandal tahu dekat disenggai balam mangimah malam tu lagi malam hari 3/19 hari 8 baru mah ayom sungai maramah bawah celum dalat sedau ke di anjuang pengila pagi hari 4/20 hari 8 sile lagi kita tahu bertanya ngagai apa tandang benumber kusung 1488199954 lalu natai kagi pesan ke Siti tu pesan pemati ke dia kirum bandang tahu ke double nama acung anak lagu tahu ke pame ngawa wini anak lamai tahu ke inai me jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia babratuang rubana sungai nabawa licuak pemgar rumah linduang kudu balabar rumah Asia Sungai Arang E, rumah Jelapiang Sungai Arang B, ngau kemelayan, ya ke dia bos menjai Batang Kerian, Batang Kabo, Batang Awi, Miri, Pekir Tinjara, Bukit Suwang, Sungai Burik Bakuang, Sungai Temuyang Bakuang, ngau piang muka kapal belayan, kenaklah dia rintai ke itu, tinggallah jelamian anak nambi, tau ke laki mudan anak bandan, tak apa sangan, yang dipesan tu tadi, madah ke jelamian anak nambi, jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apai sangan dan ada iba hospitalnya bawa Bintulu kena hari satu tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang jelmian anak nambi niang jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apai sangan tu dekau dintau balam ayuh malam pekilap malam hari 4/20 hari bulan 8 baru mah Matias Ensawak Kriana Seratua sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tulah 21 hari 8 kita akan nemu sili lagi kawan ngap nusara batu tahu bertanya ngagai Franklin anak Jermian banumbur 01125033037 tahu ke ngagai mau sangan banumbur 01984479519 nando baru pesan pemati ya ke di kirum bandang tau ke double nama acung anak langgu tau ke apa mek ngawin di anak ngelambai tau ke nemek nyari pesan malah ke menantu seduai yang tadi ajalumian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apa sangan dan ada yang hospital nyabawa Bintulu kena hari satu tu tadi 17 hari 8 lalu niang jelmian anak nambi niang jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apa sangan tau dekat dintau balam ayuh malam pergilap malam hari 4/20 hari 8 barumah Matias Ensawa Krian Seratua sebelah kedian juang pagi hari 5 tuilah 21 hari 8 kabar belayan ia ke dipesan kita datang ngesah penuh sahrah batu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai Franklin Ana Jelmian bernumber 01125033037 tau ke ngagai mau sangan bernumber 0198447951 lalu pesan ya ke tujuh hanya pesan pemati ke dikirum bataria anak mamba tau ke miet tau kinai tabari jadi pesan tu nuju bala ke dia baru maju lai sungai mengerias rumah jali lubuk pisang rumah je benih sungai rumput rumah bundan kabang rumah abiang page bala berumah iya aliat rumah beti aliat rumah bujang payang baruah rumah cuan payang atas rumah kincun jabe baruah rumah rawi yang jabe sekolah rumah bandang sungai pasir ulu rumah Albert beji plasuk nanga padi rumah Cecilia Juntan sungai padi bala ya kedia berumah raja plasuk metang binjai rumah mo pengkalan haridan ngopi mangga kablayan ke dia barumah suli plasuk kejang rumah ragai temuda gelang rumah umpi simpang 4 rumah bagus simpang 4 kablayan ke dia ba rumah buau sedi rumah nduk seri dua rumah dan kana plasuk rumah toni nanga padih betuang balak dia ba majau betuang kanji ngopi mangga nanga beranah betuang Perdana Uam Dabua Penurian Sekuyat Asal Sekuyat Baru Rian Batang Ngau Balak Diau Baruma Andua Serian Ulu Betuang Ngau Pia Munga Nuju Kebelayan Ke Diau Miri Seaman Kuciang Bintulu Ngau Brunei Darussalam Isi pesan Madah ke Unil Tau ke Dobli Nama Sumpiang Anak Latih Unil Tau ke Dobli Nama Sumpiang Anak Latih Udah nadaya kemari hari 28/8 Hospital Serikai lalu niang Unil tau ke Sumpiang anak latih
Niang Unil tak ada boleh nama sumpi yang anak latih tau deka diintau baru mah lundu mengeris baru kabung kena malam pergila malam hari 4 ada puluh hari bulan 4 sebelah ke dianjung pagi hari 5 tulah ada 1 hari bulan 8 ke pendamah panjang haruban. Okey, jadi minta kabar belayan ya ke di pesan tak ngalah data ya sampal ngesah penusah Rabatu. Nanu baru isi pesan pemati ke dia kirum bataria anak mamba tau kemit tau kindai tabari ke pagi tau. Jadi pesan medah ke laki ya. Ianya tadi Unil tau ke dua boleh nama sumpi yang anak latih ya. Unil tau ke dua boleh nama sumpi yang anak latih ya. Udah nadai kemari 18 hari 8 bahas pitas rikai lalu niang Unil tau ke dua boleh nama sumpi yang anak latih ya. Niang Unil tau ke dua boleh nama sumpi yang anak latih ya. Tau deka diintau balam mayuah kena malam pergila malam hari 4 20 hari bulan 8 ba rumah lundu mengeris baru kabuang sebelah ke di anjuang pagi hari 5 tulak 21 hari bulan 8 ke pendam Anglika panjang haruban kabar belayan ia ke di pesan tau kengelala dipinta datai alai ngesah penusah Harabato. Lalu terus ngagai pesan ya ke 8 setiap mega pesan pemati ke dikirim ex pegawai waran berunang anak imbul. Jadi pesan tu tadi nuju balai ya ke dia ba entabai julau ulu kota sayih niah semajaya batang sepak pelikui layar pasal atas kabo satu balai dia nyabur ban julau abawah ulus kerang ngopi mega rumah ya ke sepas makai maya rabat ngau nangga tiga sta nuju bala ya kediau di miria sibu bitulu kucing ngau ya ke ngelala di dun anak tabur. Oke, jadi pesan tu tadi madah ke di dun anak tabur, di dun anak tabur tau ke ini cek udah nadai kemari hari 2 18 hari bulan 8 lalu niang di dun anak tabur, niang di dun anak tabur tau ke ini cek tau deka di tau ba rumah sabdikan layang anak mambang nangga tiga ulu layar betuang kena malam hari 5 tawila 21 hari 8 sebelah ke dianjuang pagi hari 6 22 hari 8 ke pendam Kristian nangga tiga ulu layar kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah Rabatau kita tahu bertanya ngagai nombor 0138156 525 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim ex pegawai waran berundang anak imbul ke pagi tau jadi pesan madah ke didun anak tabur, didun anak tabur tau ke ini cek udah nadai kemari hari 2 18 hari bulan 8 lalu niang didun anak tabur, niang didun anak tabur tau ke ini cek tau deka di intau bala mayu baru masab diken layang anak mambang nangga tiga ulu layar betuang malam hari 5 tau ila 21 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 22 hari bulan 8 ke pendama Kristian nangga tiga ulu layar betuang kita akan nemu silagi kawal ngau penusah Rabatau kita uliha bertanya ngagaya nombor kusung 13 8156 525 lalu pesan ya ke penudi ya saiku sempat adi kena tai ke kami ba awak pengerak pagi Hawaii FM kita ke pagi tu pesnya tadi pesan pemati ke dikirum tuai rumah Andrian luat jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau ba semanjaya batang pakau batang anyut ulu rimbas baru, ulu rimbas asal nangga pihak ulu bayuar nangga bayuar bala kediaba nangga ulai baru, nangga ulai asar nangga tuat keribau nangga luap inar, ngepemga bala kediaba serudet A, serudet B tebaru sungai pelan dua pelawa putus matuk beduru munggu gernias bangkit kemantan bala kediaba bangkit dua berumah, bangkit rembai baru bangkit rembai asal, seruai suri tengah, teru atas, teru baruah bala kediaba ulu teru ulu teruh sungai suri lalang suri baruah jerai penunuh semialin asam nyalin baruah dulang sabar dua berumah belasau rapuang lubuk terai ngupi muka belawak
diet ngopi enggak bala ke dia ba budak do berumah sengalang enggak bala kala gawa ba majlis tiarah seman majlis tiarah betuang ngopi enggak kebelayan ke dia di serikai kucing sibu enggak ia kenalah di rincai ke ditu tik ngelala rismen nyalang luat tau ke laki rendan masil. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Richmond nyalang luat, Richmond nyalang luat tau ke laki rendan masil. Udah nadai kena R1 tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang Richmond nyalang luat, niang Richmond nyalang luat tu deka di itu bala mayuh kena malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 baru mah ejen luat bangkit ijo sepawah sebedau ke di Anjuang Pegelok pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke Pendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah kebelayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah musah rabatun ada baru isi pesan mati ke datai hari di rumah Anjuang luat ke pagi itu jadi pesan tu tadi medah ke Richmond nyalang luat Rismen nyalang luat tau ke laki rendan masing udah nadai kena R1 17 hari bulan 8 lalu niang Rismen nyalang luat niang Rismen nyalang luat tau ke laki rendan tau deka dintau bala mayuah kena malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 baru mah Andrian luat bangkit ijo sepawah sebedau ke di Anjuang Pegelau pagi hari 4 ada puluh hari bulan 8 ke Pendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah kabar belayan ya kengelala serta kepesan diminta datai ngesah penusah rabatu jadi nyanak kami ngelatai kepesan berat bahawa pengerap pagi ungkup ya ke pagi tu pagi hari tiga.

0: yang nalaki hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jako kesuah di dinga kita, I love you, tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Jadi kelimpah hari tua kebesebut ke leka jako aku rindu kenuan nyak tadi I love you nyak tadi. Bisa cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
3: Oh bisa. Jadi leka jako ke depan aku rindu nyak tau jako I love you. Tau ke aku rindu kenuan tau lempuang tau kenyamai disebut nah ya
2: aman
3: okey laban ya seminak jakok manis jakok nyamai didinga ngagai ora bukai
2: nanti kita ninga lemi ati kita ada
3: betul, pasta betul betul nya ti ngasuh no singit agi pendiang kita kini lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya tang ya ti mana agi ari jakok jakok tu yanya dipegulai ke kita ngau pengawa. Laban jaku aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik jaku Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Lebuh anaknya nyebut ngaga inai ya. Ma aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya bunyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengrindu inai ya. Ianya mantuk ya. Nolongnya. Ya, jakuknya mana tadi? Tang ti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana nah ya?
2: Ya.
3: No, awak ke kitai mega ngayan ke jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kitai, ngau bakiah kitai, ngau orang bukti dikerinok ke kitai. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua ite tu. Ti dikerja kita begulai ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat meri terima kasih ya ngagai apai kita itu diserga tu jakuk tersebut kerja ti badas ngagai pangandere
4: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Oram Sampau Long Guru Festival AI Pengelama 2 hari Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching Menyu Begai TV Tinggal Program Bisik Diatur Bagai Pengawak Mandang Kebarang Workshop Pekit Ngajakut Penerang Pasal Pemintar Tiru AI Bak Bidang Pelajar Kreativiti Dagang Ngau Maya Hagi Kebukai Guna AI Jadi Kepeluang Nur Kita Belajar Nengkebang Serta Inovasi Masuk Endak Berbayar Anang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
7: Pengerak pagi.
8: YFM.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar tu, ngagak luar ke berantu. Semua pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Laba nanti amai bertemunya. Lapan minta nombor jepot pansut pergi lah.
1: Betul. Amai 6 juta. Kau penyebut
0: kejap. Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ni pengamai kalau ban apa ceritanya mayanya benar maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkatau. Ia tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pegelai ni nama seorang tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asal di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Kini kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita pagi hari 3, 19 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sektor luar dilalau jirta sektor bertanam dilawas. Sarawak belanja RM99.5 juta. Gebujur ke SCHB dekat bulan 7 tu tadi. Debiak mesti kuasa pengeladik berfikir tikas tinggi. Bersedia dapik pembangsang dunia teknologi. Jabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke AC Berita. Sektor luar dilalau gambit bagi kebujur ke projek nanam padi cara komersial di lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke perintah dekat jedia ke infrastruktur asas kena kebujur kenya tu yang kaum sistem entaliai gau jalai. Ia madah ke sekedar perambu dari sektor luar bisi sudah diterima berkaul gau pegawai nyerta kebujur ke projek tu. Kau ia Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Toropeng didih ke prinsip udah kebenar ke agih belajar untuk pembangsang infrastruktur projeknya. Kadang dua kau dah ditetapkan jeng kaum ulu berapuk gau berapuk laut. Projek tu menggunakan kena degap ke security jamin pemakai serta nampak peluang gagai komuniti berdua tu. Ia maksud kejakutnya dilawas. Sepenyampau RM99.5 juta dah dipelajar kena dari tahun 2024 nyentuk bulan 7 tu tadi. Bak pegawai berjalan ke bantu pengerai orang tuai SCHB di Sarawak. Menteri Pembangsang Orang Hidup demiak-miak dengan pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah manakah inisiatifnya dia tu bungkur 270 buah klinik panel T-Aktif di serata negeri. Dekat bulan 7 tu tadi, misi 233,389 ikut penerima SCHB T-Aktif sudah direkod ke. Menyambah untuk yang kaum 67,087 ikut ratuai umur diterima bantuk di tiap bulan. RUPS begitu pelantang ramai bangsa Sarawak. Yang mana bunyinya buat pengerami Dur Nyiri Klinik Panel SCHB di Kuching. SCHB diberi kelala dalam tahun 2024 kena jenia ke pengawal perubat luar gau ngelik pesakit luar yang kedanai kena mata duit tunai. Berperkara sebakar Dato' Sri Fatimah badah bisik 176 buah klinik sudah dikebenar tau ke dilanjar tempoh kontrak pengalaman 2 tahun jadi klinik panel SCHB di Sarawak. Kontrak tu berengkah berkuat kuasa hari bulan 7 2026 nyentuk bulan 6 2028. Ke ia 33 buah klinik diterima pembenar secara bersyarat kalai tempoh kontrak dilanjar ke setahun ungkup tempoh hari bulan 8 2026 nyentuk hari bulan 7 2027. Klinik tu dipinta ditih ke kriteria kepatut SCHB serta ditih ke undang-undang atur rupis Menteri Pegerai. Berbagaunya, tiga buah klinik nak dikebenar ke ketegal salah pegawai gau gelanggar atur sempekat. Pelajar jadi pelasar di pengguna amat kena kemasan ke modal Malaysia. Sapit Menteri Digital kebegal jadi kaman Parlimen Ulu Rajang. Datuk Wilson juga kubung madah ke perkara tu mengguna kena napi ubah teknologi digital ke jabat mansang. Lebih yang bagai patut disikap dengan pengadik cara fikir tinggi kagi serta penauk dan lebak ke diri dengan ubah. Yang maksud kerja kutu bayar Expo Pelajar Yayasan Sarawak Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak tau ke FTES di Kapit. Berbagaunya pembesar UPS pelajar pilih Kapit Jarid Jarbit badah ke pegawai gedegap ke pelajar berguna ke kerjasama dari sebuah raban. Tu digerak tentu ke danai debiak terkelaung dari sistem pelajar. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditambah terus dari YFM. Perintah terus geberat ke pelajar gau latih teknikal gau vocational TVET kena ngada ke pekerja pegawai berdua tu tip berpenggelan dia tinggi. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantaligi badah ke inisiatif tu berguna amat kena nangkup guna industri berubah berdua tu. Kuyau PS Menteri Kerja Raya KKR dengan Komiti Pembangsang Industri Pegawai Berubah CIDB begak jenia ke program TVET dengan Akademi Binaan Malaysia. Yang mana kami baca program TVET begak bendung di perjalai UPS Menteri Kebukai dan kaum UPS Menteri Pegawai Satu Buah Pekerja Pegawai ke Subah.
yang bansut kejakunya bak Convention Kejuruteraan Nasional NEC 2026. Upis Menteri Penyerakup Benua KPN dekat berjalan ke 11 inisiatif berserimbai gau pengerami gitu Hari Kebangsaan Gahori Malaysia HKHM 2026. Menteri Dato' Aaron Ego Dagang badahkan inisiatif tu bungkur bayuh baca program di fokus ngakai Benua Penyerakup Sejarah Gau Pesaka Asal Gibuan tuju dekat hidup kagi sebagai patriotism serta gedegap ke jati diri rakyat. Inisiatif Kedi Prabu yang kaum gerak integrasi perpaduan peringkat kebangsaan 2026, pengerami anak merdeka Malaysia, pengawal pemandang merdeka, program gigat ke Tun Abdul Razak gau pidato rukun negara. Ia badah ke pengawal tim jalan ke program tu setipak gau aspiration nampak benua bangsa. Penerang berkawal gau nyerta program tu tau diulih dengan Facebook rasmi KPN. Pegawai agak upis pelajar pilih serikai kebaru di Sarawak sudah berkah kena 20 hari bulan 7 tu tadi. Lalu dipelabak ke Taut Tembuk Gagak bulan 10 2028. Projek yang bungkur pegawai gagak blok upis besai gau balai bayuh guna. Dalam penerang rasmi Facebook, upis kerja raya Sarawak manah palan barunya dikarap oleh jenia ke gaya kerja pentadbiran kebau dan daging, lantang serta sistematik. Jak bergak dekat gemudah ke perkara gatur sekolah, pengajar, apa idai gau komuniti kelibah gangkat ke cara pegawai televisyen serta pegawai diberi servis pelajar. Pegawai gau pias baru tu nyukung atur tindakan gergap ke kualiti servis pelajar di pelilih serikai. Raban Komiti Butar ke Perusahaan Kenyit bagi Benua Suria Aban JPBB degap ke atur nyikap diri agensi ke bekawal kena napik gaya ariagat sebuah dasap serta risiko bertudu cara terbuka. Residen bagi Benua Seri Aman, kebegak Chairman JPBB Seri Aman, Bahra Saleh, badah ke sebuah agensi kebekaul, mesti berjalan ke atur ke lengkas di semak gaya tu gerugak pengelikun dan pengelantang peranak benua. Ia mansuit kejangku tu pengundah jadi Chairman Awam JPBB bagi Benua Seri Aman di Seri Aman. Ia juga tak badah ke kerjasama dan koordination antara agensi mengguna aman kena tentu ke pengawak kuasa penusah genjit ti efektif. Awam dia begak Puan Siak Baru tikas nyikap diri agensi bekau lari sukut tubuh pekerja pegawak logistik gau perengkah guna kena tentu ke atur pegawak ti jampat ulih di pejalai ke. Kena gujur ke berita begitu tu batang berita baru. Sektor luar dilalau jerita sektor bertanam di lawas. Sarawak belanja RM99.5 juta ringgit gebujur ke SCHB dekat bulan 7 tu tadi. Debiak mesti kuasa pengelandik berfikir tikas tinggi bersedia dapik pemansang dunia teknologi. Tudahkah kami nampak ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia berdani, kesejahteraan dinikmati.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Alam Sampah atau Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngajak penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang yang maya lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang nur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tajak pan, nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti mainggal ani kebangsaan tu, arame kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram.